Pada hari ini, 6 hari bulan Ogos dalam tahun 2001, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad merasmikan Hospital Angkatan Tentera Lumut. Hospital ini siap dibina pada tahun 1995 dengan kos keseluruhan pembinaan serta kelengkapan hospital berjumlah RM65 juta. Hospital ini dibina bagi memenuhi keperluan anggota-anggota Angkatan Tentera Malaysia, Pesara Tentera, Kakitangan Awam, Kementerian Pertahanan dan penduduk di sekitar Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia, Lumut. Hospital yang dilengkapi dengan kebuk hyperbarik juga merupakan pelopor rawatan perubatan untuk penyelam dan rawatan oksigen hyperbarik di negara ini. Selain itu, hospital ini turut menjadi pusat rujukan anggota tentera dan tanggungan di kawasan utara Semenanjung Malaysia selaras dengan hasrat untuk menjadikan institusi ATM sebagai sebuah learning organisation. Hospital ini dapat menjadi sebuah pusat perubatan ketenteraan yang cemerlang dalam usaha meningkatkan kualiti hidup warga Angkatan Tentera Malaysia ATM. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

0: Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti. Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia, wahai alangkah kerdil arti dunia, wahai alangkah remeh arti dunia, wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Perak FM, hiburan berinformasi untuk kamu.

0: Pudah, pahang pundah, lani, dan koma pulak negeri Perak. Mai le koma ke Festa Rumah Impian Bank Rakyat kat Ipoh Perak Mall. 6 sampai 9 Ogos, 10 pagi sampai 10 malam. Konsultasi percuma je nak bagi. Nak tanya pasal rumah, pembiayaan atau hehe kewangan, mai semang dengan pegawai Bank Rakyat. Jangan tunggu lagi koma. Lepas ni entah bila pulak mai ramai-ramai. Kita mula langkah pertama nak ada rumah idaman. Bank Rakyat, bank pilihan anda.
1: I to the P to the O to the H. Di Ipoh, frekuensi kami di sana 95.

Yong semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini. Di Perak FM ada hiburan dan informasi. Untuk komen aja.

0: Jom seluruh rakyat negeri Perak sertai program publicity dan penyertaan awam draft rancangan struktur negeri Perak 2040 kajian semula bermula 20 Julai hingga 19 Ogos 2026 di semua PBT seluruh Perak, Bangunan Perak Darul Ridwan, Plan Malaysia Perak atau layari portal e-publicity secara dalam talian. Pandangan anda amat bernilai ke arah menjadikan negeri sejahtera dan berprestasi tinggi menjelang 2040. Kuasa di tangan anda, pemikiran dan suara hari ini untuk masa depan.
1: Anda sedang mendengarkan
0: tentunya untuk koma aja.
2: Yap, selamat pagi semua. Hari ini hari Khamis 6 Ogos 2026. Mim, Rick dan juga
3: Jeng.
0: Selamat berlalu.
3: Okey, mungkin hari ni kita tengah siap-siap nak ke mana-mana ke ataupun tengah fikir nak ke mana, maklumlah kami orang kata kan. Besok dia agakkan semua kita semua yang mendengarkan terus steady dan terima kasih mendengar Gegar Pagi RFM untuk koma aja.
2: Ya, yang pastinya mengenai kami ni macam abang cakap tadi lah, banyaklah perancangan-perancangan ni dah fikir kan. Satu ahad ni mungkin nak pergi jalan-jalan ke,
3: mungkin banyak aktiviti. Kita ada fikir orang nak ke mana-mana.
2: Apa bah, kau je.
3: Mika satu aku je
2: gantung. Apa nak buat?
3: Memang pula minggu ni tak ada apa, relax sikit. Jadi minggu lepas agak sibuk juga. Keluar je daripada studio, standby besok nak ke Terengganu. Sabtu pergi ke Batu Pahat.
2: Ahad pun dapat relax bang.
3: Tapi satu benda pengalaman teman pergi ke Terengganu baru ni.
2: Apa pengalaman?
3: Saya mengarah RZ member lah. Member, memang hari tu kita cium asap je lah.
2: Makan asap minyak tuti.
3: Tapi satu benda macam Min cakap pagi tadi lah, menjana pendapatan sana berapa puluh juta?
2: 80 juta.
3: Maknanya seluruh negeri, seluruh
2: Malaysia,
3: semua orang dapat lah. Semua orang dapat, bukan pada penganjur tu saja, tapi semua
2: orang dapat. Orang setempat pun dapat kan. Bila apa mesti nak berhenti minum mayor kan.
3: Dia punya dia punya event tu bijak. Memang bijak untuk daripada ekonomi lah. Tapi mungkin apa, kesalahan-kesalahan dilakukan oleh orang yang datang-datang pula kita tu kan.
0: Antaranya yang abang nampak lah sendiri, sebab abang berada di sana.
3: Sebab kita apa,
0: teguran-teguran manja ni.
3: Tak, daripada segi ni lah, daripada segi orang yang datang bermotosikal ni lah, kita kata apa, itu minat diorang kan. Kita minat diorang, diorang kena terima lah apa yang diorang dapat. Untuk kita tengok berita, ada yang kena saman, ada yang kena sita. Sebab diorang kena terima. Rasa semua pun reda, semua pun tahu kita ini, kita masuk je ni, datang ni nasib. Kan
2: mesti kena kita kentang.
3: Tapi teman seronok dalam dunia pemotoran ni, teman tengok ada satu keluarga ni, dia datang dengan suami isteri bersama dengan abang ipar dia. Betul, dengan anak dua orang. Itu yang teman nampak kan. Yang teman dapat sembang kan. Abang datang kan, datang
2: orang mana?
3: Orang belah Johor ke belah mana kan?
2: Jauh.
3: Paling standard dia menaik 12 jam. Paling standard 12 jam lah. Daripada mana? Daripada utara ataupun daripada selatan, menuju ke Terengganu tu 12 jam. Paling standard.
2: Oh, kalau Terengganu kan?
3: Kalau Terengganu. Paling standard. Luar pada pemikiran 22 jam pun dia.
0: Satu hari tu.
2: Dari mana 22 jam?
3: Dan kadang tengah jalan motor.
2: Motor jam lah motor ini lah.
0: Tapi itulah pengalaman.
3: Pengalaman. Tapi yang paling teman tak boleh terima, ada satu brother ni cerita, bang, gigi saya patah bang.
0: Itu kenangan dia untuk tahun ni lah.
3: Dia tanya, macam mana? Kau menjatuh motor ke? Tidak bang, exhaust dia patah. Kau fikir? Macam mana tu? Exhaust di belakang. Tiba-tiba kita gigi muka kita kat depan.
2: Mungkin dia takut exhaust motor depan yang
3: Ezra dia sendiri.
0: Saya faham tu. Saya faham apa aksi yang dia lakukan tu.
3: Tak. Mungkin dia motor tu, apa, benda tu melantun ke depan tu. Dia punya Ezra jatuh. Dia melantun ke depan tu.
2: Ezra dia kena Ezra dia sendiri.
3: Dia kena Ezra dia sendiri. Dia tunjuk ni abang gigi. Kenapa? Sekini exhaust saya patah. Sampai sudah aku mikir, biar
0: kamu
3: betul.
0: Kamu kokak exhaust kamu ke apa?
3: Sampai sudah tu memikir, biar betul kan.
2: Macam mana orang kalau jatuh tak begitu orang.
3: Tapi itulah pada teman, kalau lagi cantik ada apa akan buat. Negeri-negeri lain pun lagi cantik.
2: Maksudnya
3: tahun 2027 dia datang ke Perak
2: jelajah.
3: Pasal dia
2: jelajah kan.
3: Dia ada nama lah. Tapi ramai cakap tak boleh bang, vibe dia dekat Terengganu tu jelajah. Pasal apa? Dia pun balik ni lagi satu gelak dalam muka-muka Samsir, dalam buat-buat bising tapi kat belakang gantung anak patung penyu.
0: Itu trademark lah.
3: Muka kat dia pun tapi belakang gantung penyu
0: penyu kata sayang
2: bini dah pesan lah
0: lepas-lepas lah
3: betul
0: kebanyakan ini nak beli jiwa ni
3: kebanyakan termasuklah sahabat saya Yasin pun sama juga terpaksa beli juga untuk anak dah pesan tak tahu anak dia nampak budak rezek mana
2: nak patung penyu
3: nak patung penyu
2: tapi itulah abang cakap vet dia mesti kat sana lah
3: mungkin lah kot sebab dia dah 8 kali kan kat sana kan.
0: Baik, itu yang berlaku pada minggu lepas. Diharapkan minggu ini
3: walaupun tak kena kat negeri kita lah, tapi itulah satu penganjuran yang bijak. Makna ada mungkin anak-anak Perak yang boleh buat benda tu lah, selain pajik RZ ke ataupun benda yang sebab dia membantu. Sebab dia punya ni kan, teman respect tu pasal orang kita yang orang luar kita, apa ramai ni tu. Tapi orang tengah ni diorang stand by, diorang sambut.
2: Dia welcome
3: apa? Dia welcome.
0: Memang jahat.
2: Memang jahat. Yang patah ni memang jahat.
3: Memang dia bertunggu apa RZ member ni, event ni. Pasal diorang tahu
2: ekonomi.
3: Kuala Tengah satu, Kuala Tengah tu. Siapkan Kuala Tengah satu, Tengah tu. Pasal dia orang masuk daripada utara ke selatan kan. Semua lalu nak masuk
2: semua jana ekonomi.
3: Semua jana ekonomi. Dia kat situ.
0: Baik, kejap lagi koma akan tahulah apa topik borak gegar pagi.
2: Topik kita
3: pagi ni. Bukan dengan event je kita
2: ni. Koma boleh tonton kami di TikTok kita juga live sekarang ni.
3: Sekarang ni tengah live ada kes apa? Yang penting koma terus je bersama gegar pagi. Apa cerita kita lepas ni? Tunggu dengar lagu kemer.

0: dah, Pahang pun dah, lani 10, pulak negeri Perak. Mile, ke Festa Rumah Impian Bank Rakyat kat Ipoh Parade Mall. 6 sampai 9 Ogos, 10 pagi sampai 10 malam. Konsultasi percuma je nak bagi. Nak tanya pasal rumah, pembiayaan atau hehe kewangan, mai seman dengan pegawai Bank Rakyat. Jangan tunggu lagi, lepas ni entah bila pulak mai ramai-ramai. Kita mula langkah pertama nak ada rumah idaman. Bank Rakyat, bank pilihan anda.
1: Tertutup sudah pintu.

0: Jam hiburan berinformasi tentunya untuk kamu aja 8.45 minit pagi dah pun.
1: Ya, masih lagi Mimrik dan juga Abang Wahid dekat sini.
2: Atas kesempatan ni juga hari ni hari kami. Semalam kita dapat satu berita yang menyedihkanlah. Hilang lagi seorang anak seni tanah air. Sama-sama Betul. Kita ucapkan takziah ke atas keluarga Cik Man. Ataupun Kamarul
1: Yusof.
2: Cik Man lah. Dia satu nama dia sekali dia hilang tapi nama dia orang ingat. Memula terkenal dengan masa cerita Gila-gila Remaja. Kamarul Haji Yusof. Masa dia cerita Gila-gila Remaja, dia tinggalkan dia punya nama
0: Farouk.
2: Farouk kan. Lepas tu dia hilang satu namanya. Sampailah orang, tapi orang tak nampak muka dia, orang cakap panggil arwah ni Farouk kan. Kuat tak kuat nama. Lepas tu bila bersama dengan arwah Mamat pula, Cik Man. Farouk kan. Sampai ke hari ni lah tetap Cik Man.
0: Tapi karakter dia betul-betul melekat.
2: Ya, satu benda yang dia tak boleh cakap. Aduh, ya
0: Gifted
2: Allah.
0: Gifted lah. Okay, jadi kita sama-sama doakan. Serahkan Al-Fatihah. Buat Allah Yarham Kamarul Haji Yusof.
1: Salah satu keunikan peribadi beliau yang digagumi, kecintaannya terhadap tanah kelahiran. Di mana beliau memilih untuk meletak di Kelantan walaupun sanggup pulang alik.
2: Betul.
1: Memandu ke Kuala Lumpur macam Wahid lah kan. Suka duduk di Perak kan.
2: Dia sentuhnya.
0: Nanti ada lah orang tulis Abang Wahid sini.
2: Tapi satu kenangan yang teman tak lupa, semua kru-kru production tahu itu. Kalau orang tahu itu Kamarul Haji Yusof lah, ataupun Cik Man lah, kita macam sekarang apa, dia tak boleh dengar peti. Dia bila dengar peti ataupun guru peti, terutama peti kan, dia akan berlari ke masjid. Kalau kami tengah syuting, tiba-tiba lagi mendung.
1: Apa pernah syuting kan dia?
2: Pernah. Tiba-tiba lagi mendung kan. Lepas tu siap ada biasa dia akan berlari. Nampak air mendung sebelum ada peti, dia akan berlari. Dia terus pergi masjid.
0: Walaupun masjid tu jauh.
2: Walaupun masjid tu tapi tak tahu lah geng-geng production lah cakap. Dia tahu dah bila nak hujan, dia tahu tengok arwah dia tak ada kan. Dia pergi masjid lah tu. Dia takut, dia memang takut sangat dengan peti. Tak tahu siapa.
1: Trauma
2: dia punya. Ada kenangan dia kan. Itu benda ni. Semoga Allah Ta'ala letakkan roh apa saudara kita kan? Cik Man ataupun Kamarul Haji Yusof di sisi roh-roh
1: amran. Amin. Amin.
2: Allah maafirlah. Huwarhamhu wa'afi wa'fu'anhu. InsyaAllah.
0: Baik. Kita nak teruskan dengan topik kita.
1: Topik kita pagi ini simple aja, senang. Koma jenis berjimat atau belanja dulu fikir kemudian. Nak tengok koma macam mana.
2: Ini ke apa? Koma ni? Jenis apa, belanja dulu fikir kemudian.
0: Tengok kita ni boros ke bijak berbelanja ke.
1: Bagi tengah bulan ni kan.
2: Mana kita ni lebih kepada mana? Lebih pada belanja ke kaki jimat? Ceritalah koma jenis koma jenis jimat ke kan.
1: Ataupun koma jenis boros ke?
2: Boros ke? Jenis pada bijak berbelanja ke?
0: Ataupun nak ada nak kongsi tip ke?
2: Ada nak kongsi tip ke? Kena pula zaman sekarang ni, tak nak cakap apa. Zaman sekarang kena zaman expilator.
0: Bayar kemudian semuanya.
2: Sampai nikah pun akan datang mesti ada expilator.
0: Jangan
2: terima nikahnya dengan mas kahwin expilator.
0: Jangan. Okey, itulah sekarang
1: ni. Ada setengah benda dia kena cash bang.
0: Kamu boleh salurkan juga di Wasabi kami 010-200-7055. Terima kasih yang dah hantar ucapan pada pagi ini. Mawar, Perak, Yomona ada.
1: Terima kasih
0: Kak Yom Ros, Marhamah
1: ada. Mama Fifi
0: Awam Manjoy
1: kita ada. Jicharudin pun ada pagi ni.
2: Cok Ali Tajuddin ada. Tapi kau ingat dulu cerita Malik, cerita Piramdi lah, cerita Piramdi ke cerita dulu lah. Dia ada satu time market ni, kita terima nikahnya RM8 utang. Mana sekarang ada. Jadi sekarang kita tukar pada escalator lah. Okay. Macam mana koma, sifat koma, adakah koma jenis yang berjimat
1: ataupun
2: jenis boros dan kuat berbelanja.
1: Beli dulu sebelum fikir.
2: Lepas tu kenapa beli jadi macam tu?
1: Fikir dulu sebelum beli kan.
2: Boleh lah. Kita layak
0: dulu. 545-8559.
2: Cerita ke Cik Pianodin tu.
0: Adakah benar? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Salah pagi ni Kak Zah punya.
1: Kak Zah sehat ke Kak Zah?
3: Sehat.
1: Alhamdulillah. Abang Wadud sehat, Abang Wadud?
3: Abang Wadud sehat.
2: Taklah.
1: Sentiasa
3: ceria dia.
1: Oi, dia mesti ceria dia eh. Mesti lah.
0: Hidup mesti ceria.
1: Ha, dia tengah honeymoon je dengan akak kan. Jalan mana-mana dengan akak. Okey kak, pagi ni kita nak sembang mengenai topik kita. Ah, kak ni jenis suka berjimat ataupun akak main beli je. Lepas tu baru fikir.
3: Kak Zah apa-apa. Kak Zah fikir dululah. Kalau Kak Zah nak beli barang tu, Kak Zah fikir dulu. Kak Zah bajet dulu macam mana.
1: Oh, tengok bajet lah.
3: Bajet lah kalau kita beli semua-semua barang tu, barang ni kita semua nanti cukup bulan macam mana.
1: Yelah, yelah, yelah.
3: Oh. Tapi kita kena bantulah suami kan. Bajet duit tu sama. Kalau boros sekarang, kita juga yang beli.
2: Sifat ni, sifatnya Kak Zah ada hari ni, adakah dia masa bila dah kahwin ataupun masa muda Kak Zah memang pantang tengok satu benda, mesti nak beli.
3: Kak Zah daripada muda memang perangai Kak Zah macam tu. Sifat Kak Zah macam tu.
1: Akan fikir dulu.
3: Ha, fikir tu. Fikir habis-habis tu nak beli satu barang baru Kak Zah beli.
1: Apa yang akak fikir kan?
3: Fikirlah masalah kewangan kita lah. Penting. Tama sekarang tu masa kita dulu, masa kita kahwin, kita ada anak. Kita tak boleh boros sangat. Tapi sekarang kita bawa lah Kak Zah punya.
1: Kak Zah ada tak barang, ada barang yang Kak Zah pada dulu sampai sekarang nak-nak tak dapat-dapat sampai sekarang?
3: Dapat.
1: Oh, dapat juga semualah.
3: Barang tu kecil bagi orang, bagi Kak Zah besar lah barang tu.
2: Kak Zah, lepas tu.
3: Tapi orang kata makan masa jugalah kalau benda yang macam mahal tu kan.
1: Fikir kokong lah.
3: Nampak Kak Zah sekejap cemas kan. Jadi kita kena simpan duit banyak-banyak lah dulu baru kita boleh beli.
2: Kalau Kak Zah punya sifat apa jimat-jimat ni kan. Kak Zah berjaya tak menabung sebab ya tak sayang duit, sayang nak belanja. Berjaya tak menabung
1: banyak tabungan tu?
2: Dengar banyak.
3: Adalah juga.
1: Maksudnya simpanan waktu susah tu adalah.
3: Sikit-sikit lama-lama jadi bukit.
0: Jangan dedahkan nilainya. Takut nanti ada skamer yang mendengar.
3: Tanya tetap. Pertama kita fikir masa depan kita. Kalau kita tak simpan duit nanti macam mana? Kita takkan nak harap pada anak-anak kita kan?
1: Betul juga.
3: Ada keluarga juga. Tapi tak apalah, nasib baik lah orang kata abang Mahdi tadi ada pencin. Lega lah sikit.
0: Alhamdulillah.
2: Betul. Macam kalau satu-satu benda yang Kak Zah nak tu, Kak Zah akan usaha dapatkan jugalah macam tu.
3: Usaha ke dapat kerja kau kata mak, orang kata makan masa jugalah.
2: Walaupun setahun sekali pun tetap benda tu dapat juga.
3: Dapat juga.
2: Tak ada bukan jenis nak sanggup berhutang untuk dapat.
3: Tak ada sanggup, tak cara tersanggup hutang, tak dapat pun tak apa bagi Kak Zah. Boleh satu lagi tu kan. Malam Kak Zah ada buka satu Kak Zah punya ni lah kan. Ada seorang pendengar tu, dia pendengar Radio Perak tu tak? Dia bagi tahu Kak Zah, dia memang pendengar Radio Perak. Dia nak kenal dengan Kak Zah. Perempuan lah Kak Zah daripada Ipoh. Dia selalu dengar Kak Zah dekat radio, dia kata. Terima kasihlah pada dia sebab dia suka dengan Kak Zah kan.
2: Kak Zah, itu perempuan. Kalau lelaki macam mana Kak Zah?
3: Kalau lelaki, tak. Bagi Kak Zah, Kak Zah terbuka lah, biasa lah macam tu kan.
2: Kak Zah tak kisah abang Wadud kan. Siapa tu Zah? Cakap dengan aku Zah. Kamu cakap Zah.
3: Kak Zah apa-apa hal Kak Zah bagi saya kat abang Wadud.
0: Wadud relax lah, simpoy lah. Okay Kak Zah.
2: Kak Zah, terima kasih tanya Kak Zah. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Ada sikit lah kan. Okay, apa pun boleh kongsikan bersama kami. Macam mana koma kalau Kak Zah tadi dia dah kongsikan.
2: Ya, macam mana pun dia akan dapat juga. Dia bukan jenis boros, agak berhutang ke tidak. Macam nak cakap orang lain, teman pun jenis macam tu juga.
1: Fikir dulu.
2: Teman biar tak dapat, tak apa.
1: Betul ke bang?
0: Betul ke bang?
2: Betul.
1: Tak apa, lagi tersambung balik. Tengok balik macam mana.
0: Right, terus kekal
1: RFM
2: Gegar Pagi. Untuk kau maja.

0: bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: Era FM, hiburan berinformasi.

0: Pengendali platform media sosial diberi tempoh untuk memperkemaskan mekanisme dalaman bagi membolehkan kandungan berisiko seperti penipuan dan judi dalam talian dilaksanakan secara automatik. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, langkah itu penting agar penguatkuasaan bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA dapat dilaksanakan dengan berkesan.
1: Aktiviti judi dalam talian dan scam di pihak platform dilihat tidak ada tindakan serius untuk mereka sendiri mengekang. Dan ada implikasi kos kepada pihak MCMC bila mereka memohon jumlah yang begitu banyak. Setiap satu kandungan memerlukan lebih kurang 30 minit tugasan daripada petugas MCMC. Maka jumlah masa yang diperlukan untuk memohon jumlah yang begitu banyak sudah pasti mengakibatkan petugas MCMC membazir banyak masa.
0: Tambah beliau, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah menerbitkan kod perlindungan kanak-kanak dan kod mitigasi risiko sebagai garis panduan pematuhan kepada pengendali platform. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Fahmi memaklumkan kerjasama lebih rapat dengan platform media sosial perlu diperkasa bagi memendung penyebaran kandungan sensitif termasuk berkaitan bunuh diri yang berisiko mencetuskan tingkah laku meniru dalam kalangan masyarakat. Perkara itu diberi perhatian serius menerusi mesyuarat Jemaah Menteri yang mengambil maklum hasil sidang meja bulat. Anjuran Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia CMCF dengan Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan NCEM.
1: Jemaah Menteri juga mengambil maklum bahawa pihak NCEM bawah KKM serta CMCF perlu mengadakan libat urus yang lebih rapi dan mendalam bersama platform-platform media sosial yang mungkin menjadi tempat tersebarnya video ataupun kandungan yang mungkin akan disalah tafsir ataupun mengakibatkan copycat tingkah laku bunuh diri.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Agenda pendidikan negara terus diangkat dimartabatkan dengan memperkasakan pembangunan modal insan menerusi program reformasi sekolah. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menjelaskan, komitmen itu melibatkan semua jenis sekolah bagi menjayakan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035.
2: Kita tak boleh lihat sekolah ini secara terpisah-pisah. Apa saja agenda pendidikan, itulah dia komitmen kerajaan padani, dan kita mesti mengangkat setiap sekolah ini dalam konteks bahawa anak-anak kita mempunyai potensi yang pelbagai. Reformasi sekolah ini antara lain juga menumbuhkan kepada mengangkat martabat sekolah, melihat kepada keupayaan sekolah, pentadbiran sekolah dan sistem sokongan sekolah.
0: Fadlina Siddiq. Dalam perkembangan lain, Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, keperluan kemudahan pendidikan terus diberi perhatian bagi menampung pertambahan murid baharu. Jelasnya, seramai 73,000 murid tahun 1 telah berdaftar bagi sesi persekolahan tahun depan. Antara langkah awal yang diambil termasuk penyediaan serta lantikan guru baharu, selain pembinaan bilik darjah tambahan menerusi sistem binaan perindustri. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995 perlu ditambah baik dan mengambil kira perkembangan lanskap pelaburan semasa melibatkan pendigitalan dan hartanah. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Antarabangsa Majlis Perancangan Keuangan Malaysia Anwar Syuaib berpendapat pendekatan tersebut penting bagi memperkokoh pengurusan dana pendeposit secara lebih berkesan selari amalan tabir urus dan rangka kawal selia semasa agar ia kekal relevan dalam memenuhi keperluan terkini.
3: Peluang-peluang yang ada hari ini tak sama dengan peluang-peluang zaman dulu semasa akta diwujudkan berasalnya. Jadi sebab itulah kalau katakan penambahbaikan yang perlu kita adakan adalah untuk mengenal pasti jenis-jenis pelaburan hari ini yang ada, yang bersesuaian. Kita kena lihat semula yang boleh digunapakai dan sebagainya, ataupun kaedah penganalisaan yang boleh digunapakai untuk setiap sesuatu pelaburan yang ada hari ini yang mana dulu tak wujud.
0: Polisi berkenaan perlu ditetapkan dengan matlamat yang jelas selaras dengan objektif penubuhan tabung haji bagi memastikan pengurusan dana dilaksana secara telus, berintegriti serta mampu melindungi kepentingan pendeposit dalam jangka panjang. Dasar Hari Pekerja Hibrid yang dilaksanakan kerajaan antara langkah progresif dalam memodenkan perkhidmatan awam dengan kejayaannya bergantung kepada prestasi, accountability dan integriti penjawat awam. Pensyarakanan Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Melayu UM, Dr. Samsul Farid Samsudin memaklumkan, konsep tersebut tidak harus dilihat sebagai cuti tambahan atau bekerja secara santai. Sebaliknya, ia pendekatan kerja yang lebih fleksibel serta berorientasikan hasil. Sementara itu, Pustakawan Kanan Universiti Putra Malaysia Nur Hafiz Taha Abdul Latif turut menyokong pelaksanaan dasar itu kerana mampu mengurangkan kesesakan lalu lintas, menjimatkan masa perjalanan serta mengurangkan keletihan dan tekanan dalam kalangan pekerja. Keadaan itu secara tidak langsung membantu meningkatkan kesejahteraan mental, membolehkan pekerja lebih fokus dan produktif sekaligus memberi manfaat kepada pekerja serta majikan.
4: Apapun, pesanan ini bergantung kepada skop kerja dan juga jenis pekerjaan. Mana yang sesuai memang kita galakkan untuk membendung masalah kesesakan jalan raya ini dan juga meningkatkan produktiviti pada masa yang sama.
0: Nur Hafizah Abdul Latif. Berita seterusnya. Keselamatan dan pematuhan undang-undang perlu menjadi keutamaan dalam penganjuran himpunan permotoran berskala besar. Menurut pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali, pihak berkuasa bersama penganjur sedang meneliti mekanisme lebih tersusun bagi mengurangkan risiko kemalangan.
5: Daftarkan dengan kita berapa banyak motor. You nak bawa berapa ramai pun tak apa motor, tapi kita pandang dari sudut keselamatan jalan raya lah. Mungkin kita boleh buat face by face ke semua. Biar polis sendiri yang escort. Polis duduk depan, polis duduk di belakang, polis sendiri yang akan bawa you pergi ke destinasi. Dan kita akan pastikan you selamat sampai ke destinasi dengan baik.
0: Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali. Sementara itu, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkasa memaklumkan waris 3 peserta RSX Members 8.0 yang maut dalam kemalangan jalan raya layak menerima faedah. Semakan mendapati keempat-empat peserta, termasuk seorang yang cedera merupakan penjarum aktif bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Waris kepada mangsa maut, Allahyarham Muhammad Fauzi Othman, Zulkarnain Mat Said dan Muhammad Syahrul Muhammad Sabri akan menerima faedah pengurusan mayat serta pencen mengikut skim-skim yang berkenaan. Manakala peserta yang cedera, Durul Maisi Salamon layak menerima faedah hilang upaya dan bayaran ganti belanja rawatan. Perkembangan luar negara, seorang terbunuh dan 11 lagi cedera apabila tentera rejim Israel menyambung semula serangan di selatan Lebanon semalam. Media kerajaan Lebanon melaporkan serangan dilancarkan Israel sebagai tindak balas terhadap pelanggaran gencatan senjata oleh Hezbollah. Serangan berlaku ketika rundingan bagi menamatkan konflik masih berlangsung di Rom. Menteri-menteri luar negara Arab dan Islam bersetuju mewujudkan mekanisme tetap bagi mendokumentasikan dan mendedahkan pelanggaran rejim Israel di Betul Maqdis serta tapak suci Islam dan Kristian di bandar itu. Pengisytiharan yang dikeluarkan selepas mesyuarat di Amman, Jordan itu mengecam dasar dan tindakan Israel yang bertujuan mengubah identiti Arab, Islam dan Kristian Betul Maqdis. Pihak berkuasa di wilayah Sulawesi Utara Indonesia bertungkus lumus memadam kebakaran hutan dan tanah di lereng Gunung Soputan selepas kebakaran itu memusnahkan lebih 700 hektar kawasan. Kebakaran bermula sejak Ahad di Minahasa Tenggara dan merebak dengan cepat disebabkan angin kuat serta tumbuhan kering. Ketua Perhutanan Tempatan Rainier Dondo Kambe berkata, walaupun sebahagian besar kebakaran berjaya dikawal, beberapa titik panas masih dikesan terbakar di kaki gunung itu berdasarkan pemantauan udara pada Rabu. Sukan. Arsenal dilaporkan mencapai persetujuan bernilai kira-kira $101 juta dengan Newcastle United bagi mendapatkan kapten pasukan berkenaan Bruno Guimarães. Pemain tengah Brazil berusia 28 tahun itu dijangka memperkuat skuad kendalian Mikel Arteta selepas muncul tengah utama The Max Pies sejak menyertai kelab berkenaan pada 2022. Guimarães menjaringkan 9 gol dan mencipta 8 bantuan jaringan musim lalu.

0: manusia dibina atas kepelbagaian, bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Korang tak tahu nombor baru WhatsApp Pagi FM?
2: 010-2007-055.
1: Simpan tahu, jangan silap Pagi FM untuk korang je.
2: Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM yang hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi Koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yub Yong mulakan Pagi Koma
3: bersama Borak Gegar Pagi Perak FM untuk Koma aja.

0: 5.6 informasi tentunya untuk koma aja kami dah kembali bersama di jam yang keempat ini.
1: Ya, 21 minit pagi sekarang ini. Mim, Rick dan juga Abang Wahid dekat sini berkongsi mengenai dengan topik koma suka berjimat ataupun koma suka beli je. Fikir dulu kemudian. Tengok orang, dia jenis dia memang dia apa, beli je dia dulu.
2: Tapi benda je macam kita pernah bincang sebelum ni lah. Benda ni ikut kita punya
1: kemampuan.
2: Bukan kemampuan, nasu. Ikut kita punya minat.
0: Minat.
2: Kalau kita suka kat benda tu kan, kita akan usaha lah. Dengan cara kita berjimat ke, dengan cara kita menabung ke, kan. Dia macam tu benda-benda.
1: Okey, itu kalau benda yang berminat. Tapi kalau benda seharian macam mana?
2: Benda seharian ni kita dah memang, dia tak lari lah. Benda seharian ni dia dah memang kita dah ada dia punya bajet dia tu.
1: Oh, okey.
2: Benda seharian contoh ayam daripada segi daripada segi makan kita, daripada makan pagi sampai ke makan malam, kita lah, dan memang itu rutin kita. Kita dah tahu dah satu hari aku akan apa set RM20. Kat sini tulis RM20,
1: abang RM20. Okey bang.
2: RM20 aku, RM20 ni aja kehidupan aku. Jaga tak lebih.
1: Mungkin okay, kalau lah abang pergi macam festival-festival contoh, kan. Abang biasalah pergi kan, tengok makanan mahal-mahal semua. Abang fikir lu
2: benda-benda teman kurang sebab buat makan ni teman. Kalau macam buat masa sekarang lah, buat masa sekarang ada macam cakap teman kurang sikit lah buat makan yang, bukan kita kata makan yang tak sedap-sedap, tapi benda tu tak kena dengan selera kita. Teman kalau nak makan, teman suka. Kalau tempat tu ada macam Chinese Muslim punya masakan macam baru ni dekat
1: Intim
2: kan, ada teman nak pergi tapi sebab orang pula ramai.
1: Abang tak sebab pergi lah.
2: Tapi masa tu kebetulan apa, pergi toilet next kan, nampaklah ini nak singgah kan, tapi apa, ramai pula orang. Jadi tak, jadi selamat lah duit aku.
1: Tengok keadaan lah.
2: Tengok tempat. Kadang-kadang kita, iyalah.
1: Kalau orang kurang, abang beli. Walaupun mahal, tak payah fikir lu.
2: Macam sekarang ni, ada sekali teman, sebab teman sekarang ada bekas kau orang belanja, minum kopi pun dah RM12, RM13 orang sanggup belanja kan. Tapi macam teman, apa, jumpa satu burger kat rumah kita tu. Burger. Teman sang, tapi teman tak boleh nak makan hari-hari. Ini bukan burger yang
1: RM2.5
2: setengah ni.
1: Ini custom.
2: Burger daging Angus.
1: Sedap.
2: Tak lalu lah RM15. Takkanlah hari-hari nak mantan kan. Tapi teman sanggup lah untuk sekali-sekala je. Tak ada lah nak apa. Kau tak ada duit tak makan tak apalah.
0: Faham. Ada pendapat Chu. Katanya Chu memang beringat dan berjimat. Orangnya idak lah sampai nak beli benda-benda mahal. Tak padan dengan duit. Chu ni bukan orang senang sangat. Nak beli barang biar padan dengan duit di tangan. Kalau Cu nampak barang tu cantik, murah, memang Cu beli sebab murah dan cantik. Ini kalau duit tak ada, nak beli juga barang tu, leleh beli barang-barang dapur. Nak bayar bil tak cukup duit. Masa tu lah petok balik dah mangkuk.
1: Cu orang yang bijak berbelanja. Di sini cakap dia bijak berbelanja.
0: Okey. Ada juga ni ha.
1: Siapa?
0: Cu Ali. Katanya penjimatan terbaik untuk satu benda dengan main kutu. Jangan.
1: Main kutu tak boleh ke?
2: Takut tak dapat bayar yang akan datang.
1: Tak boleh.
2: Maksudnya kita tak boleh cerita benda ni kat radio ke apa?
0: Sebab permainan ni adalah salah. Dan baru-baru ni ada apa, satu insiden kehilangan suami isteri ya, satu keluarga.
2: Pasal kutu ke?
0: Ya, pasal ni lah. Permainan kutu ni lah.
2: Tapi kita kan nak promo kat orang pun, setakat kita nak cerita boleh, kita boleh beritahu lah apa, aktiviti kutu ni tak digalakkan.
0: Tak ada.
2: Itu je.
0: Memang tak ada memang salah sebenarnya.
1: Okey, kita ada Abang Boy PJ kita, salam kumpul bertiga. Teman memang orangnya susah nak berjimat, tapi wife teman memang pakar dalam menguruskan kewangan keluarga teman. Misalnya duit raya anak-anak dia kumpulkan masuk dalam satu akaun bank masing-masing. Itu pun semua persediaan demo simpanan masa depan. Di sisi lain, teman cuma nak pastikan setiap hari wife dan anak-anak tak tinggal dalam pelajaran, ada makanan untuk mengisi perut serta selesa ketika berada dalam dan luar rumah. Ada rezeki lebih, makan mewah sikit. Kalau tak ada, duduk diam-diam, senang dan tenang.
2: Teman macam tergantung-gantung je Min. Kita ni kita nak tanya diri kita lah.
1: Diri kita sendiri ha.
2: Diri kita sendiri lah. Apa zaman kita ni jenis kuat belanja ke tidak lah. Teman nak cerita macam mana.
1: Macam mana?
2: Tapi teman tak
0: bermula kisah. Kan boleh. Tak jadi.
2: Kadang-kadang teman lebih belanja, lebih kepada belanja seharian ni.
0: Okey. Contohnya ha. Apa belanja seharian abang?
1: Abang bajet sehari berapa?
2: Makan ke. Okay. Kadang ya, abang makan kadang benda tak cukup-cukup nak makan tak apa-apa kan. Tapi masa sanggup belanja kat situ. Kan. Cuma aku tak kisah tak beli baju baru ke
1: setengah orang. Janji makan sedap. Ha. Oh, abang macam tu. Abang makan abang bajet tak fikir banyak sangat lah. Janji makan sedap.
2: Ha, jadi setengah orang dia ada hari dia lah, bukan hari-hari kan. Setengah orang dia sanggup apa berjimat untuk dia dapatkan sesuatu.
0: Ya. Yeah.
2: Ha, kan. Betul. Teman, sebab kita teman pun buat baju, buat pakaian ni pun teman kurang sikit.
0: Yalah, macam Abang Wahid mungkin benda yang asasi Abang Wahid tak berkira sangat lah kot. Contohnya pasal makanan. Janji puas makan orang kata. Merasa lah walaupun apa daging tomahawk tu 900
2: ke. Itu tak sampai.
0: Sampai
2: itu tak sampai tak habis tu belum ni.
1: Lima jari dah sampai lah.
2: Lima jari dah sampai cuma yang macam daging-daging tomahawk pun semua ni tak belum sampai.
0: Belum
2: sampai. Apa usahakan tomahawk apa yang Lem sen. Ha, lem sen tu dia selamat lem sen tu. Pasal teman tak gemuk masak tu.
1: Kalau kena dengan rasa dia apa beli
2: tu. Lem sen tu jenis teman kurang sikit benda yang berkuah. Lem sen kan kalau kita tengok iklan lem sen kan berkuah. Ada banyak teman kurang kalau lem sen tu dia
0: bakar
2: ke letak dalam oven yang dia grill lah kan.
0: Ada tempat dia bang.
1: Semua bang.
0: Ada tempat dia.
2: Semua. Gaji dah tinggal seminggu minta maaf. Dulu gaji dua kali seminggu tak apa.
0: Okey, kamu boleh sampaikan juga ataupun salurkan pendapat kamu mengenai siapalah ataupun tip ke jimat cemat ni.
2: Yeah,
0: kan? 545-8559.
1: Okey, sebelum tu kita ada Kak Ros. Macam Kak Ros dulu memang boroh. Tapi lepas dapat keluarkan duit hari tua, Kak Ros letak nama suami dan anak-anak seorang sikit, insya-Allah rezeki pasti ada. Amin. Dia boros. Setengah orang dia memang boros kan.
2: Siapa Kak Ros ni?
0: Saya pun.
2: Setengah orang dia pun boros ni.
1: Mesti boros.
0: Saya pun boros juga.
2: Sebab siapa Mika boros?
0: Saya
1: tak fikir bang.
0: Saya mungkin macam abang juga.
1: Dia saya nampak lah. Dia makan dia tak kalau, letak janji beli lah. Janji nak makan. Dia punya style.
0: Dia macam yelah, kadang-kadang tu kita fikir juga kan. Sekurang-kurangnya kita kena ada duit juga.
2: Betul.
0: Tapi kadang-kadang kita merancang.
2: Dan penting aku dapat rasa benda tu. Itu je.
0: Lebih kurang lah. Itu menyebabkan kadang-kadang kita boros.
1: Janji dapat rasa lah.
2: Tapi dia menyelesaik teman kan, dia tak percaya kan dia dong.
1: Siapa?
2: Nasi lah. Kita tu dia makan pagi kita sebab teman kenal dia. Bukan kenal daripada kita tengok tubuh badan dia, dia jenis ni kan. Tapi macam mana tengah hari dia kena makan? Pasal kita tahu pagi dia makan silmak ni. Dia makan silmak.
1: Yalah, pagi abang tak tahu. Dia ada saka.
0: Janganlah begitu now.
1: Ada.
2: Ini macam cerita kutu ni.
0: Teruskan kau.
2: Gengok pagi. Tunggu aja.

0: 9:35 minit pagi ketika ini. Selamat pagi, Yop Yong semua.
1: Terima kasih, terima kasih sekali lagi untuk koma semua yang sentiasa jadi KPR FM sebagai penemuan setia koma. 18 jam sehari di sini kami menemani koma dengan lagu-lagu dan informasi.
2: Yang pentingnya sekarang ni kita dalam topik kita, adakah koma jenis cenuan?
1: Cemat-cemat ataupun koma ni main beli je. Fikir kemudian. Kata-kata mengatakan dia ni pandai berjemat-jemat lah.
2: Tapi teman
0: Wadah.
2: Dia benda ni, dia macam teman cakap. Tapi ada setengah orang memang kaki bros. Dia tak kisahnya.
0: Macam saya lah.
2: Macam kita apa? Macam apa, macam kita ada benda kita nak. Kita ni setengah orang dia nak ke tak nak ke, dia rasa dia nak, dia nak, dia beli.
0: Ya. Dia fikir duit boleh cari bang.
2: Boleh dia cari. Apa nanti nak
0: cari bang.
2: Kehendak aku ni kau tak boleh. Aku tak boleh beli.
0: Okey, boleh salurkan telefon kami di 5458559. Adakah Ali Heli Metal?
1: Mak Heli.
2: Dari
1: Cemoh. Cerita pasal berjimat cemat, memang siap sorok duit tempat rahsia lagi. Masalahnya ada juga yang tahu tempat tu. Biasalah anak remaja kalau minta kena letih dulu. Sabar je lah, mamanya terpaksa lah batalkan hasrat nak beli barang yang diidam-idamkan. Lain kali je lah beli, ada rezeki nanti. Dia lah racun dan penawar anaknya. Nak beli macam mat, tapi anaknya nak.
2: Tapi macam kawan-kawan, macam teman cerita dia sebab dalam kita ni live TikTok ni, ada yang cakap kan kedai, sekarang kedai RM2 apa kat luar tu kan. Kalau kau salah masuk, memang padahal kedai tu RM2 je.
1: Maut mah.
2: Tapi dia maut ni. gitu. Tapi teman dapat tengok kawan teman. Tapi mungkin dia dah, dia dah lock lah. Satu hari aku akan bagi anak aku RM10 jentuhan. Jadi banyak anak kawan teman tu hari-hari balik je, keluar tadika je, naik aja atas motor. Confirm akan pergi kedai RM2.
0: Betul ya.
1: Hari-hari.
2: Hari-hari. Ni salah seorang. Tapi itu
0: bagi RM5.
2: Sehari RM5.
0: Petang RM5.
2: Allah. Bayang ada sampai tahap macam tu. Tapi itu,
0: nampak macam mana kan?
1: Betul ya.
2: Tapi tu dia dah memang dah ada, dia dah bajet lah.
0: Tak ada lah, kerana kita pun nak fikir alah bagi sonok.
1: Tapi macam Kak Ali tadi lah. Mak Ali kita memang betul lah. Itulah racun, itulah penawar. Nak buat macam mana?
2: Sehari RM10.
1: Sebulan dah RM300.
2: Tambah pasal anak kita.
1: Satu hari tak kerja.
2: Satu hari tak
1: kerja. Tapi satu hari dia balon lagi kuat mah. Kalau mana tahu.
0: Okey, kita ada pemanggil ni nak kongsikan cerita dia.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat berkongsi DJ Nasri, DJ Mim dan Bro Haid Senario. Apa khabar?
1: Khabar
3: baik. Batu Asri 104.1 Mega Bukit Larut Taiping Bandar Warisan .com.my. Apa cerita ni? Duk dengar bayu rendah ni.
1: Oi, biasalah kita topik kita pagi ni nak tanyalah abang ni. Jenis berjimat cermat atau abang ni jenis main beli dulu ah. Fikir kemudian.
3: Oi, Pak Su jenis berjimat cermat.
1: Oh, pada muda ke Pak Su?
3: Daripada muda sampai lah ni Pak Su jenis berjimat cermat.
0: Jimat ke kedekut?
3: Bukan kedekut, bukan Haji Bakil. Pak Su, contoh dia kan, kalau Pak Su pergi supermarket kan, kedai runcit kan. Harga RM5. Kan, barang tu harga RM5.
1: Minta tawar. Pak Su
3: ingat RM2.5 ni.
0: Tapi
3: tak apa lah, jenama lain pun tak apa lah kan. Tapi benda tu sama, makanan ke apa kan.
1: Oh, tak kisah lah.
3: Tak kisah lah, tapi kira nilai dia tu RM5 kan RM2.5 kan, beza kan.
1: Ambil RM2.5.
3: Jimat tu. Jimat lagi cermat.
1: Kalau kita beli barang RM2.5 tu, dia kualiti tak berapa cun daripada RM5. Dengan beza RM2 je tu. Tapi kualiti tak berapa cun sangat.
3: Macam Bro Wahid cakap tadi kan, kalau dia ni tak makan pun tak apa, dia kata kan. Kita, walaupun dia rasa lain kan, benda tu sedap dengan tak kurang sedap kan. Pak Su sanggup makan yang kurang sedap lah kan. Sebab kita nak berjimat, kita pun gaji taklah sedap lah. Pertama Pak Su pencen kan. Mana pencen askar Pak Su tu dah tinggal setengah, separuh lah kan. Jadi Pak Su kerja ni untuk kesihatan badan lah, untuk bayar-bayar komitmen, bil-bil apa lah kan. Jadi isteri Pak Su pun kerja lah, tapi dia untuk benda lain ke, komitmen lain ke. Pak Su untuk barang-barang tepuk ni kan.
0: Jadi Pak Su berkorban lah sikit
1: lah.
3: Pak Su berkorban bukan dekat demi negara. Rumah tangga ni Pak Su berkorban juga.
0: Itulah laki-laki Pak Su.
1: Bunyi macam geram ni. Bunyi macam geram tu.
3: Bukan geram. Pasal baru selasa Pak Su telefon marahin dulu kan. Maksudnya Bro Hit, Pak Su terdiam seketika.
0: Terdiam
3: seketika yang main tu. Pak Su baru buka radio tu.
1: Dia dengar suara cing bang.
2: Oh, cinggir.
3: Bukan radio ada suara perempuan. Oh, pak tu terdiam seketika.
1: Oh, bukan kena marah.
0: Lamunan terhenti ya.
3: Lamunan bukan lamunan terhenti. Tersentak.
2: Tersentak dia cubit kat belakang apa? Mak Su pula datang apa?
3: Bukan, Pak Su kat tempat kerja.
1: Pak Su tempat kerja ada line clear.
3: Pasal pagi kereta tak banyak. Petang tu kereta banyak. Tu line handset Pak Su tak clear tu. Tu yang Pak Su tak telefon petang. Kadang kalau clear, Pak Su telefon.
0: Baik, Pak Su.
1: Terima kasih, Pak Su.
3: Sama-sama apa cerita dengan lagu Pak Su repair.
0: Kita masih mencari, Pak Su.
1: Masih mencari, Pak Su.
0: Kalau dapat, boleh musnah. Dia kena cari tu.
3: I love danger. Terima kasih ambil panggilan Pak Su pagi ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Pak Su tadi dia jenis macam ni?
1: Dia jenis cermat. Contoh ada barang RM5. Barang contohlah nak beli roti. Satu roti RM5. Satu tu roti RM2.50. Roti ya. Dia ambil RM2.50.
0: Dia sama aja, ejaan pun sama.
2: Pasal dia tu rasa dia lebih kurang.
1: Itu
0: tadi dia tadi. Kualiti tu beza.
1: Itu kalau macam saya, kalau kualiti tu beza jauh tapi harga tak jauh, ambil better dia ambil mahal sikit lah. Sebab kita tak banyak kali beli banyak. Dia main macam tu.
0: Dia puas hati tu lah macam abang nak kan.
1: Dia walaupun beza harga sikit, kalau tak mahal sangat kita baik ambil yang tu lah. Kalau ada yang jenis cemat, dia akan ambil yang murah bang.
2: Pak Su ni kalau konsep mak arwah tu, mak mana nak merasa.
1: Nak merasa betul. Tu bila saya tengok member beli motor baru tak apa weh, nak merasa.
2: Tu tengok orang cerita macam motor macam ni kat cakap. Beli motor kan ni, dia tahu jenis motor ni 150 RM10. Yang ni 150 RM25. Dia beli lah RM10. Benda sama je.
1: Benda sama aje tapi kualiti.
0: Kualiti ada beza.
1: Banyak lagi
0: benda-benda. Mitar dia ada color lain.
1: Ezoh dia Ezoh 10.
2: Tengok lagu dulu.
0: Teruskan.
1: Pagi. Tokong aja.

dah, Pahang pun dah, lali 10, pulak negeri Perak. Mile, ke Festa Rumah Impian Bank Rakyat kat Ipoh Parade Mall. 6 sampai 9 Ogos, 10 pagi sampai 10 malam. Konsultasi percuma je nak bagi. Nak tanya pasal rumah, pembiayaan atau hehe kewangan, mai semang dengan pegawai Bank Rakyat. Jangan tunggu lagi, Lepas ni entah bila pulak main ramai-ramai. Kita mula langkah pertama nak ada rumah idaman. Bank Rakyat, bank pilihan anda.

0: Timbunan berinformasi tentunya untuk Koma Aje. Terima kasih kerana terus kekal dekat layan Pira FM.
1: Orang topik kita pagi ini mengenai dengan Koma jenis penjabat cemat ataupun Koma jenis yang beli je lepas tu baru fikir.
2: Ni kita ada adik intern kita ni. Dia belajar di apa?
0: Oh, cepu cemas ni.
2: Adik kamu warning. Masa kamu belajar.
0: Sabar bang,
2: adakah kamu jenis berjimat cermat
1: ataupun
2: kamu mak bagi 50 kamu habis 100?
1: Oh.
2: Saya boros. Kenapa sih?
1: Boros. Ah, kamu tak nak jimat cermat?
3: Saya seminggu kat sana 200.
1: Hui.
2: Ui. Mat. Yalah, mana tak 200. Tengok kenin dah tahu lah.
1: Hey, kamu ada family ke kat sana? Ha?
0: Sabar. Jangan
1: 200 seminggu.
0: Jangan nak kenakan.
2: Habis duit PTTN kamu ambil belanja gitu je.
3: Habis.
2: Yo, tak apa benda yang tak,
1: beli apa ni makan?
2: Pasal apa?
3: Saya makan sehari RM20.
1: Okey, ha, saya
2: RM20.
1: Sekali makan RM20 apa boleh. Bukan sehari RM20. Sekali makan RM20.
3: Oh. Ini salah. Mana makan
1: berapa? Yalah, betul lah tu. Okay, oh, sehari berapa kali makan? 8.
3: Taklah. Tak ada. 3 kali 2 kali. 3
1: RM60. Macam seminggu 200.
2: Jadi boros wani tu berlaku daripada makan saja ke ataupun ada makan benda lain?
1: Makan lah.
2: Makan saja.
1: Oh, dia macam bawah lah. Makan tak kira, beli lah. Oh.
3: Itu yang
1: cerita. Yeah. Okey, barang-barang keperluan peribadi pula. Sanggup berjimat cemat ataupun
0: nak
1: beli je?
0: Nak
2: beli
0: lah.
2: Nak beli barang apa lagi? Duit dah ambil RM60.
1: Itulah tanya. Itulah dia tak ada berjimat cemat ke nak beli barang baju ke perempuan?
2: Nak beli makeup. Macam mana?
1: Makan.
2: Ambil orang sebelah punya baju je.
1: Amboi.
3: Kalau barang saya beli jarang
2: ah.
0: Okey, ada perkongsian daripada Yong Ina dari Meru. Yong ni kalau kehendak sendiri jadi gerekut nak belanja. Tapi kalau bab anak, Yong boleh jadi kaya untuk belanja anak.
1: Tak boleh cakap apa kan. Kadang-kadang untuk diri ni macam kita kan, kadang-kadang lah nak makan ni pun simpan dulu duit sikit. Tapi kalau anak-anak kena beli,
2: itu bawa anak ni. Itu bawa cerita anak koma dan rupa itu. Belum ke lupa dapat cucu lagi. Lagi cucu pula, anak koma pula menangis. Automatik anak akan cakap, dulu masa zaman kita tak dapat je ni mak buat kamu.
0: Yelah, atuk ada kamu tu.
1: Kamu tengok atuk
0: bapak
1: kamu.
0: Bapak dulu kena bedek.
1: Kamu tengok atuk kamu. Dulu mana pernah senyum.
2: Senyum tu tak apa. Senyum tu tak apa.
1: Yelah, masa garang lah.
0: Teruk sangat tu. Garang sangat tu.
2: Ni, Assalamualaikum DJ Manasik. Semoga sihat selalu. Kak Zira doakan selalu.
1: Amin, Kak Zira.
2: Sekarang harga barang semuanya mahal. Beli barang ikut kemampuan.
1: Betul Kak Zira cakap. Kan, nak tak nak Kak Zira ni jenis yang cemat-cemat jugalah dia.
0: Okey, 545-8559.
1: Baik, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Okey.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ya.
0: Maha ni jenis yang kedekut ke? Kedekut pula.
1: Jenis yang penyemak cemat ke?
0: Yang boros.
4: Maha, ikut kita yang dululah. Sekarang tak ada lah pasal nak ekonomi ke apa semua kan. Maha dengan suami sama-sama menjaga ekonomi.
0: Menjaga ekonomi.
4: Pertamanya macam dia beli barang. Orang biasalah, orang makan gaji, dia makan dulu baru gaji kan. Jadi dia beli barang apa semua. Tapi bila dah habis duit tu, dia bagi tahu dia dah habis dah duit. Nanti Maha pula lah yang apa coverkan pula apa-apa yang nak beli kan.
2: Zaman dulu tu pula cover eh.
4: Ya. Bukan apa, kita ni dah hidup berkeluarga. Kita pula bertanggungjawab masing-masing kan.
1: Tak masa bujang, Mah?
4: Masa bujang?
1: Cepat-cepat juga.
4: Bagi Maha ke? Bagi Maha?
2: Mahal siapa lagi?
4: Bukan. Kalau bujang memang, Maha ni memang penyimpan. Menabung daripada kecil memang menabung. Daripada tabung huluh tu dulu-dulu kan. Jadi, bila sampai dah kebesar, kita akan simpan juga sebab kita dah biasa kan.
2: Okey, siapa yang mengajar Mak Habab bab menabung, bab jimat simpan?
1: Mak.
4: Bukan, kadang-kadang diri kita sendiri. Sebabnya bukan apa, kita susah kan. Kita susah nak dapat apa benda yang kita nak. Kita usahakan sendiri.
1: Tengok tuan ni.
4: Bila kita dah usaha sendiri, kita tahu bahasa sayang apa yang patut dibeli ke ataupun jangan dibeli. Kita fikir dah sendiri kan. Daripada kita yang susah lah kan.
2: Tapi mungkin kadang kita fikir benda macam apa yang Maha buat, apa buat ni, pasal benda tu kita susah nak dapat dulu. Tu sebab kita berjimat cermat. Kalau cerita macam Wani ni cerita tadi, dia kata dia boleh belanja makan RM20 sehari.
1: Hey, sekali
2: makan RM20 sehari. Pasal duit kan, tu dia senang dapat.
4: Tapi kan orang sekarang ni dia tahu tak, budak-budak dia tahu nak ada je, minta kat mak, minta kat bapak dapat. Mak Ha tak kata orang lain, cucu Mak Ha sendiri.
2: Sama lah, anak-anak saya sama.
4: Kalau tidak apa, dia orang beli. Apa mak bapak dia cakap kan? Kita dulu dah merasa susah. Kita jangan bagi anak kita susah.
0: Betul.
4: Kita bagi pelajaran.
2: Okey, Mak Ha boleh terima dah ayat-ayat orang sekarang macam tu.
1: Tapi kalau anak tak susah, macam mana dia orang nak survive?
2: Tak, cerita ni.
0: Mak Ha
2: boleh terima dah ayat-ayat
4: yang macam... Orang kena fikir anak-anak ke cucu, mu fikirlah sendiri. Cakap macam tu je.
0: Tak nak masuk campur lah.
2: Sebabnya, pada saya,
4: sebab kita dah biasa susah.
0: Okay.
4: Paper tu, kalau boleh, biar dia orang rasa macam mana kan. Jadi, bila dia orang pun dah kahwin, dia orang akan tahu juga.
2: Maksud saya, pada Mak Ha, Mak Ha boleh terima dah ayat tu. Oh, dulu kita dah rasa susah, sekarang takkan anak-anak kita
1: nak susah juga.
2: Mak Ha boleh terima dah ayat-ayat tu.
4: Kadang Mak Ha rasa macam tak boleh nak terima.
1: Selapa pula.
4: Sebab macam kita
1: menggalakkan,
4: mengadakan untuk anak ke cucu kan. Jadi dah biasa dia orang minta kita bagi, dia orang macam
2: seronok. Betul. Satu hari bila kita tak ada pula, macam mana Mak Ha kan?
4: Kalau yang bolehnya kita ajarlah kesusahan tu macam mana. Tapi kan macam cucu Mak Ha ni, dia dah belajar semua, dah masuk ke ini, dia kena ekonomi kena jaga sendiri. Dia tahu dah. Kan dah duduk sendiri kan. Jadi dia dah tahu macam mana nak cara ekonomi.
0: Baik, terima kasih Mak Ha.
2: Maaf. Tak boleh saja nak usik Mak Ha je.
4: Waalaikumsalam. Mak Ha berduduk bawah pokok.
1: Cantik.
2: Bapak buka.
1: Jaga gangga tu.
0: Kena ketik kan.
4: Mak Ha dah bersih dah tempat ni.
2: Nak buat apa tu? Nak letak kursi?
4: Tak tahu lagi lah. Mak Ha suka membersihkan aja.
2: Masih Mak Ha jangan berbelanja untuk tempat tu.
0: Baik. Itu dia panggilan terakhir yang kita sempat ambil.
2: Ceritanya inilah apa macam kata Kak,
0: kesimpulannya
2: ukur baju badan sendiri. Tapi terkejutlah dengar kata, sebab tak heran bila Wani cerita macam tu, teman pun ada anak
1: RM20.
2: Tapi benda tu tak, dia kata tadi dia belanja 200 seminggu RM200 seminggu. Kalau satu hari dia makan RM60, mana lagi datang untuk
1: hari-hari kemudian.
2: Hari pertama je, kita seminggu ada 7 hari.
1: Itu saya kata dia salah kira.
3: Tak, selalu malam saya makan Maggi.
2: Tapi cerita betul juga. Sebab selalu kita cakap satu hari 3 kali kau makan. 20 dah RM60. Ada lagi RM140. Nak hadap lagi 6 hari. Kau dapat duit ni mana?
1: Saya rasa bang, hari pertama je RM60. Hari seterusnya goreng telur dadar lah.
2: Tak pun, dia ni macam ulos sawa.
1: Dia makan seminggu tahan.
2: Makan 3 hari kau. Lepas tu lagi 4 hari kau mengaku.
0: Tak apa. Udah. Udah jangan nak kena-kena.
1: Dia sakit tu.
0: Dengan dia cemas. Abang jangan jadi apa, pegawai untuk memperincikan kewangan dia.
2: Sebab teman dia buat tuition tu, teman buat tekan-tekan macam TikTok. Orang cukup marah teman tekan-tekan. Bodoh dia apa. Dia pun komen teman kan.
0: Okey, sampai saja. InsyaAllah minggu depan kami akan bersama lagi.
1: Depan sebab topik, jangan menekan-nekan.
0: Kejap lagi finance akan bersama dengan Koma.
2: Tapi nampak sangat mental dah tak kuat budak sekarang.
1: Jangan tekan sikit tak boleh lah.
2: Dia ada ayat menekan-nekan ni. Tak, Wani tak apa. Wani tahan. Wani ada 6 bulan lagi kat sini.
1: Kita bully dia.
0: Okay, salam hormat daripada kami bertiga.
2: Yang penting Koma steady,
1: teman seri.
0: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum semua.
2: Terima kasih semua.

bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.

0: Kuala Lumpur dah, Pahang pun dah, Lani, dan koma pula negeri Perak. Mailah koma ke Festa Rumah Impian Bank Rakyat kat Ipoh Parade Mall. 6 sampai 9 Ogos, 10 pagi sampai 10 malam. Konsultasi percuma je nak bagi, nak tanya pasal rumah, pembiayaan atau hehe kewangan, mai seman dengan pegawai Bank Rakyat. Jangan tunggu lagi koma. Lepas ni entah bila pula mai ramai-ramai. Kita mula langkah pertama nak ada rumah idaman. Bank Rakyat, bank pilihan anda.
1: Ceria bersama Pera FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja.
2: Baik, ruangan Yop Yong untuk koma aja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari Khamis. Bersiaran hari ini 6 Ogos 2026 bersamaan 22 Safar 1448 Hijrah. Fina di sini temani anda 10 pagi hingga jam 2 petang macam biasa setiap hari Khamis. Dan juga terima kasih rakan-rakan trio pagi ini bersama dengan Rick, Mim dan juga Abang Wahid Senario. Hari ini bercerita pasal kalau beli barang, kau main beli ke ataupun fikir dulu. Jadi kadang-kadang kita ni kena fikir dululah nak beli barang tu kan. Kalau tak memang melayang duit. Tapi kadang-kadang bila disebabkan nafsu ni, beli dulu. Baru kita fikir, alamak, duit tinggal banyak ni, macam mana kita nak rancang untuk berbaki lagi berapa minggu lagi nak gaji kan. Jadi kita memang kena rancang apa belanjaan kita dengan cara yang paling baik. Okey, dan juga mungkin yong-yong kita sekarang ni pun nak ke pasar, nak ke kedai, nak orang kata cari barang, nak masak dan sebagainya kan. Waktu-waktu macam ni biasalah tu, nak makan tengah hari sekarang, kena pula anak cucu ayuknya nak balik makan tengah hari kan. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan koma. Berhati-hatilah nak ke mana sahaja tu, walaupun kedai tu depan rumah je, nak lintas jalan pun kena berhati-hati. Okey, yang menaiki motosikal pun kena lihat sekeliling, yang menaiki kenderaan dan juga kenderaan yang lain lah. Kena orang kata saling, orang kata tengoklah. Jadi jangan kita lepaskan diri kita juga pandang orang yang berada di sekeliling kita. Okey, baik. Dan juga finalkan sajikan kuma dengan lagu-lagu yang menarik serta informasi-informasi. Jadi terus setia bersama kami di Pera FM. Tentunya untuk kuma aja, jangan resah-resah layan Pera FM. Okey?

0: Hari ini, mereka mula belajar. Setiap hari tidak pernah lokek dengan ilmu. Tetapi, kenapa sering menjadi mangsa amarah? Bukan sepatutnya mereka dibelai, malah tempat menempiaskan semua yang susah. Mereka tidak diminta dilayan seperti sampah. Dek kerana dendam, hilang pertimbangan dan marah. Tindakan yang ganas telah diambil. Bukan sahaja memusnahkan impian yang ditulis, tetapi diragut juga nafas yang masih lagi muda. Jangan biarkan emosi mengatasi kemanusiaan. Ini kerana remaja adalah generasi masa hadapan negara. Hentikan keganasan, remaja perlukan bimbingan, bukan keganasan.
1: Pesan dan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perak FM untuk kaum aja.
2: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
3: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
4: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
5: 2023年
6: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
7: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
8: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
9: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
10: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

Taiping, Bandar Warisan, kereta api pertama dari Taiping ke Port Well, Kuala Sepetang, FM 104.1, Perak FM.

Baik, jangan pusing, jangan pening. Layan terus Pan FM di mana sahaja koma berada ketika ini. Okey, sempurna. Bulan kebangsaan, bulan Ogos ni, koma dah kibar ke belum jalur gemilang ni? Kat rumah koma, dekat tempat perniagaan koma, dekat pejabat koma, atas meja koma pun. Ha, kalau nak kibarkan jalur gemilang pun, bagus juga kan? Ha, tapi yang paling penting, kibarkan jalur gemilang dengan cara yang betul sebagai tanda cinta kepada negara. Tak nak dengar dah yang terbalik, yang salah dan sebagainya. Okey, dan juga Fina kongsikan sedikitlah mengenai tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, di mana tema ini mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani, berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan. Dan tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Okey, ha, jadi kita hayati tema untuk tahun ini. Okey, ha, mana yang rasa macam nak kongsilah macam mana keadaan rumah dia sekarang ni, dah dipenuhi dengan jalur gemilang, sangat-sangatlah dialu-alukan. Hantar gambar koma tu. Jadi Fina boleh tengok, mungkin boleh jadi inspirasi juga untuk rakan-rakan kita yang lain. Okey, Kak Mona Rahim, terima kasih banyak-banyak layan Pera FM tak mandang yang lain, khas untuk semua warga Kampung Ulu Cemor, sahabat CJU, sahabat Pera FM, tak kira di mana saja kamu berada. Kak Zah pun ada juga, kata cuaca cantik. Kak Zah hari ni dia dah kongsi macam mana cara dia berbelanja kan. Afi dah dengar pagi tadi, pendengar-pendengar setia Pera FM kita ni memang setia lah daripada pukul 6 pagi sampailah 12 tengah malam, memang tak ditutupnya radio tu, terbaik. Terima kasih kamu. Okey, jom kita berhibur ni, nak semangat bulan kebangsaan ni. Faizah Tahir, Bendera, jom kita kibarkan jalur gemilang.

0: Weh, cuba sebutkan rukun negara yang pertama.
1: Kepercayaan kepada Tuhan.
0: Lagi.
1: Kesetiaan kepada raja dan negara. Keluhuran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Prinsip yang terakhir.
0: Tak ingatlah tu. Kesopanan dan kesusilaan. Itulah 5 prinsip rukun negara yang telah banyak membantu Malaysia membina asas masyarakat yang berbilang kaum dan juga budaya.
1: Marilah kita sama-sama menghayati rukun negara dan prinsip-prinsipnya.
0: Haji Benau.
2: Asyik-asyik on the way. Itulah ayat kita bila kawan-kawan kita tanya kita kat mana. Cubalah bila kawan-kawan kita tanya kita tu, kita berterus terang je. Kan lebih mudah, tak adalah dia tertunggu-tunggu. Tepatilah hargai masa. Pesanan mesra ini dibawakan oleh saya, Aiman Tino, untuk pendengar setia Perak FM. Untuk koma aja.
3: Hindi Hits kembali menemani malam anda. Jom hayati lagu-lagu Hindi terbaik sepanjang zaman yang pasti mengusik kenangan dan menceriakan malam anda. Temui Pretty Ellie dalam Hindi Hits setiap Sabtu jam 9 malam hingga 10 malam hanya di Perak FM.
4: Hey Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
5: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
4: Rahsia? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor 1 orang Perak lah katakan.
5: Betul ke ni, Pit? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
4: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
5: Oh, apa itu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
4: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai!
6: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

ingat kaki kiri kaki kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kan dah nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak. Mama orang kuat.

0: такое.
1: Вечеря bersama Pera FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja.
2: Baik, Yop-Yop tentunya untuk koma aja dan juga sukalah untuk kita nasihati agar kita lebih menjaga keselamatan anak-anak kerana keselamatan anak bermula daripada didikan di rumah. Jadi awasi anak anda ketika bermain. Kadang-kadang kita lepaskan anak kita ke taman tapi kita tak tahu apa yang akan berlaku di taman dan sebagainya. Sesekali tu kita jeling juga tengok. Betul ke anak kita main ke ataupun kita takut ada orang kacau anak kita dan sebagainya. Macam kes bully ke apa ke kan. Jadi sentiasa berhati-hati. Dan juga kalau di rumah tu penggunaan gadget tu kena pantau lah, yang mana bawah usia 16 tahun tu tak dibenarkan ada media sosial dan sebagainya ya. Dan juga ni Fina kongsikan, pengesahan umur minimum 16 tahun menggunakan MyCard kini diwajibkan bagi pendaftaran akaun media sosial selaras usaha memperkukuh keselamatan dalam talian. Dan langkah ini memastikan platform lebih selamat untuk pengguna, manakala MC terus memantau pematuhan serta penguatkuasaan. Jadi itu adalah cara baru untuk kita nak pantau lah di mana anak-anak yang umurnya kurang daripada 16 tahun agar tidak menggunakan media sosial. Sebab ialah di media sosial sekarang ni macam-macam yang ada. Okey, jadi kita kena jaga mental anak-anak kita juga. Okey, baik. Dan juga jam 11 pagi nanti kita ada segmen tajaan bersama dengan Nesq. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan Pera FM tentunya untuk koma aja.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air?
1: Mungkin ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
1: Baik, ruangan Yap Yong untuk koma aja dan juga seperti Fina Maklum awal-awal tadi, kita ada segmen tajaan bersama dengan Nescu Resources dan juga sekarang ini kita bersama dengan Cik Arham. Assalamualaikum Cik Arham.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Dah lama rasanya tak bersiaran dengan Cik Arham ni.
2: Ya, ha,
1: jadi Cik Arham hari ni dia turun ke Konti. Ha, dia nak cerita pasal Nescu. Ha, dan tentunya lah ada yang menarik lah Cik Arham nak kongsikan.
2: Baik, betul DJ.
1: Silakan Cik Arham.
2: Terima kasih kepada DJ. Assalamualaikum dan selamat pagi. Masih pagi lagi . Selamat pagi saya ucapkan kepada semua pendengar setia Radio Perak FM. Radio nombor satu orang Perak macam biasalah. Betul. Untuk koma aja. Baik, kehadiran saya Arham. Pertama kali saya Arham daripada Nescu Resources. Hari ini, tak boleh tak bukanlah saya nak perkatakan tentang produk kita, yang itu minuman sarang burung walet Nescu 2 dalam 1. Yang mana kenapa 2 dalam 1? Sebab produk kami ini sesuai untuk kesihatan dan juga kecantikan lah, baik untuk luaran dan juga dalaman. Boleh makan dan juga boleh sapu. Itu kita punya kelebihan lah. Okey, untuk pengetahuan semua, produk kita ini, minuman sarang burung walet ni, mengandungi sarang burung walet lah, itu yang penting. Yang mana sarang burung walet ni, mungkin masih tak ramai lagi yang tahu, sarang burung walet ni boleh saya katakan makanan Nusantara. Jangan tak tahu, mungkin kita ingat sarang burung walet ni makanan sesetengah kaum saja. Tapi sebenarnya sarang burung walet ni dia punya tempat apa, pengeluar yang utama di dunia ni, di dunia ya, adalah di kawasan Nusantara lah. Kalau ikut kajian, Indonesia merupakan negara pengeluar pertama, kedua Malaysia. Jadi kedua Malaysia dalam dunia, rugilah kalau kita yang duduk di negeri apa, negara bertuah ni, sepena bulan kemerdekaan ni tak pernah walaupun sekali rasa produk yang berasaskan sarang burung walet, terutamanya lah produk kami itu minuman sarang burung walet Nescu. Jadi jangan lepaskan peluang untuk mencuba produk kita ini. Okey, siapa yang sesuai untuk amalkan produk kita ini? Okey, yang pertama, sesiapa yang ada masalah sakit sendi lah, itu yang biasa kita punya pelanggan selalu bagi apa maklum balas, yang ada sakit sendi. Okey, sakit sendi, sakit saraf, sebab apa? Sarang burung walet ini mengikut kajian mengandungi glukosamin, yang mana sangat membantu untuk penghasilan tulang rawan kita lah. Okey, tulang rawan kita ni nak tak nak, semakin kita berusia semakin kurang penghasilannya. Jadi sebab tu kalau kita selalu dengar orang yang lebih berusia yang selalu ada masalah berkaitan sakit-sakit sendi ni, lutut bergesel lah, siku bergesel lah, macam-macam berkaitan sendi. Jadi sangat sesuai untuk amalkan produk kita, iaitu minuman sarang burung walet Nescu. Yang kedua, sesiapa yang dewasa ini, ketika ini rasa selalu letih, tak bermaya, ataupun ada di kalangan kita berminat nak cuba hobi yang baru. Okey, kalau sekarang ni orang biasa apa, brisk walk kan, ataupun berminat nak hiking apa semua, perlukan tenaga tambahan, tapi apakan daya kondisi kita sekarang ni tak cukup kuat. Jadi boleh amalkan sarang burung walet untuk boost kita punya tenaga dalaman lah. Okey, yang seterusnya, sangat sesuai untuk meningkatkan, untuk sesiapa yang sering, orang kata senang sangat lah, sikit-sikit demam, sikit-sikit batuk, sikit-sikit selesema. Sebab apa? Sebab kita punya tahap kekuatan ataupun tahap sistem imun kita lemah. Jadi sangat sesuai juga untuk kita amalkan produk yang berasaskan sarang burung walet, termasuklah minuman sarang burung walet Nescu. Okey, so bila saya katakan siapa yang sesuai tadi, kalau kita tengok sebenarnya produk ini sangat sesuai untuk seisi keluarga, daripada warga emas sampailah ke kanak-kanak. Okey, produk kita ni sangat sesuai untuk mereka yang berusia 2 tahun ke atas lah. Okey, sehingga berapa umur tu bergantung, sebab kita ada pelanggan yang berusia 95 tahun. Itu paling tua lah untuk rekod. Okey, jadi sangat sesuai, bukan setakat kita saja amalkan. Mungkin saya katakan tadi, bukannya kalau kita yang mendengar ni, oh saya tak ada sakit sendi, saya masih bertenaga dan saya susah nak demam, takkan. Tetapi mungkin ada di kalangan orang yang kita kenal, okey, mak kita ke, ayah kita ke, saudara mara, anak kita sendiri, yang mungkin sesuai untuk amalkan, boleh grab kita punya promosi pada hari ini. Jadi kedatangan saya kat Konti ni tak sah kalau kita bawakan sekali promosi istimewa, okey, sepena siaran kita di Perak FM. Yang mana untuk makluman semua, produk kita iaitu minuman sarang burung walet Nescu ni didatangkan di dalam botol kaca bersaiz 375 ml. Okey, harga sebotol adalah RM125. Okey, kalau untuk maklumat semua, sebotol RM125 ni harga biasa. Tapi bila tiap-tiap kali kita masuk ke RFM, kita bawa harga kilang lah. Okey, yang mana

0: biasa ya, sebab kita punya siaran kalau radio ni 15 minit tapi promosi sampai pukul 6 petang hari ni saja. Kalau esok call, harga dah biasa dah. Kenapa kita boleh bagi harga murah kan? Ada juga customer kita yang tanya, kenapa Nesco ni harga sebotol RM125 tapi boleh bagi promosi macam hari ni 4 botol dengan harga RM150 sahaja. RM150 sahaja, sebab okay, untuk pengetahuan semua, produk kita ini dikilangkan oleh kilang kita sendiri. Kita ada kilang kita sendiri yang bertempat di Rembau Negeri Sembilan. So untuk dapatkan promosi ini, boleh hubungi kita di talian 011-3560-5548. Saya ulang lagi sekali, 011-3560-5548. Boleh call dan WhatsApp kita segera.
1: Okey, baik. Banyak lagi yang Cik Arham nak kongsi, tapi sekejap saja lagi. Ya, kita dengar lagu dulu, kita rehat sekejap. Jadi terus setia bersama dengan kami di Pera FM, tentunya untuk koma aja.

0: pasal. Ya,
1: masih lagi kita dalam segmen tajaan bersama dengan Nesky dan juga masih lagi Cik Arham ada bersama-sama dengan kita. Tapi Cik Arham sekarang ni orang suka scam-scam. Jadi risau juga. Jadi kalau kamu nak beli produk asli dari Nesky tu kena telefon lah nombor yang Cik Arham kongsikan tu.
2: Betul. Jangan lupa save nombor kita siap-siap . Okey, nak dapatkan promosi kita pada hari ini iaitu 4 botol minuman sarang burung walet Nesky dengan saiz 375 ml dengan harga hanya RM150 sahaja. Okey, boleh hubungi kita di talian. Ini bukan talian scammer . Boleh saya siap-siap. Nombor telefon cawangan Nesky cawangan Perak 011-3560-5548. Okey, saya ulang lagi sekali 011-3560-5548. Baiklah, sebelum lagu tadi saya ada maklumkan yang produk kita ini kita kilangkan di kilang kita sendiri yang bertempat di Rembau Negeri Sembilan. Okey, untuk makluman semua, kita punya produk ini, kita punya kilang kita ada sijil halal daripada JAKIM dan juga sijil mesti daripada KKM. Jadi kalau ada sijil halal ni insyaAllah suci dan juga sijil mesti ni insyaAllah selamat. So kita boleh katakan produk kita kat sini insyaAllah suci dan selamat. Berkesan ataupun tak, kenalah cuba. Okay? Sebab kita ada, kalau tengok kita punya website, kita ada banyak maklum balas daripada pelanggan kita yang dah lama menggunakan produk kita ini. Untuk di negeri Perak saja kita ada ribuan pengguna. Itu baru negeri Perak saja. Sedangkan produk kita ini kita ada di seluruh Malaysia. So untuk makluman semua juga, macam saya katakan tadi, kalau mungkin ada yang terlepas dengar, produk kita ini sarang burung walet sangat sesuai untuk sesiapa yang ada masalah sakit sendi. Okey, sakit sendi, susah nak beribadat, nak lakukan aktiviti harian pun terjejas, boleh amalkan produk kita.

0: dan juga sesiapa yang ada masalah lemah tak bermaya nak tingkatkan tenaga dalaman, dan juga insyaAllah boleh tingkatkan kita punya sistem imun badan untuk mencegah penyakit, mencegah tak semestinya tak kena langsung lah. Untuk makluman juga kat sini untuk produk kita ni macam saya katakan awal tadi, dua dalam satu, yang mana bukan setakat boleh minum, kita juga boleh sapu, boleh guna di luaran lah. Untuk cadangan pemakanan dalaman, kita cadangkan kat sini boleh ambil dua sudu makan, dua sudu besar, dua kali sehari ketika perut kosong lah. So ketika perut kosong ni bermaksud sebelum sarapan dan juga sebelum tidur. Kenapa sesuainya perut kosong ni? Sebab ini makanan tambahan ni dikatakan sebagai makanan tonik. So sangat sesuai, lebih efektif kalau kita ambil ketika perut kosong. Kemudian kalau ada di kalangan kita yang ada ambil apa-apa ubat-ubatan hospital, kat sini saya nak tegaskan, jangan sesekali tinggalkan ubat-ubatan hospital. Itu wajib ya. Kita ni produk suplemen. So jarakkan pengambilan sahaja. Lagi satu nak maklum juga, untuk pengetahuan semua, sarang burung walet ini produk yang sangat sensitif. So sesuainya kita produk kita ni disimpan di tempat yang sejuk lah. Jangan terdedah kepada haba dan juga cahaya panas matahari. Sekali lagi kita nak maklumkan kita punya promosi pada hari ini, yang mana kita bawakan kepada anda semua minuman sarang burung walet Nescu. Didatangkan dalam botol 375 ml, yang mana harga sebotol adalah RM125. Memang kita tahu harga mahal lah, sebab apa, produk premium sarang burung walet. So nak jimat dapatkan promosi hari ini sehingga pukul 6 petang ini sahaja, boleh dapatkan 4 botol dengan harga RM150 sahaja. 4 botol RM150 sahaja. Call dan WhatsApp kita segera di talian 011-3560-5548. Saya ulang lagi sekali, 011-3560-5548. Baik, akhir kata daripada saya, Nescu sarang burung walet, pantang letak pasti habis insyaAllah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Arham dari Nescu. Okey, baik, jadi kepada Koma, terus setia bersama kami di Pera FM, tentunya untuk Koma aja.

mudah, faham pun dah lali dan koma pula negeri Perak. Mai le koma ke Festa Rumah Impian Bank Rakyat kat Ipoh Perak Mall. 6 sampai 9 Ogos, 10 pagi sampai 10 malam. Konsultasi percuma je nak bagi, nak tanya pasal rumah, pembiayaan atau hehe kewangan. Mai seman dengan pegawai Bank Rakyat. Jangan tunggu lagi koma. Lepas ni entah bila pula mai ramai-ramai. Kita mula langkah pertama nak ada rumah idaman. Bank Rakyat, bank pilihan anda.

0: elektrik 5 bintang memberikan perkhidmatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Setiap hari, kita scroll media sosial berjam-jam tapi pernah tak kita fikir apa yang kita kongsi tu betul ke, elok ke atau boleh sakiti hati orang lain? Sekali kita tekan share, kesannya besar. Fitnah, gambar palsu, komen kasar, semua ini boleh jejas ke orang lain. Ingat, dunia maya ini nyata juga dan setiap perkongsian datang dengan tanggungjawab. Sebelum tekan, post, fikir dulu. Sebab apa yang kita kongsi, cerminlah siapa diri kita.
2: Pesanan kibar masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM. Untuk koma aja.

0: bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
1: Yuk-yuk untuk koma je, rakan-rakan kita yang ada bersama-sama dengan kita, Sakri Ibrahim dari Selama Perak. Terima kasih orang Selama, layan Perak FM untuk saudara mara dekat Batu Gajah, Cangkat Lenggong. Apa khabar koma semua? Rindu nak terjah jumpa koma semua. Jadi kalau ada masa, mungkin hujung minggu ni ada masa yang terluang, mungkin boleh jumpa sahabat anda koma, rakan-rakan koma. Yelah, kadang masa membuatkan kita rasa hai, lamanya tak jumpa, rasa rindu sangat. Tapi sekarang kan dah ada telefon pintar kita tu, jadi bolehlah hubungi dan sebagainya. Sekarang ni bukan dengan suara je, tengok muka pun dah boleh sekarang ni. Betapa canggihnya zaman sekarang ni kan. Okey, dan juga Fina nak kongsikan bersama-sama dengan anda ni, sebelum ada telefon pintar kita yang canggih ni, zaman-zaman kita kecil dulu pernah tak main satu mainan ni, sahiba? Jadi susun-susun untuk buat satu perkataan kan, memang seronok lah. Tapi apa yang menariknya, permainan ni dihasilkan oleh orang Perak kita sendiri. Jadi Fina kongsikan bersama-sama dengan koma ya. Ramai yang tidak tahu di sebalik kejayaan permainan yang begitu ikonik ini, berdiri seorang anak kelahiran Perak yang berjaya mengubah satu idea ringkas menjadi jenama permainan pendidikan yang dikenali sehingga hari ini. Apa yang lebih menarik, ilham menghasilkan sahiba tercetus apabila pengasasnya Ting Si Bing melihat pelajarnya menggunakan permainan Scrabble dalam bahasa Melayu, walaupun permainan itu sebenarnya direka untuk bahasa Inggeris. Dan dari situ beliau menyedari susunan dan kekerapan huruf dalam bahasa Melayu sangat-sangat berbeza, dan beliau mengambil masa hampir 4 tahun untuk membuat kajian, mengkaji kamus dan menyesuaikan setiap huruf supaya permainan itu benar-benar sesuai dengan bahasa kita. Jadi hasil usaha tersebut akhirnya melahirkan sahiba. Bukan senang ya, nak mencipta satu permainan yang menggunakan ialah akal fikiran kita yang sesuai dengan bahasa Melayu 4 tahun. Okey, jadi boleh kita main permainan ni bersama dengan keluarga kita, bukan untuk anak-anak je. Mak pun sama, kadang-kadang mak boleh kalah dengan anak-anak. Tapi tak apalah, biarlah anak menang kan. Kita nak anak kita biar lebih pandai dari kita kan. Okey, jadi banyak lagi yang akan kongsikan bersama-sama dengan koma. Stay tune, terus layan Perak FM untuk koma aja.
2: Terus layan Perak FM dengan lagu-lagu terbaik untuk koma aja.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
3: Pertama, basuh muka dengan air.
2: Alah, makeup aku ni macam mana?
3: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
2: Sayang nyawalah.
3: Kedua, dengar muzik yang rancak.
2: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
3: Ketiga, elak memandu berseorangan.
2: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
3: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
2: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: FM untuk koma aja. Vera FM 95.6 MHz Bukit Kledah, Ipoh 104.1 MHz Bukit Larut, meliputi Perak Utara 94.7 MHz Gunung Bincang, Cameron Highlands, Pahang 96.2 MHz Creek, 97.3 MHz Cangkat Rembian, Tapah 89.6 MHz Bukit Asa, Tanjung Malik, meliputi Perak Selatan 94.2 MHz Cilengkong. Perak FM, hiburan berinformasi untuk koma aja.
1: Kuala Lumpur dah, Pahang pun dah, lagi dan koma pula negeri Perak. Mailah koma ke Festa Rumah Impian Bank Rakyat kat Ipoh Parade Mall, 6-9 Ogos, 10 pagi sampai 10 malam. Konsultasi percuma je nak bagi, nak tanya pasal rumah, pembiayaan atau hehe kewangan. Mai seman dengan pegawai Bank Rakyat. Jangan tunggu lagi koma. Lepas ni entah bila pula mai ramai-ramai. Kita mula langkah pertama nak ada rumah idaman. Bank Rakyat, bank pilihan anda.

Baik, masih kekal bersama kami di Perak FM dan juga sekejap saja lagi 12.30 hari Waktu Perak akan bersama-sama dengan anda. Dan juga selepas itu macam biasa ruangan seleksi untuk kita tunaikan lagu-lagu permintaan koma. Macam biasa, talian WhatsApp kita 010-200-7055. Jadi hantar sekarang yang sempat Fina akan tunaikan sekejap saja lagi. Terus layan Perak FM untuk koma ada, kita ada Mark Adam, Amnesia.

0: 97.3 dan 89.6 MHz Perak Selatan.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama koma aja.
0: Warta Perak, 12 tengah hari.
5: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Zulika Zainuddin dalam Warta Perak 12 tengah hari. Kementerian Kewangan mengumumkan harga runcit petrol RON 97 dan diesel tanpa subsidi turun 5 sen seliter bagi tempoh 6 hingga 12 Ogos. RON 97 dijual pada harga RM4.35 seliter, manakala diesel tanpa subsidi berharga RM4.57 seliter. Harga RON 95 kekal pada RM1.99 seliter di bawah insentif Budi Madani, manakala petrol bersubsidi SKPS kekal RM2.05 seliter dan diesel bersubsidi SKD S kekal RM2.15 seliter. Seorang ibu tunggal mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen Ipoh atas 16 pertuduhan mengemukakan dokumen mengandungi pernyataan palsu bagi tuntutan insentif program daya kerja 2.0 per keso pada 2024. Tertuduh Syari Nordin David Nordin, 53 tahun, didakwa bersama seorang lagi tertuduh Nioh Willy, 49 tahun, mengemukakan dokumen palsu bagi memperdayakan per keso. Mahkamah membenarkan kedua-duanya diikat jamin RM8,000 setiap seorang dengan seorang penjamin dan menetapkan 10 September depan untuk sebutan semula kes. Seorang bapa di Ipoh merayu bantuan orang ramai mengesan anak perempuannya Liu Tian Ying, 29 tahun yang dilaporkan hilang sejak 16 Oktober tahun lalu dan dipercayai menjadi mangsa sindiket penipuan. Bapanya Liu Chun Yong berkata, kali terakhir dia berhubung dengan mangsa pada Februari lalu. Menurutnya, suara anaknya kedengaran ketakutan dan hanya menjawab sepatah dua perkataan menyebabkan keluarga bimbang akan keselamatannya. Beliau berkata laporan polis telah dibuat pada Mac lalu dan berharap anaknya dapat ditemui serta pulang dengan selamat. Sekian Warta Perak 12 tengah hari. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam hormat.

0: anda berada dalam zon seleksi.
1: Ruangan seleksi di Era FM, hiburan berinformasi. Era
2: FM. Ya, Vera FM untuk Koma aja. Terima kasih pada Koma masih setia bersama dengan kami yang masih mendengarkan kami menerusi RTM Klik, menerusi portal RTM, layan Vera FM di mana sahaja Koma berada. Okey, dan juga rakan-rakan kita yang sibuk anak lagi sekolah sekali ni. Jadi nak siapkan urusan anak-anak untuk sekolah. Sesi petang ada juga yang siap-siap nak ambil anak balik dari sekolah jam 1 nanti. Jadi semoga anda sentiasa berhati-hati, dipermudahkan segala urusan Koma. Pastikan anak tu dah masuk ke kawasan sekolah dengan selamat, ya. Sekarang ni macam-macam kes berlaku, harap tak jadilah pada anak-anak kita. Okey, dan juga ruangan seleksi ni kita nak tenang-tenang aja. Mungkin hari ni dah sibuk dari pagi tadi kan, dah sibuk dah. Jadi ruangan ini Koma nak tenang-tenang sambil layan lagu-lagu kesukaan Koma. Jadi di sinilah ruangannya, 0102007055. Cici Ayang dari Kampung Pisang dah dengarkan lagu dari Feminine Kini. Boleh lepas ni Fina akan tunaikan lagu permintaannya. Dan juga yang lain yang turut bersama dengan kita, Ana dari Bagan Serai, nak dengarkan lagu baru Sang Panikam, nyanyian Aina Abdul dan juga Noh Saleh. Saya kagum sangat dengan suara Noh Saleh dalam lagu ni kan. Macam mantap suara dia. Lepas ni kita akan dengarkan lagu permintaannya. Okey, dan juga rakan kita ini, kita ada nak dengar lagu dari Mei, Meniti Suratan. Selamat petang. Ini belum petang ni, tengah hari ni. Semoga sihat sentiasa. Amin. Cerah benda apa, cerah benda rang. Kak Ros sibuk jemur asam keping sambil layan Pera FM di hati. Terima kasih Kak Ros. Walaupun sibuk jemur asam keping tu, tetap memilih Pera FM. Nak dengarkan lagu dari Mei, Meniti Suratan, sekadar menghiburkan hati. Boleh, tak ada masalah. Khas untuk Koma. Dan juga Mantasha, SPDC, Titian Perjalanan. Jadi jom kita dengarkan dahulu lagu permintaan rakan kita ini, Iza dari mana, Simpang Pulai, dengan Exist, Janji Padamu.

Kuala Lumpur dah, Pak Hang pun dah lah ni. Dan koma pula negeri Perak. Mile koma ke Festa Rumah Impian Bank Rakyat kat Ipoh Parade Mall. 6 sampai 9 Ogos, 10 pagi sampai 10 malam. Konsultasi percuma je nak bagi. Nak tanya pasal rumah, pembiayaan atau hehe kewangan, mai seman dengan pegawai Bank Rakyat. Jangan tunggu lagi koma. Lepas ni entah bila pula mai ramai-ramai. Kita mula langkah pertama nak ada rumah idaman. Bank Rakyat, bank pilihan anda.

Baik, terus dengar KPR FM tentunya untuk koma aja. Dan juga masa selalu kita pesan, ha, jangan percaya dengan berita palsu. Ha, macam mana nak tahu berita palsu tu? Ha, berita tu lain macam sikit kan. Kadang-kadang ada yang dapat dari versi berangkai. Ha, dan juga kena semak betul-betul lah. Kadang-kadang kita pun tak tahu juga betul ke tak betul ke. Ha, macam baru-baru ni tular di media sosial ni yang mengatakan, ini yang mengatakan rakyat Malaysia terima bantuan setara RM100 one off sempena Hari Kebangsaan. Nah, jadi ramai yang dah mula percaya . Jadi ini adalah sebenarnya hantaran lama. Bukannya tarikh baru dan sebagainya. Jadi jangan terpedaya. Di mana itulah dakwaan bahawa sempena Hari Kebangsaan bantuan saraya RM100 secara one off akan disalurkan kepada rakyat Malaysia berusia 18 tahun ke atas bermula 15 Ogos 2026. Dan Kementerian Kewangan telah mengesahkan hantaran itu adalah palsu. Sekali lagi, hantaran tersebut adalah palsu. Dan semakan MyCheck mendapati kandungan tersebut sebenarnya berasal daripada hantaran pada tahun 2025 yang telah disunting dan dikitar semula dengan tarikh baharu. Ha, nampak tak? Ha, kalau nak bagi berita palsu tu, panjang je akalnya, panjang je ideanya, pandai je nak sunting dan sebagainya. Ha, jadi jangan terpedaya. Ni Fina nak bagi tahu dah ni. Ha, jadi kalau ada kawan-kawan yang cakap, betul ke ada duit nak masuk? Ha, jadi bagi tahu apa yang Fina cakap tadi. Hantaran itu semua adalah palsu. Okey, jom kita tunaikan lagi lagu-lagu permintaan rakan-rakan kita. Mana yang tak sempat tu, tak sempatlah kita tunaikan. Yang mana sempat, kita cuba tunaikan. Dah 12.38 dah pun sekarang ni. Antaranya kita ada Juliana Selibin nak dengar.

0: lagu dari Datuk Im Nasir dan juga Datuk Seri Siti Nurhaliza, lagu Bagaikan Sakti. Ha, sedap lagu ni kan. Dan juga permintaan berikutnya, Azhar dari Batu Gajah, Headwind, Segalanya Mungkin. Dan selain itu juga kita ada Kak Ani dari Bemban Batu Gajah, nak dengar lagu Sharifah Aini, Mawar Putih Untuk Mama. Semoga sihat-sihat dan ceria semua pendengar setia BFM. Katanya layan lagu sambil masak inti karipap. Mana masak apa tengah hari ni, tak tahu lagi. Baru masak nasi. Kawan-kawan, tolong nak masak apa ni, dah tak ada idea dah ni kan. Okey, dan juga seterusnya Timmy dari KTM Batu Gajah nak dengarkan lagu dari ni lagu Tak Adil, Aisyah Retno kan. Nanti Vina akan tunaikan lagu-lagu permintaan koma. Okey, harapkan anda semua terhibur. Jom kita layan.
1: Seleksi di Bera FM, hiburan berinformasi.

0: Hai, assalamualaikum. Saya Ernie Zakri.
1: Hai, saya Tajul.
2: Hai, saya Hazama.
3: Saya Wani Hasrita.
4: Saya K Bahar.
5: Hai, saya Aimantino.
6: Hai, saya Sufian Syami.
7: Hai, saya Jamal Abdillah. Selamat mendengar Perak FM untuk Commerce.

di peringkat akhir dengan sebahagian besar laluan perkapalan dijangka melalui perairan wilayah Iran. Beliau turut mengesahkan Tehran menerima mesej bahawa Washington bersedia kembali melaksanakan komitmennya ketika kedua-dua negara dijangka memeterai perjanjian dalam tempoh beberapa hari lagi. Sukan pelari pecut muda negara Danish Iftikhar Muhammad Rusli melakar sejarah apabila mara ke peringkat akhir acara 100 meter lelaki pada Kejohanan Olahraga Dunia Bawah 20 Tahun 2026 di Oregon, Amerika Syarikat. Danish memastikan tempat dalam kelompok 9 pelari terbaik dunia bawah 20 tahun selepas mencatat masa 10.36 saat pada saingan separuh akhir. Aksi penentuan pingat dijadual berlangsung esok pukul 11.50 pagi waktu Malaysia. Kesatuan Olahraga Malaysia menyifatkan pencapaian itu sebagai satu lagi detik bersejarah buat olahraga negara dan berharap atlet berusia 19 tahun itu mampu memburu keputusan terbaik di pentas dunia. Kejohanan tenis ATP Masters Montreal menyaksikan kejutan besar apabila pemain pilihan utama Alexander Zverev tersingkir seawal pusingan kedua selepas tewas kepada pemain Belanda Talon Grispoor. Pemain nombor 3 dunia itu tewas 6-7, 6-2, 6-4 dengan mengakui tidak menjangka akan memamerkan aksi yang begitu hambar. Jaga tuan rumah Felix Auger-Aliassime pula menarik diri akibat kecederaan, manakala juara bertahan Ben Shelton dari Amerika Syarikat mara ke pusingan seterusnya selepas menewaskan rakan senegara Jenson Brooksby. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. El Said Cipta Kejutan menang pencalonan Senat Amerika. Penjawat awam perlu kekal profesional tidak terpengaruh politik semasa. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kuala Lumpur dah, Pahang pun dah, Lani dan Koma pula negeri Perak. Mailah Koma ke Festa Rumah Impian Bank Rakyat kat Ipoh Parade Mall. 6-9 Ogos, 10 pagi sampai 10 malam. Konsultasi percuma je nak bagi. Nak tanya pasal rumah, pembiayaan atau hehe kewangan, mai seman dengan pegawai Bank Rakyat. Jangan tunggu lagi Koma. Lepas ni entah bila pula mai ramai-ramai. Kita mula langkah pertama nak ada rumah idaman. Bank Rakyat, bank pilihan anda. We'll be right back.

Baik, terus mendengarkan Pera FM tentunya untuk koma aja. Saja-saja nak tanya, bilakah kali terakhir anda bertegur sapa dengan jiran-jiran? Kadang kita ni dengan jiran jarang bertemu, tak macam zaman dulu-dulu. Sebab zaman-zaman dulu memang kata jiran tu umpama ahli keluarga kita. Tapi sekarang ni mungkin faktor sibuk dan sebagainya, tak sempat nak bertembung dan sebagainya kan. Tapi apa kata sesekali kita jenguk jiran kita, tanya khabar, mungkin dia dalam keadaan yang perlukan bantuan dan sebagainya. Mungkin satu hari kita pun perlukan bantuan jiran-jiran kita. Jadi kita sama-samalah hormat menghormati antara satu sama lain. Okey, baik, sudah pun 1:18 minit ketika ini. Sebentar nanti kita akan ikuti rancangan Nidaul Islam, dan untuk pandang bersama hari ini maksudnya waktu solat fardu zuhur di kawasan Bandari Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada jam 1:25 minit sebentar nanti. Dan juga selepas saja azan zuhur, kita akan terus ikuti rancangan tausiah 1:30 hingga jam 2 petang, dan selepas itu jam 2 petang nanti anda akan ditemani rakan setugas Aida untuk ruangan yang berikutnya, Mohgebang 2 petang hingga 7 malam. Okey, jadi teman Aida hari ini sampai 7 malam. Dan tugas Safina berakhir. Terima kasih buat anda yang teman Fina dari

0: 10 pagi tadi, dan insyaAllah hari Sabtu nanti Fina akan bersama-sama dengan Koma lagi. Okey, jadi terus setia bersama kami di Pera FM untuk Koma aja. Assalamualaikum, bye bye.
1: Nidaul Islam, kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kali ini kita nak bincangkan tentang kesihatan tubuh badan dan rohani. Ada kaitan ke? Mestilah ada. Sebab cuba kita bayangkan dalam rukun Islam, banyak perkara yang melibatkan kesihatan untuk kita kena beribadah kepada Allah Ta'ala. Mengucap dua kalimah syahadah, ada orang tak sihat pun dia boleh buat. Tapi yang kedua ni, salat. Bila dia nak salat, dia kena ada tubuh badan yang baik, barulah dia boleh buat salat dengan sempurna. Kalau tidak pun dia boleh salat, tetapi dia solat dalam keadaan yang ada rukhsah, yang ada keringanan untuk dia. Macam tu juga orang puasa, dia kena sihat. Orang tak sihat, macam mana dia nak puasa? Maka dia dapat rukhsah, dan dia kena qada nanti. Dan kita pun kena cari rezeki untuk bayar zakat. Maka sebab itu kita kena sihat. Dan macam tu juga kita nak melakukan ibadah haji, nak melakukan ibadah umrah, kita kena sihat. Sihat ni adalah harta yang sangat paling banyak orang tak bersyukur atas muka bumi ni. Yang dia nampak wang sahaja. Jangan macam itu. Agama kita ni adalah agama yang lengkap tau. Ini agama yang... kalau tanya dekat Ustaz, Ustaz rasa kagum betul dengan Islam ni. Islam, dia bukan suruh kita jadi orang baik je. Dia suruh kita jaga gaya hidup kita. Sebab itu dalam surah Al-A'raf ayat nombor 31 dinyatakan kepada kita, wakulu washrabu wala tusrifu. Kamu ni nak makan, makan. Kamu ni nak minum, minum. Wala tusrifu. Tapi janganlah sampai melampaui batas. Nak tidur pun sempat kunyah lagi. Depan komputer mengonyah, depan steering kereta mengonyah, beratur nak pergi ambil anak mengonyah. Subhanallah, itu melampau tu. Sebab itu saya nak kata, kita kena pastikan bahawa kita bersederhana daripada sudut pemakanan kita dan jaga tubuh badan kita. Percaya cakap Ustaz, kita perlu badan yang sihat sebab banyak hutang nak kena bayar lagi, banyak pendapatan yang kita kena cukupkan lagi, banyak harapan yang patut kita sampaikan lagi. Memang Ustaz, tak apalah Ustaz, Allah kan ada bagi ubat kat kita. Memang Allah bagi ubat. Macam kita tengok dalam hadis sahih Bukhari kan, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan. Allah ni tak turunkan penyakit kecuali Allah turunkan sekali penawar untuknya. Memang itu betul. Cuma satu, kita nak budayakan kurang kebergantungan kita kepada ubat, terutama yang masih muda ni. Kalau boleh, kita nak minimumkan ubat yang menjadi rutin dalam kehidupan kita supaya kita dapat sihat dengan sendiri, dengan makanan yang betul-betul sejati, makanan yang betul-betul baik untuk kehidupan kita. Makanlah apa yang Allah kurniakan di atas dunia ini dengan baik dan hiduplah dengan bahagia. Assalamualaikum buat sebab Allah.
1: Nidaul Islam, #penyiaranjakim.

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sadaqallahul azim. Demi sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman apabila mereka menunaikan salat, ialah mereka yang di dalam salatnya mereka khusyuk.
1: Tausiah. Kita ikuti rancangan tausiah yang bertajuk Tanda Kebahagiaan Hidup Seorang Mukmin yang disampaikan oleh Ustaz Haji Jafri Abu Bakar Mahmudi, dirakamkan di Surah Ar-Rahman, Taman Temara, Ipoh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Syahadu alla ilaha illallah wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlu nuqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khaira illallah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illallah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah. Wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Yang dihormati tuan pengacara majlis, yang dihormati pengerusi surau, seluk dan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai surau, para asatizah alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang bersama dengan kita Perak FM pada malam ini, mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu taala. Dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah, kita dipertemukan pada malam yang penuh dengan keberkatan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni tuan-tuan berada pada akhir zaman. Kita duduk di fasa akhir dah. Kita hampir-hampir dengan kiamat. Sebab tu tuan-tuan tengok banyak tanda-tanda kiamat ni terzahir di depan mata-mata kita. Cuma kita biasa ni, sifat kita ni manusia ni, kita biasa menolak dia. Nah, dengan jawapan-jawapan yang sekadar nak menyedapkan hati kita, walhal kita tahu bahawa apa yang duduk depan mata kita ini ialah tanda-tanda yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu daripada tanda yang terzahir pada ujung ni ataupun akhir zaman ni tuan-tuan, ialah banyaknya berlaku kematian yang mengejut. Nah, Nabi sallallahu alaihi sebut nah, akhir zaman ni antara tanda dia ialah banyaknya kematian mengejut. Tiba-tiba aja dengar mati, tiba-tiba dengar mati. Terkejut kita tuan-tuan. Ada kawan-kawan kita sendiri tuan-tuan, subhanallah, tiba-tiba aja dengar mati, tiba-tiba dengar mati. Sampai takut kita ni tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah, apa yang kita nak kena buat ni? Kita sendiri pun tak tahu kita punya turn bila. Tak tahu. Dan tak disuruh cari pun bila kita punya waktu tu. Tuan-tuan pergi jumpa bomo ke, pergi minta tanya bila saya punya turn. Saya tak payah, Nabi tak suruh buat macam tu. Yang Nabi suruh buat ialah persiapan untuk berhadapan. Andai hari tu hari terakhir, apa kita kena buat tuan-tuan? Malam ni sebagai mukadimah ni, belum masuk tajuk ni, mukadimah. Yang pertamanya tuan-tuan, apakah amalan yang kita kena buat seandainya hari tu hari yang terakhir? Yang pertamanya tuan-tuan, Sayyidul Istighfar, penghulu segala istighfar. Buat amalan kita, jangan tinggal Sayyidul Istighfar ni setiap hari, siang sekali, malam sekali. Kata Nabi SAW, man qalaha min nahari muqin biha famata min yaumi qabla an yumsiya fahu min ahli jannah, wa man qalaha min al-layli muqin biha famata qabla an yusbiha fahu min ahli jannah. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi SAW sebut, siapa yang membacanya dengan yakin pada sebelah siangnya lalu dia mati pada sebelah siang tersebut, maka dia daripada ahli syurga Allah. Dan siapa yang membacanya pada sebelah malamnya dengan yakin lalu dia mati pada sebelah malam tersebut, maka dia daripada ahli syurga Allah. Nabi beritahu siapa baca sebelah siang dengan yakin. Apa maksud yakin ni? Yang pertama, dia yakin bahawa apa yang Allah sebut itu benar. Dia tak memungkiri sikit pun daripada janji Allah tu. Allah tak pernah mungkir janji dia. Maka Allah sebut siapa baca ni, dia mati hari tu, dia daripada ahli syurga Allah. Tuan-tuan pegang sungguh, yakin. Yakin yang kedua ni apa? Yakin dengan qada dan qadar, ketentuan Allah. Yang kita ni bila-bila saja boleh Allah cabut nyawa kita ni. Maka dengan dua keyakinan ni, disebut sebagai yakin, dia baca dengan yakin, lalu dia mati pada sebelah siang tersebut sebelum malamnya, maka dia daripada ahli syurga Allah. Demikian juga siapa yang baca dengan yakin sebelah malam, lalu dia mati pada sebelah malam tersebut, fahuwa min ahli jannah, dia daripada ahli syurga Allah. Baca apa? Sayyidul istighfar, ataupun bahasa kita penghulu segala istighfar. Mari kita baca sama-sama untuk malam ni. Tuan-tuan ikut saya baca. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana 'abduka. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Baik, tu tuan-tuan satu amalan. Boleh ingat tu? Apa dah? Oi, mah dia apa? Sebut sekali apa yang belakang dah. Masya-Allah, hebat orang sini, subhanallah. Rakam. Baik, salat lazim makna. Tuan-tuan yang tak hafal boleh hafaz lah, boleh hafal lah. Ha? Macam mana nak hafal tuan-tuan? Dan carilah. Lepas mayang subuh baca sekali, lepas mayang maghrib baca sekali. Boleh. Amalan kedua. Amalan kedua, membaca Allahumma ajirni minan nar 7 kali lepas subuh, lepas maghrib. Kata Nabi SAW, iza sallaita subh faqul qabla an tukallima ahadan minan nas Allahumma ajirni minan nar 7 marrat. Apabila kamu selesai solat subuh, kata Nabi SAW, bacalah sebelum kamu bercakap apa-apa dengan manusia yang lain, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah jauhlah aku daripada neraka, 7 marrat. Berapa kali? 7 kali. Seandainya dia mati pada sebelah siang tersebut, sedia ada Sayyid Muhammad, kata Nabi SAW, maka akan ditulis baginya perlindungan daripada api neraka Allah. Wa idha sallaita al-maghrib faqul qabla an tukallima ahadan minan nas Allahumma inni as'aluka al-jannah Allahumma ajirni minan nar 7 marrat fa in mitta min laylatika. Sali ala Sayyidina Muhammad, seandainya dia mati pada sebelah malam tersebut, maka akan ditulis kataballahu lahu laka jiwaran minan nar, akan dituliskan baginya perlepasan ataupun perlindungan daripada api neraka Allah. Tadi kita baca Sayyidul Istighfar, dia daripada ahli syurga Allah. Baca Allahumma ajirni minan nar, dia dapat tulisan, dia dapat certification. Nah, Rasulullah alaihi wasallam Muhammad, bahawa dia akan dibebaskan, dilepaskan daripada api neraka Allah. Dua amalan cantik sangat dah. Baca apa? Allahumma ajirni minan nar. Berapa kali? 7 kali lepas subuh dengan lepas maghrib. Alhamdulillah. Ha, saya jangan tinggal, jangan tinggal dah sampai bila-bila. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Cuma satu saya nak pesan. Kita ni biasa ikut tu imam. Tu imam buat 7, kita buat apa? 7. Tu imam buat 3? kita pun tiga. Tok Imam tak buat langsung, kita pun tak buat langsung. Jadi lepas ni Tok Imam buat tujuh, kita buat tujuh. Tok Imam buat tiga, kita buat tujuh. Tok Imam tak buat langsung pun kita buat tujuh. Pasal apa kita buat tujuh? Pasal kita mengaji kena buat tujuh hadis riwayat Abi Daud, Imam dan Imam An-Nasa'i. Boleh? Dua. Amalan ketiga, kata Nabi SAW, man qara'a ayatal kursi. Oh, tu macam boleh faham tu, hangguk ke mana tu? Man qara'a, siapa? Siapa apa? Yang membaca ayatul kursi. Ayat kursi, ya, tu jawab amalan tu. Dubura kulli salatin maktubatin, selepas daripada setiap sembahyang fardunya. Maka man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Maka tidak akan ada apapun yang menghalangnya daripada masuk syurga melainkan kematian. Maksudnya syurga duk tunggu dia aja lagi. Yang tak boleh nak masuk ni pasal apa? Pasal tak mati lagi. Ha, tu cerita dia. Boleh tak? Kalau macam mana pun saya nak pesan, hadis sahih di sisi Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Dia kata apa? Kalau sibuk macam mana kita pun, lepas setiap sembahyang fardu, tolong jangan tinggal baca ayat kursi. Nak pesan yang tu je. Sebab kita ni fashion, kalau kelang kabut, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, al-fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin. Tinggal satu benda sangat istimewa dan sangat penting untuk kita buat. Selepas setiap kali sembahyang fardu, baca ayat kursi. Dan saya nak pesan, kadang-kadang kita ni kadang-kadang kelang kabut nak pergi kerja. Saya ni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lompat. Orang kata, bacalah ayat kursi. Tak sempatlah Ustaz, saya memang nak baca ayat kursi tapi tak sempatlah Ustaz. Sebab apa? Sebab kelang kabut nak pergi kerja. Dia duk berasa yang kalau nak zikir ni mesti kena duk bersila. Boleh tak sambil jalan baca ayat kursi? Boleh tak? Boleh. Sambil duk atas motor baca ayat kursi? Boleh. Sambil duk atas kereta baca ayat kursi? Sambil duk masak nasi goreng pagi-pagi pun boleh. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis. Kan? Okey kan? Boleh? Boleh. Kita duduk berasa macam kalau nak zikir tu mesti, melainkan satu zikir saja yang Nabi SAW suruh duduk kaki, duduk macam tahiyat akhir. Siapa tahu? La ilaha illallah wa dahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa wa'ala kulli syai'in qadir. Berapa kali baca lepas subuh, lepas maghrib? 10 kali. Yang ni Nabi kata apa? Akan ditulis baginya 10 pahala, akan dipadam baginya 10 dosa, Allah akan angkat baginya 10 darjat. Allah akan jauhkan dia daripada gangguan syaitan pada hari tersebut. Allah akan jauhkan dia daripada dosa. Allah akan jauhkan dia daripada perkara yang dia tak ingin pada hari tersebut. Dan Allah akan jauhkan dia daripada dosa melainkan dosa tidak ada, sorry, tidak akan ada dosa yang akan mengganggunya pada hari tersebut melainkan dosa syirik pada Allah. Punya banyak nak dapat tu. Baca la ilaha illallah la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Asyara marrat, 10 kali. Dan syarat nak dapat dia apa ni? Yang pertama, jangan cakap apa-apa dengan manusia yang lain. Syarat yang kedua, wasanin rijlai, dua kaki. Kaki masih duduk macam tahiyat akhir. Kaki masih berlipat seperti tahiyat akhir. Kalau dia duduk tawarruk macam kita duduk mazhab Syafi'i, duduk punggung rapat ke bawah tu, kekal duduk macam itulah, jangan menganjak. Habis 10 nak bersila ke? Nak duduk ke? Nak sandak dinding ke? Nak sandak kat tiang, nak sandak kat batu nisan ke? Kau suka. Tapi waktu 10 tu jangan menganjak lagi. Faham tak ni? Saya semai. Kalau dia duduk iftirash macam duduk tahiyat awal, ha, kekallah duduk macam tu. Kalau dia jenis orang duduk sembahyang atas kerusi, ha, duduklah macam tu. Jangan pindah tempat duduk lagi, jangan beralih tempat duduk lagi, jangan rongkai kaki lagi. Yang tu betul. Jangan berganjak lagi. Tapi habis 10 tu sambil berjalan boleh, sambil atas kereta boleh, sambil atas motor boleh, sambil buat urusan lain pun tak apa. Asal zikir itu kita buat bersambung selepas daripada sembahyang. Muqaddimah habislah. Cukuplah tu.

0: Syukran Ali Azman. Hari ini masuk tak apa yang nak kita bincangkan pada malam ini insya-Allah tuan-tuan. Disebabkan tidak ada tajuk khusus yang diberikan kepada saya nak bawa satu Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, perkataan daripada Imam Sallallahu Alaihi Wasallam daripada Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Fawaid, menyebutkan tentang tanda kebahagiaan hidup seorang mukmin. Allah masukkan dalam hati seorang mukmin itu tanda kebahagiaan. Dan apa tanda kalau Allah masukkan dalam hati seorang mukmin itu bahagia? Ada lima tandanya tuan-tuan, dan kita akan bincangkan insya-Allah satu demi satu. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita akan sempat untuk habiskan lima tanda, dan kita nak tengok tanda ni ada dekat kita ataupun tidak. Yang pertama, kata Ibnu Al-Qayyim, tanda kebahagiaan hidup seorang mukmin ini, setiap ilmunya bertambah, setiap kali ilmunya bertambah, maka bertambahlah tawaduk dan bertambahlah kasih sayangnya. Tuan-tuan duduk mengaji ramai, setiap malam duduk mengaji, mai duduk kuliah, maka setiap hari ilmu kita bertambah. Tak cukup duduk dalam majlis ilmu dekat dalam kuliah macam ni, kita buka radio Perak FM Pukul 1:30, tengah 1:30 ada, Pukul 6 petang ada lagi. Faham tak ni Azman? Radio ada, TV ada. Maksudnya kita menambah ilmu kita pada setiap waktu dalam keadaan kita tak sedar. Sikit demi sikit tuan-tuan, ilmu walau tak banyak dapat sikit. Ni kita duduk malam ni tuan-tuan ni, saya akan bersyarah ni tuan-tuan masalah asmat, mungkin sejam, mungkin sejam setengah. Paling tidak tuan-tuan, satu dua ilmu kita akan ambil buat balik. Tu ilmu tadi Sayyidul Istighfar, ataupun tujuh Allahumma ajirna minanar 7 kali, ataupun paling tidak ingat. Orang tanya dekat kita Masalik Ismail Muhammad, pi mana tadi ni? Seri kita tanya, dia kuliah hadir Ustaz Mai. Ustaz mana? Tak tahu, aku pun tak kenal Ustaz tu siapa. Macam kenal tapi macam tak kenal, tak tahu nama apa, tak lupa dah. Dia cerita apa Ustaz tu? Panjang sungguhlah kuliah dia. Bukan tanya panjang pendek, dia cerita apa? Luas sungguhlah ilmu dia. Panjang pendek luas, dia kata bukan cerita tanya panjang pendek kan luas kan. Dia cerita apa? Tak tahu, aku pun lupa habis dah. Tuan-tuan, saya agak mustahil kita lupa langsung apa yang kita mengaji. Paling tidak satu dua poin kita balik, kita akan bawa balik, kita akan ingat. Faham tak ni masalah Rasul Muhammad? Maka tuan-tuan, kalau satu hari satu ilmu bertambah, satu hari satu ilmu bertambah, bayangkan kalau 5 tahun kita duduk mengaji, berapa banyak ilmu yang kita duduk bertambah pada setiap hari. Cumanya ilmu tu jadi macam mana? Sama ada ilmu yang kita belajar itu jadi manfaat ataupun dia tidak menjadi manfaat. Boleh jadi duduk mengaji saja, balik kosong, dapat ilmu tapi tak lekat dengan amal. Maksud ilmu tu tak jadi manfaat. Boleh faham tak ni? Jadi setiap kali ilmu kita bertambah, akan bertambah pula dua perkara, kata Ibnu Al-Qayyim. Apa dia? Yang pertama, bertambah tawaduknya. Tawaduk ni apa? Berasa makin tak reti, berasa makin bodoh. Itu sifat ilmu. Kita dulu kalau baca Quran, sebelum kita pergi belajar mengaji Quran, tuan-tuan, kita berasa, kita baca seorang-seorang berasa macam Salih Asmat Sa'ad Sa'id Ramidi tu. Faham tak? Kita baca macam Abdul Rahman Sudais tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Waktu baca seorang-seorang. Cuba pergi mengaji duduk depan tu ustaz ni. A'udhu billah. Tang a'udhu tu kena tegur lah. Silap lah. Zu, zu, bukan zu. Bukan lidah duduk dalam. Zu, zu, lidah duduk kat depan ni. Baru mula aja kena dah. Sementara nak habis waladhalin tuan-tuan lihat, menggelupok kat depan. Lagi mengaji lagi. Ya Allah banyaknya silap aku. Ya Allah banyaknya silap aku. Ya Allah banyaknya silap aku. Kita duduk semayang berapa lama dah? 40 tahun lah. Sekali mai belajar bagaimana semayang yang betul tuan-tuan, jumpa banyak silap dalam semayang kita. Maka lagi kita mengaji, lagi berjumpa banyak silap. Lagi mengaji, lagi berasa diri kita bodoh. Itulah sifat ilmu. Bercanggah pula dengan orang yang lagi mengaji, lagi dia rasa dia hebat. Lagi mengaji, dia rasa lagi dia pandai. Lagi dia mengaji, dia rasa semua orang salah. Semua orang tak betul. Sampai ada orang sanggup kata apa, Imam Syafi'i pun tak betul dah. Imam Mazhab 4 pun tak betul dah. Saya yang betul, saya baru jumpa hadis ni. Imam dulu pun tak jumpa. Ada syak sungguh tuan-tuan. Pasal apa? Pasal dia ditipu dengan ilmu dia. tuan-tuan, istidraj ni, dia sebut istidraj. Istidraj ni Allah ujian Allah bagi kat dia. Bukan zakat harta. Orang dapat harta banyak, dia makin jauh daripada Allah, tu istidraj. Bila kita dapat nikmat, sepatutnya kita makin dekat, makin dekat, makin dekat dengan Allah. Tuan-tuan berniaga, dulu AJK masjid. Bila makin berniaga, masjid tak sempat main dah. Tak? Kuliah maghrib tak sempat main dah. Semayang berjemaah tak sempat main dah. Pasal apa? Sibuk berniaga. Bisnes makin maju, rezeki makin murah. Dia kata, berkat hidupnya. Tak nak tengok berkat ke, nak tengok dia istidraj ke, tengok hubungan dengan Allah lepas dia dapat rezeki tersebut. Kalau dulu boleh main masjid lah, tak boleh main dah. Dulu sempat baca Quran lah, tak sempat dah. Dulu boleh main duduk majlis ilmu, sekarang tak sempat dah. Maksudnya, rezeki yang dia dapat itu bukan berkat, tapi istidraj. Sama juga tuan-tuan dengan ilmu. Bila dia dapat ilmu, makin tawaduk dia. Makin dapat ilmu, makin merendah diri dia. Makin dapat ilmu, makin jadi orang baik. Beza pula orang dapat ilmu, makin sombong. Dapat ilmu, makin rasa besar. Dapat ilmu, makin rasa dia betul belaka. Maka ilmu di sisinya itu, tuan-tuan, bukan berkat. Tapi ilmu tu jadi istidraj untuk dia. Faham tak ini maksudnya, Syamat? Yang kedua apa? Bertambah kasih sayang. Apa maksud bertambah kasih sayang, tuan-tuan? Ilmu ni, dia akan membantu kita supaya kita selamat nanti sampai ke yaumul qiyamah, sampai selamat kita masuk syurga Allah. Tuan-tuan main mengaji malam ni, apa tujuan tuan-tuan main mengaji malam ni? Sebab kita nak masuk syurga, betul tak anda? Nabi SAW sebut, salli ala sayyidina Muhammad. Sahabat tanya, ya Rasulullah, salli ala sayyidina Muhammad, ma ghanimatu majalisu dhikr ya Rasulullah, apakah habuannya kami main duduk dalam majlis ilmu ni, kami dapat habuan apa ya Rasulullah? Tuan-tuan main majlis ilmu ni, tuan-tuan tu dapat berapa ringgit saya bagi? Adakah masjid bagikah? Pemain belah ni dapat seorang 10 ringgit dah, tuan-tuan. Tak ada, bukan dapat. Kena bagi lagi dah. Tak cakap tengok lagi tabung lalu. Tabung lalu dah, tak saya rasa macam lalu dah tabung tadi. Kena siap dah. Ni, sedia lah saya mamat. Tuan-tuan, bukan orang nak bagi duit dah. Kita kena bagi duit pula kat masjid bila kita main. Dalam minyak motor pun semua kena bayar sendiri. Habis yang main ni pasal apa? Ni apa habuan kami main duduk dalam majlis ilmu ni ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, al-ghanimatu majalisul dhikr al-jannah, al-jannah, kata Nabi SAW. Habuan yang kamu dapat bila kamu duduk majlis ilmu ni syurga, syurga, kata Nabi SAW. Nabi SAW sebut, man salaka tariqan yatamisu fi'il man sahalallahu lahu bihi tariqan al-jannah. Siapa yang tempuh satu jalan untuk dia main menuntut ilmu, ada yang main jalan kaki, ada yang main naik motor tadi, ada yang main naik kereta. Faham tak Ustaz Muhammad? Nak pergi mana ni? Ada kuliah malam ni, ada majlis ilmu malam ni. Nabi SAW kata apa? Maka Allah akan permudahkan jalan dia untuk masuk syurga Allah. Jadi rupanya kita main duduk majlis ilmu, kita nak syurga Allah, tuan-tuan. Macam mana, apakah hubung kaitnya majlis ilmu ni dengan syurga Allah? Tak, mana hubung kaitnya? Yang pertamanya, tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, kita nak masuk syurga Allah perlu pahala yang banyak, dosa yang sikit. Pahala banyak, mudah-mudahan masuk syurga Allah. Itu asas dia lah. Selain daripada rahmat dan kasih sayang Allah izin kita masuk syurga lah. Faham tak ni? Kalau orang banyak dosa pun, kalau Allah dengan rahmat kasih sayang Allah nak bagi dia masuk, masuk lah. Tapi asas tapak dia, pahala banyak, dosa sikit, masuk syurga. Nak jadi pahala yang banyak ni, tuan-tuan, dia kena ada amal. Dia kena ada amal. Dan bukan semua amal Allah terima. Ada amal orang sah amal dia, tapi Allah tak terima. Ada tak? Amal ada riya, amal ada takabur, amal ada sum'ah, Allah tak terima. Walaupun amal dia sah. Maka nak pastikan amalnya sah pada syarak, ada dua syarat, kata Imam Nawawi. Yang pertama, amalan itu mesti tepat bagaimana yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Bukan dia mereka-mereka sendiri buat. Yang keduanya, amalan tersebut mesti ikhlas kerana Allah. Bukan sebab siapa-siapa, bukan sebab niat apa-apa. Jadi nak pastikan amalnya sah, dua syarat. Satu mesti sama macam ditunjuk oleh Nabi, satu lagi mesti ikhlas kerana Allah. Nak dapat sama macam yang ditunjuk oleh Nabi SAW, maksudnya apa? Maksudnya dia kena ada ilmu. Dan nak dapat ikhlas juga, dia kena ada ilmu. Faham tak ni? Dan nak dapat ilmu ni kena duduk mana? Dan majlis ilmu lah. Jadi itu jalannya. Jadi bila kita duduk majlis ilmu, kita dapat ilmu. Ilmu apa? Ilmu untuk buat ibadat secara betul. Ilmu macam kita dah sebut tadi. Berapa lama dah kita sebut la ilallah wa dalla syarika lalahul mulku wa lalahul hamdu himi ca'ala kusyidna qadir. Berapa lama dah tuan-tuan buat zikir tu lepas maghrib, lepas subuh, berapa lama dah? Lama dah. Dan tahu tak kata selama ni kita kena baca 10 kali tu, kaki kena duduk macam tahiyat akhir. Tadi saja imam buat 10 kali, berapa ramai orang yang lepas kaki dia? Berapa ramai orang yang pindah tempat? Bagi salam pindah tempat, bagi salam turi bersila, bagi salam bangkit duduk di luar. Ada tak? Ada tak tadi ni? Ada. Macam kena aja. Macam kena sini. Sungguh, pasal apa? Pasal kita buat tak ada ilmu. Kita tahu kena buat macam tu, tapi tak tahu cara dia nak buat lagu mana. Maka hari ni duduklah Malaysia, ilmu dapatlah ilmu tu. Oh, rupanya kaki masih duduk macam tahiyat akhir. Maka subhanallah, start pada subuh esok, dia tahu dah, dia buat tu kaki tak berganjak dah. Tapi ustaz, masalah itu imam tu lama sangat ustaz. Duduk la ilaha, duha buruh habis ustaz.
1: Sambungan rancangan tausiah yang bertajuk Tanda Kebahagiaan Hidup Seorang Mukmin yang disampaikan oleh Ustaz Haji Jafri Abu Bakar Mahmudi dirakamkan di Surau Ar-Rahman, Taman Temara, Ipoh. Dapat anda ikuti lagi esok 1.30 minit tengah hari dan 6 petang di Pera FM. Tausiah.
2: Kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implan lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID. Selamat

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya?
1: 3 hingga 5 petang. Rancangan
2: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Moh Kita Nyanyi.
3: Hari ini apa dia pun?
4: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
3: Ulah.
4: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sudah kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
5: Banyak pantun hari ini.
3: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni bukan calang-calang lagunya kan Pak Ya.
5: Yalah, tinggi-tinggi ni.
3: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
6: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
7: Allahu Akbar.
6: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
0: Perak FM untuk koma aja.
8: Perak FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum Yuk Yong, pendengar setia Perak FM yang masih lagi mengekalkan kesetiaan koma bersama dengan kami dan mengikuti kami ketika ini. Saya Aida Sazali menyambung tugasan rakan setugas DJ Finas yang dah pun menemani koma di ruangan Yuk Yong 10 pagi hingga 2 petang. Jadi Aida sambung untuk ruangan berikutnya ini, Moh Gebang yang bersiaran dari jam 2 petang hingga 7 malam. Diharapkan semuanya dalam keadaan yang sihat-sihat. Lagi-lagi lepas kita ambil makan tengah hari ni, walaupun orang kata bila perut dah kenyang, mata pun mula melayu, tetaplah bersemangat kita menyambung tugasan di tempat kerja ya. Jom Aida temankan koma di 2 petang ini sehingga 3 petang. Jam yang pertama untuk ruangan Moh Gebang dengan lagu-lagu nostalgia yang semestinya mengimbau kembali dan membawa kita kembali ke zaman-zaman dulu, zaman-zaman retro dan klasik dulu. Jom kita nak layan Zureda Pelitaku sebagai pembuka tirai kita untuk ruangan kita hari ini. Untuk koma aja.
9: Ha, kalau koma gemar sangat lagu-lagu nostalgia ni, mohlah dengar lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dalam zon nostalgia 80-an, 90-an daripada 2 petang hingga 3 petang hanya di Perak.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Assalamualaikum, saya Tan Solo.
3: Kau jejak.

demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Pudah, pahang pun dah lani ten koma pula negeri Perak. Mai le koma ke Festa Rumah Impian Bank Rakyat kat Ipoh Perak Mall. 6 sampai 9 Ogos, 10 pagi sampai 10 malam. Konsultasi percuma je nak bagi. Nak tanya pasal rumah, pembiayaan atau hehe kewangan, mai seman dengan pegawai Bank Rakyat. Jangan tunggu lagi koma. Lepas ni entah bila pula mai ramai-ramai. Kita mula langkah pertama nak ada rumah idaman. Bank Rakyat, bank pilihan anda. Dan keluhan.

0: Moge Bang 2 petang hingga 7 malam bersama dengan saya, Aida Sezali. Dan sekarang ini kita nak bersama-sama di slot tajaan yang dibawakan khas oleh DCM Herbs Legacy. Dan Aida tidak keseorangan sebab Encik Zul menemani Aida petang ini untuk berkongsi dengan koma apa yang menarik hari ini. Assalamualaikum Encik Zul.
1: Waalaikumsalam Encik Aida.
0: Sihat Encik Zul ya?
1: Alhamdulillah sihat. DJ Aida sihat ke?
0: Alhamdulillah sihat. Semestinya setelah kita mengamalkan DCM Herbs. Baik, silakan Cik Zul.
1: Baik, terima kasih DJ Aida. Assalamualaikum dan juga selamat petang kepada semua pendengar PRFM yang terus mendengarkan tak kira di mana jua anda berada. Yang pastinya untuk hari ini seperti mana dari maklum ke oleh DJ Aida tadi kan, untuk kesihatan yang baik, jom kita amalkan perfai kami. Jadi, saya Zul Renova, saya Zul Kifli dari DCM Herbs yang nak berikan untuk anda semua. Yang mana untuk hari ini kita nak kongsikan DCM Herbs iaitu perfai kami yang mana berisi padu sebotol 325ml dan yang pastinya bahan-bahan yang kita adunkan dalam perfai kami semestinya kita ada sarang burung walet, selanjutnya kita ada lima, rozel dan juga madu. Dan saya berikan jaminan untuk perfai ini memang sangat sedap, masam manis kombinasi dari empat bahan yang kita gunakan tadi. Percaya ataupun tidak, produk kami mampu memberikan kesan positif seawal penggunaan sahaja. Alhamdulillah. Dan kepada anda semua juga, perfai kami ini kaya dengan vitamin C, membekalkan tenaga untuk seharian sebagai antioksidan, merawat dan juga menjaga kulit wajah, tinggikan dengan protein dan juga kolagen dan juga menurunkan tekanan darah. Dan seterusnya pula, yang mana perfai kami dipercayai sejak tahun 2023, selamat diamalkan oleh semua peringkat usia, 100% produk Mibutra buatan Muslim dan semestinya kita ada sijil halal JAKIM. Dan alhamdulillah untuk anda semua, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan perfai kami yang sangat istimewa, yang sangat terbaik untuk anda hari ini, insyaAllah. Okey, dan juga saya nak kongsikan kelebihan dan juga manfaat bila kita amalkan produk perfai kami secara konsisten. Yang pertamanya iaitu sarang burung walet perfai kami sangat bagus untuk lancarkan sistem saraf dan juga pembuluh darah kita. Dan yang mana ada masalah selalu kebas tangan, kebas kaki, sakit lutut, sakit pinggang ataupun sakit berkaitan sendi, pengambilan perfai adalah yang terbaik untuk kita amalkan dari sekarang. InsyaAllah dalam masa penggunaan sebulan saja, tuan-tuan dan puan-puan akan menampak perubahan itu sendiri, insyaAllah. Dan selain itu juga, yang mana ada masalah membuang ataupun perut selalu kembung ataupun berangin, boleh amalkan perfai kami bagi melawaskan pembuangan kita dan dapat menyingkirkan toksin dalam badan melalui pembuangan air besar, air kecil dan juga peluh kita. Selain itu juga, dengan pengamalan perfai yang konsisten akan dapat kawal tiga masalah ini, antaranya bacaan gula dalam darah, bacaan tekanan darah dan juga kolesterol kita. Jadi senang cerita, dalam satu botol perfai ini bermacam-macam manfaat yang kita boleh dapat, insyaAllah. Okay? Jadi sebelum kita nak break seketika untuk seminit lagi, untuk kita break seketika nanti, juga saya nak kongsikan, kalau sebelum ini kami berjual kepada anda dengan harga RM155 sebotol, tapi untuk hari ini kita tak nak bagi harga itu, kita nak berikan harga yang sangat istimewa kepada semua pendengar setia Perak FM. Okay? Untuk hari ini kita ada dua package, package A iaitu 3 botol perfai dengan harga RM100 sahaja. Dan untuk package B ni pula, untuk 8 botol perfai, kita hanya RM200 sahaja. Dan setiap pembelian untuk sepanjang bulan Ogos ni percuma penghantaran. Jadi jangan lepaskan peluang untuk dapatkan perfai kami di 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Jadi jom kita berat seketika, kita nak dengarkan lagu terbaik yang akan disediakan oleh DJ Aida. Silakan DJ Aida.
0: Baik, terima kasih Encik Zul. Jadi sambil-sambil koma nak order, nak dapatkan produk terbaik koma tu, kita layan dulu Freedom Persamaan hanya di PRFM untuk koma aja.

0: Okay, bang, petang ini kita kembali lagi dalam rancangan tajaan yang dibawakan khas oleh DCM Herbs Legacy bersama dengan Aida. Petang ini Encik Zul lemah kita, Encik Zulkifli, kita nak sambung balik apa yang menarik petang ini berkenaan dengan produk dari DCM Herbs Legacy. Aida dan pendengar semestinya menantikan.
1: Baik, terima kasih DJ Aida. Okay, baik, kepada semua pendengar setia PRO FM, mungkin juga tadi ada yang terlepas kan, tak apa, jangan risau. Saya kongsi semula promosi yang sangat luar biasa untuk hari ini yang kita nak berikan kepada anda semua, yang mana kalau sebelum ni kita jual dengan harga RM155 sebotol, tetapi untuk hari ini kita nak jual kepada anda semua dengan harga yang sangat istimewa, sangat berbaloi dan juga sangat terbaik untuk anda. Dan hari ini kita ada dua pakej yang menarik, pakej A dan juga pakej B. Untuk pakej A, 3 botol profile dengan harga RM100 sahaja. Dan untuk pakej B, 8 botol profile RM200 sahaja. Jadi untuk pembelian pada bulan Ogos ini, percuma penghantaran. Jadi jangan lepaskan peluang untuk dapatkan promosi yang sangat luar biasa ini. Hubungi kami di 014-988-2436. Jadi 014-988-2436. Okey, jadi untuk anda semua juga, yang mana kelebihan lagi bila kita amalkan profile kami ini, yang mana badan kita akan jadi lebih bertenaga dan juga ringan untuk buat kerja-kerja harian. Bukan itu sahaja, dia dapat kuatkan imun badan kita dari cepat terkena dengan penyakit. Jadi dengan pengambilan pati sarang burung walik profile kami, sangat membantu untuk kekalkan badan kita sentiasa dalam keadaan sihat dan juga kuat, insyaAllah. Dan dalam profil ini juga kita ada kolagen semula jadi, iaitu datangnya daripada sarang burung walet dan mampu untuk mengurangkan garis-garis halus pada wajah kita, memudahkan jerawat dan juga menaikkan seri wajah kita. Sebenarnya banyak lagi kebaikan bila kita amalkan profil ini secara konsisten. Sebab apa? Kami bukan ada satu ataupun dua orang testimoni, tapi kami ada ribuan untuk orang yang terus menggunakan profile kami. Alhamdulillah. Okey, baik. Dan kepada anda semua juga, saya nak kongsikan yang mana untuk kebaikan profile untuk remaja. Okey, yang mana bila kita amalkan profile untuk golongan-golongan remaja ini, dia dapat menyokong sistem pertahanan badan, membantu melembapkan kulit wajah dan juga membantu meningkatkan daya ingatan, meningkatkan metabolisme badan dan juga dapat mencegah masalah obesiti dan juga membekalkan tenaga untuk seharian. Kalau kata untuk kebaikan warga, untuk remaja ada, semestinya kita nak berikan untuk yang warga berusia pun ada juga. Untuk ibu-ibu, ayah-ayah, acik dan juga semuanya yang terus dengarkan Perak FM ketika ini, yang mana kebaikan supaya kami ada dapat mengurangkan masalah berat saraf, melancarkan peredaran darah, melegakan batuk dan juga mencairkan kahak, meningkatkan metabolisme badan, mengurangkan sakit sendi badan, melancarkan penghadaman dan juga membuang angin dalam badan, dan juga bagus juga untuk yang membekalkan tenaga untuk seharian dan juga tambah selera makan. Nah, ini antara kelebihan dan juga kebaikan bagi warga berusia dan juga remaja. Okey, dan untuk anda semua yang lepaskan peluang untuk dapatkan promosi yang sangat luar biasa, dan saya nak kongsikan juga untuk anda cara pengambilan. Tapi sebelum tu, yang mana promosi yang sangat hebat untuk hari ini, iaitu kita ada package A dan juga package B. Package A, 3 botol profile dengan harga RM100 sahaja. Untuk package B, 8 botol profile dengan harga RM200 sahaja. Dan pembelian pada hari ini, yang mana kita akan berikan percuma penghantaran. Jadi untuk anda, jangan lepaskan peluang. Hubungi kami sekarang supaya tak terlepas dengan promosi yang kita nak bagi hari ini, iaitu di 014-988-2436. 014-988-2436. Jadi jom saya nak kongsikan cara pengambilannya, sangat mudah. Yang pertamanya 2 kali sehari minimum, 2 sudu besar bagi setiap kali pengambilan ataupun 15 ml ambil pada waktu pagi sebelum sarapan dan malam sebelum tidur. Perbanyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Ibu mengandung boleh ambil seawal 3 bulan usia kandungan. Kemudian kanak-kanak seawal usia 3 tahun dan ke atas ambil satu sudu kecil bagi setiap kali pengambilan. Jadi senang cerita, lelaki dan juga wanita boleh amalkan perfil kami. Jadi insyaAllah untuk hari ini, package A dan juga package B ada untuk ditawarkan. Package A 3 botol perfil dengan harga RM100 dan juga package B 8 botol perfil dengan harga RM200 sahaja. Jadi hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. Sekali lagi 014-988-2436. Jadi saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pengguna DCM Hub Profile kami yang baru menggunakan ataupun dah lama menggunakan. Terima kasih banyak-banyak. Jadi jom kita teman si DJ Aida ni sehingga ke penghujung nanti, insyaAllah tu dengarkan lagu-lagu terbaik. Jom terus kekal bersama mereka di Pera FM daripada DCM Hub. Silakan.
0: Baik, terima kasih Cik Zul Kifli atas perkongsian yang cukup menarik berkenaan dengan produk DCM Herbs Legacy hari ini. Jadi kamu perlu dapatkan sebab promosi terbaik penghantaran percuma untuk bulan kemerdekaan ini. Kita nak terus layanan lagu-lagu retro 80-an, 90-an hanya di Pera FM Moge Bang. Zon Nostalgia menemani kamu.
2: Nikmati lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dalam Zon Nostalgia 80-an, 90-an hanya di Perak FM. Zon Nostalgia 80-an, 90-an. Ada yang ye, the more, koma.

0: Kuala Lumpur dah, Pahang pun dah, Lani dan Koma pula Negeri Perak. Mailah Koma ke Festa Rumah Impian Bank Rakyat kat Ipoh Parade Mall. 6 sampai 9 Ogos, 10 pagi sampai 10 malam. Konsultasi percuma je nak bagi. Nak tanya pasal rumah, pembiayaan atau hehe kewangan, mai semang dengan pegawai Bank Rakyat. Jangan tunggu lagi Koma. Lepas ni entah bila pula mai ramai-ramai. Kita mula langkah pertama nak ada rumah idaman. Bank Rakyat, bank pilihan anda.
1: Rancang punya.

0: saya perkenalkan tiga kata dialek Perak. Pertama, berjejio. Maksudnya dalam bahasa Melayu standard atau bahasa Melayu baku, meleleh. Yang kedua, berjerobon. Maksudnya berkenaan sesuatu yang bertimbun atau berlonggok. Yang ketiga, berpiang-piang. Maksudnya dalam bahasa Melayu baku atau bahasa Melayu standard, berkenaan keadaan seseorang yang pening-pening lalat.
1: Lah uniknya dialek Perak. Ya, yang pertama, nyambe. Itu maksudnya ialah tadi nyambe itu sambil. Okay, yang kedua, gobik. Ataupun bahasa standardnya, kupas ataupun cabut. Ketiga yang DJ, teraiban ni maksudnya budak-budak membaling batu di tepi sungai kan. Okay, yang keempatnya nyadin. Ada nyadinnya muka dia kan. Maksudnya buat tak peduli je kan. Tiga peribahasa yang kita nak kongsikan pada petani. Air jernih, ikannya jinak. Maksudnya negeri atau tempatnya aman damai dengan penduduknya yang berbudi bahasa dan senang didekati. Air laut, masin sendiri. Orang yang ada kemahiran, kehebatan yang semula jadi tapi dia tak perlu pun menunjuk-nunjuk, orang akan nampak aura dia sendiri. Laut mana tidak berombak ni kan, sebagai kata-kata semangat.
2: Dengarkan rancangan Atma Bahasa bersama Mushi, Don Bahasa dan Pustaka DPP
3: dalam Mogema setiap Khamis jam 3 hingga 4 petang hanya di Perak FM.
4: Assalamualaikum, selamat petang Yop Yong yang masih lagi mengikuti kami ketika ini. Dan sekarang ini kita bertemankan di dalam ruangan dan rancangan Atma Bahasa bersama dengan Munshi Encik Muzaffar Shah, ketika ini bersama dengan Aida di Konti. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi untuk kita mempelajari lebih dalam lagi Munshi ya, tentang yang pertama, untuk segmen pertama ni kita nak belajar dialek Perak.
5: Biasalah, itu segmen pertama yang utama sekali.
4: Yang utama sekali.
5: Kita mengungkapkan beberapa kartel dialek Perak.
4: Kartel?
5: Bukan, saya tercilap sebut. Kartel pula, kata.
4: Kata. Saya ingatkan ada lorat baru yang saya kena belajar.
5: Kan? Mungkin apa, gementar kot berhadapan pertama kali dengan DJ Aida.
4: Pertama kali kita bersua. Alhamdulillah, Encik Muzaffar.
5: Dan kebetulan saya merupakan apa, Munshi pertama Atma Bahasa
4: untuk bulan ini.
5: Untuk bulan ini untuk bertemu bulan. Dengan DJ baru kita, DJ Aida.
4: Saya pun julung-julung ya, untuk bertemankan koma di ruangan Atma Bahasa ini. Kita. Apa nak dia belajar
5: segmen
4: hari ini?
5: Segmen satu.
4: Saya
5: pilih 5 kata lagi hari ini. Jadi baik. Hari ini saya pilih yang apa, bunyinya se.
4: Semuanya se.
5: Dapatlah 5. Okey, yang pertama.
4: Baik.
5: Yang pertama, Sepasir.
4: Saya pertama kali tu. Tak pernah pakai lagi sepasir.
5: Sepasir tu maknanya pasal.
4: Sepasal.
5: Tapi dalam bahasa Malaysia ni tak jemput pun sepasal. Perak disebut sepasir.
4: Dia macam tak pasal-pasal gitu.
5: Sepasir satu hal.
4: Baik.
5: Itu satu hal. Ni satu hal. Sepasir. Jadi ada contoh ayatnya, Aida. Baik, saya bacakan ayatnya ya.
4: Baik.
5: Penat nunggu sepasir. Kena usik dek orang gila yang Allah. Kecut perut awak dibuatnya.
4: Allah.
5: Maknanya penat nunggu satu hal.
4: Okey, faham.
5: Jadi Aida cuba baca.
4: Okey.
5: Ayat yang standard.
4: Dia ibaratnya ya. Penat nunggu sepasir. Udah kena usik pula dek orang gila. Itu yang kecut perut awak dibuatnya. Gitu.
5: Aja handa. Sepasir.
4: Sepasir.
5: Jadi lepas ini Aida cuba bersama dengan kawan-kawan sepasir.
4: Gunakan perkataan sepasir.
5: Baik, yang kedua.
4: Baik.
5: Sepicin.
4: Sepicin.
5: Pernah dengar?
4: Tak pernah.
5: Sepicin. Maknanya sekejap.
4: Sekejap penuh.
5: Seminit. Sekejap. Ini contoh hayatnya. Senang menuh kamu tidur ya. Teman ni dari tali terkebik-kebik. Sepicin tak punya lelap.
4: Gitu. Maknanya sekejap pun tak maunya
5: tak
4: lelap.
5: Tak maunya. Ada orang terus letak je atas bantal, lebur. Yang ada orang tu kebit gulin kiri kanan dia.
4: Kalau sepicin ni memang kita gunakan untuk masa atau apa-apa
5: untuk
4: keadaan?
5: Masa.
4: Untuk masa lah.
5: Sekejap, sepicin tak mau. Kejap pun tak mau. Boleh sepicin ni. Tadi yang pertama apa tadi? Sepasir.
4: Sepasir.
5: Yang kedua sepicin.
4: Sepicin. Baik. Ingat koma. Koma jangan tak ingat.
5: Baik. Yang ketiga.
4: Baik.
5: Ini serogah.
4: Ini selalu Mak Aida pakai.
5: Mak pakai.
4: Mak Aida pakai.
5: Pada Aida lah tu.
4: Pada Aida.
5: Kenapa?
4: Serogoh.
5: Ya, serogoh. Marah dengan menengking.
4: Ya.
5: Contoh hayatnya. Usah dengar labun dema tu. Eh, ya ini ayat lain ni. Jadi apa? Serogah ni maknanya contohnya ya. Budak-budak motor malam tadi rempit dekat kampung.
4: Aku serogah.
5: Lari dema.
4: Itulah.
5: Esok pagi udah rumah aku lempar di cat merah.
4: Allah.
5: Masalah juga kan.
4: Ya, kena cuci pula cat itu.
5: Jadi serogah ni kata dialek Perak. Tapi asalnya dalam bahasa Melayu standard
4: sergah.
5: Pandai.
4: Itu pasal sergah. Sebab selalu kena sergah.
5: Tapi kalau bahasa Melayu standard sergah, dia macam mengejutkan.
4: Mengejutkan.
5: Hoi.
4: Okey.
5: Tapi kalau serogah dia marah dengan tengkin.
4: Dia lebih berekspresi maksudnya. Oh, macam gitu.
5: Serogah.
4: Serogah. Kalau sergah tu kita sekadar gitu saja.
5: Apa tu? Kan terkejut je. Itu yang ketiga.
4: Okey, baik.
5: Baik. Yang keempat. Jumpa juga. Serokop.
4: Serokop.
5: Tutup dari atas biasanya kan?
4: Ini orang yang orang perempuan selalu pakai tu ke dalam tudung tu?
5: Itu
4: sekop kepala.
5: Itu sekop. Serokop kan?
4: Serokop lain.
5: Maksudnya saya tutup tu je.
4: Boleh je pakai.
5: Serokop ni maknanya perbuatan menutup.
4: Perbuatan menutup. Okey. Kalau sekop kepala tu serkup kata nama.
5: Kata nama kan? Ataupun kata adjektif.
4: Kata sekop. Betul.
5: Contoh ayat.
4: Ada baca ke?
5: Ini tak ada. Ini bukan ayat yang serokop ni. Maknanya serokop tu yang kamu serokop anak kucing dengan plastik buat apa? Aida bacakan ayat standard.
4: Ayat standardnya. Yang kamu tutup anak kucing dengan plastik tu buat apa? Itu maksudnya.
5: Lemeh dia sekarang ya. Aida suka kucing.
4: Suka. Saya memang pecinta selain daripada orang biasanya orang kata pecinta wanita tak, saya pecinta haiwan.
5: Berapa ekor kucing di rumah?
4: Dekat rumah asalnya tiga.
5: Ya, tiga sikit.
4: Tak cukup?
5: Ada orang tu puluh-puluh.
4: Ui, tak mampu.
5: Tak mampu je.
4: Jara di sendiri pun banyak model lagi nak belanja.
5: Itulah dia.
4: Berpuluh-puluh.
5: Jadi jangan serokop anak kucing. Sian anak kucing tu ya.
4: Sian dia.
5: Yang kelima, yang terakhir hari ni, setumba.
4: Setumba.
5: Bukan ketumba.
4: Lain
5: setumba. Dia.
4: Setumba.
5: Setumba tu pohon apa sejenis apa?
4: Daun
5: masakan.
4: Daun masak tu.
5: Setumba.
4: Setumba.
5: Apa maksudnya?
4: Satu masa ataupun ketika. Macam mana contohnya boleh pakai setumba ni?
5: Ada setumba tu. Pernah teman nengkin berbudak motor rempit dalam kampung ni. Ada satu masa tu.
4: Orang kata once upon a time lah.
5: Kadang once upon a time.
4: Bukan.
5: Kadang-kadang dia tak kena juga. Pada suatu masa tak kena juga.
4: Tak kena.
5: Tapi ni ada satu masa tu kan.
4: Kopi
5: tu. Alih kena.
4: Dia lebih berekspresi.
5: Alih kena kopi tu kan.
4: Ada le masa tu gitu.
5: Alih setumba tu. Aku nampak
4: faham.
5: Kamu kan.
4: Beza
5: dekat ya. Dekat Maidin dengan siapa kamu ni. Baik.
4: Ayo. Kantoi.
5: Ya. Yeah. Jadi itu dia segmen pertama. 5 kata uniknya dialek Perak.
4: Baik, kalau kita boleh ulang lagi, yang pertama kita belajar sepasal.
5: Betul.
4: Yang seterusnya sepicin.
5: Seminit sekejap.
4: Seminit atau sekejap. Yang ketiga, serogoh.
5: Marah dengan menengking.
4: Ini biasa mak-mak buat dekat anak-anak ni.
5: Yang keempat, Aida?
4: Yang keempat, serokok.
5: Serokop. Tutup dari atas lah
4: kan. Tutup dari atas. Aida punya sebutan pun tak apa-apa nak betul.
5: Boleh lah tu. Serokop.
4: Asal ada ya.
5: Betul lah tu. Yang kelima.
4: Yang kelima, setumba.
5: Ya.
4: Setumba ni memang Aida tak pernah pakai. Sebenarnya lima-lima ni belum lagi pernah Aida cuba pakai.
5: Yang penting ini warisan bangsa kita.
4: Betul.
5: Kita simpan baik-baik.
4: Yang perlu kita guna dan amalkan.
5: Betul.
4: Ya? Jom kita nak berehat dahulu. Nanti kita sambung untuk fokus topik hari ini di segmen yang kedua. Untuk koma aja.

0: mudah, faham pun dah. Lani, ten koma pula negeri Perak. Mile koma ke Festa Rumah Impian Bank Rakyat kat Ipoh Perak Mall. 6 sampai 9 Ogos, 10 pagi sampai 10 malam. Konsultasi percuma je nak bagi. Nak tanya pasal rumah, pembiayaan atau hehe kewangan, mai seman dengan pegawai Bank Rakyat. Jangan tunggu lagi koma. Lepas ni entah bila pula mai ramai-ramai. Kita mula langkah pertama nak ada rumah idaman. Bank Rakyat, bank pilihan anda.
1: Dengarkan rancangan Atma Bahasa bersama Mushi, Don Bahasa dan Pustaka DPP.
2: Suka saya kongsi di sini, biasa kaya betul-betul kaya biasa. Kelaziman sekarang kan, orang buat baju korporat. Ha, cuma saya perhatikan cetakan nama tu. Apabila baju korporat tu baju rasmi, elok disulam atau dicetak nama sahaja. Tujuan kita nak maklumkan, katalah Muzaffar. Buat Muzaffar je. Tak perlulah Haji Muzaffar. Tapi tujuan kita petani berkongsi.
3: Ya. Yeah.
2: Sebab rasmi, contoh dekat surat beranak kan, nama kita terus saja.
3: Yeah.
2: Sijil SPM kita ingat tak? Sijil STPM. Nama kita. Jadi kalau ikut kaya rasminya, yang betul, nama sahaja.
4: Dengarkan Atma Bahasa setiap Khamis, jam 3.

0: Ritma bahasa 3 petang hingga 4 petang untuk kita betulkan yang biasa dan kita biasakan yang betul.
1: Segmen kedua.
0: Segmen kedua. Ya, saya fokus topik hari ini.
1: Okey. Boleh saya mulakan?
0: Kejut saya. Munshi ingatkan saya buat piece dekat saya. Saya pun balas balik piece Munshi.
1: Oh, ya. Itu hebat tu. Kan? Spontan tu.
0: Spontan.
1: Baik. Segmen kedua ya.
0: Baik. Segmen kedua kita untuk Atma Bahasa.
1: Untuk fokus topik hari ini, saya pilih tentang darjah penghabisan. Makna darjah penghabisan ni, dialah nombor satu. Tak ada orang lain dah.
0: Tak ada orang lain
1: Tak ada orang lain dah.
0: Top of the top, best top of the best.
1: Dan dialah yang paling cantik, paling laju, paling apa semua.
0: Oh, begitu.
1: Baik, kita tengok. Ada enam. Yang pertama ni, ni biasa. Tapi kita kena betulkan. Ter. Campur kata dasar.
0: Baik.
1: Contoh. Terpandai. Tak ada orang lain pandai dah.
0: Dia yang terpandai.
1: Dia lah pandai. Contohnya ayatnya apa? Idea.

0: ialah murid yang terpandai di kelas itu.
1: Amin.
0: Kan? Tak ada orang lain dah. Bangunan yang sedang dibina itu adalah yang tertinggi di daerah Manjung.
1: Mm-hmm.
0: Ha, memang kisah benar. Ada sebuah bangunan di Kampung Koh tu sedang dibina.
1: Uh-huh.
0: Dan ia dikatakan sebagai bakal bangunan tertinggi daerah Manjung.
1: Baik.
0: Tertinggi.
1: Tertinggi.
0: Tak ada Manjung. Lain tinggi dah.
1: Tak ada lain dah. Dia je.
0: Terpandai, tertinggi. Dan contoh yang ketiga boleh apa nama Aida bacakan.
1: Okey, 5-0 ialah kekalahan terburuk yang pernah dialami pasukan itu. Betul lah tu, 5-0 jauh tu
0: tak
1: tinggal.
0: Tak pernah pasukan tu kalah.
1: Aduh.
0: Macam dah sampai 5-0.
1: Mm-mm.
0: Kekalahan terburuk.
1: Ya.
0: Yeah. 5-0 tentu kena pecat jurulatih ni. Baik, itu yang pertama.
1: Mm-mm.
0: Tercampur kata dasar.
1: Kata dasar.
0: Terpandai, mm-mm, tertinggi dan terburuk.
1: Yang seterusnya, Mushi.
0: Yang kedua,
1: mm-mm,
0: ter juga,
1: mm-hmm,
0: tapi campur dengan amat.
1: Baik.
0: Atau sangat.
1: Mm-hmm.
0: Dan campur lagi kata dasar.
1: Sebelum kata dasar, kita akan jumpa perkataan amat ataupun sangat.
0: Ya, ter
1: baik
0: sekali.
1: Mm-hmm.
0: Dan contoh, teramat laju. Ayatnya, kenderaan itu dipandu teramat laju.
1: Munshi ni pandu kereta tu teramatlah laju gitu.
0: Saya kan. Jangan saman banyak ni. Teramat laju.
1: Baik.
0: Tak ada yang laju dah. Teramat laju.
1: Dia paling
0: baik
1: laju.
0: Baik, itu amat.
1: Mm-mm.
0: Sangat pun boleh. Contoh, tersangat masyhur suatu baik masa dulu kisah kepahlawanannya. Tak ada pahlawan lain dah masyhur. Dialah tersangat masyhur.
1: Kalau teramat sangat boleh lah.
0: Itu boleh.
1: Oh, boleh.
0: Boleh.
1: Ingatkan sekadar satu ekspresi satu yang digunakan.
0: Satu amalan dia.
1: Ya.
0: Boleh, bagus Aida. Sebut benda ni. Teramat, tadi apa? Teramat laju. Dialah paling laju.
1: Teramat sangatlah
0: tersangat
1: laju.
0: Tersangat masyhur. Dialah paling masyhur.
1: Mm-hmm.
0: Teramat sangat. Lepas teramat sangat,
1: okay,
0: dia tak ada kata dasar.
1: Tak ada kata dasar.
0: Dia sebelum dah tu.
1: Baik.
0: Contoh, contoh ayat. Aida bacakan.
1: Pesakit itu meraung kerana sakit yang teramat sangat. Tapi kalau kalau katalah Aida guna teramat sangat sakit, salahlah.
0: Salah. Dia tak gramatis.
1: Dia tak gramatis, baik.
0: Sakit yang teramat sangat.
1: Baik.
0: Cantik yang teramat sangat.
1: Jangan puji saya, malu saya.
0: Ya Allah.
1: Kan? Baik, sebelum Aida makin perasan,
0: so,
1: kita sambung seterusnya.
0: Yang kedua dah kan?
1: Mm-mm.
0: Baik, yang ketiga ni, amat atau sangat,
1: mm-hmm,
0: atau sungguh. Pilih satu.
1: Salah satu.
0: Campur kata dasar,
1: mm-hmm,
0: hujungnya sekali.
1: Oh.
0: Boleh Aida bacakan ayat pertama, okay, contoh.
1: Okey, baik. Amat besar sekali rumah di hujung kampung itu. Nak tunjukkan besarnya rumah tu ya.
0: Yang depan tu amat,
1: mm-hmm,
0: yang belakang tu sekali.
1: Okey.
0: Itu nombor satu lah juga.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Amat besar sekali.
1: Kata dasar tu diapit oleh perkataan amat dan sekali.
0: Pandai.
1: Ya?
0: Mm. Pandai Aida. Dulu sekolah mana?
1: Sekolah dekat SMKA Sultan Azlan Shah.
0: Oh, SMKA.
1: Ya saya.
0: Oh, kota ya.
1: Ya saya.
0: Baik. Contoh yang kedua. Banyak pemandu,
1: uh-huh,
0: mengehon,
1: uh-huh,
0: kereta yang sangat perlahan sekali itu.
1: Oh.
0: Sangat perlahan sekali. Tadi amat besar sekali.
1: Uh-huh.
0: Boleh tukar dengan sangat
1: perlahan sekali. Tapi kalau guna amat perlahan sekali masih betul
0: boleh
1: lah. Baik.
0: Amat boleh, sangat boleh,
1: uh-huh,
0: dan yang ketiga boleh juga sungguh tepat sekali,
1: mm-hmm,
0: jawapan yang diberikan oleh peserta itu.
1: Baik.
0: Tak ada tepat lah. Ini yang paling tepat ni.
1: Paling tepat.
0: Uh-huh.
1: Dia je.
0: Ya. Gamaknya dengan font-font bol-bol pun tepat sekali gamaknya. Tepat sekali.
1: Ada itali-italinya.
0: Kan. Baik. Itu dah tiga lah.
1: Tiga. Yang keempat pula.
0: Yang keempat pula. Mm-hmm. Ini ringkas,
1: mm-hmm,
0: dan jarang orang guna.
1: Mm-mm.
0: Tapi dalam bahasa standard boleh guna.
1: Mm-mm.
0: Dia tak ada amat. Tak ada sangat.
1: Baik.
0: Tak ada sungguh.
1: Mm-hmm.
0: Tapi hujung sekali aja.
1: Tapi tetap menggambarkan
0: nombor satu.
1: Nombor satu. Nombor
0: jangan satu guna kan? Lepas ni Aida cuba guna. Contoh.
1: Okay, contohnya.
0: Tulisan itu kecil sekali.
1: Macam lorak perak juga lah. Kecil benar.
0: Ya.
1: Ya.
0: Benar tu bukan sekali.
1: Ya juga.
0: Ini sekali. Kan? Yang kedua.
1: Baik.
0: Wangi sekali haruman kereta itu.
1: Mm-hmm.
0: Mana belinya ya?
1: Dekat kedai situ je.
0: Tapi wangi sangat. Wangi tak ada yang lain wangi dah. Okey. Entah-entah kan.
1: Mm-mm.
0: Bukan haruman tu.
1: Alamak. Alamak. Ada yang menumpang.
0: Eh, jangan. Mujur siang je.
1: Allah na'uzubillah.
0: Allahu Akbar. Baik, yang ketiga.
1: Baik.
0: Cuba Aida bacakan. Yang ketiga.
1: Saya bangkangnya Arif. Tindakan itu tidak adil sekali.
0: Ui, tambah hayat ni. Bagus ni budak SMPA ni.
1: Mandai-mandai ha, menambah.
0: Tidak adil sekali. Tidak memang adil sangat sekali. Tidak adil.
1: Tak boleh.
0: Tanya
1: saya tak
0: sesiapa
1: setuju.
0: Pun, mm-mm. Memang betul tidak adil sekali.
1: Ha. Okay.
0: Baik, itu yang ke?
1: Empat.
0: Yang keempat. Mm-mm. Baik, yang kelima. Ini biasa. Mm-hmm. Paling.
1: Paling.
0: Ha.
1: Kita temukan dengan kata dasar.
0: Pandai. Mm-mm. Contoh yang pertama.
1: Lauk di kedai itu yang paling sedap. Tak ada kedai yang lagi sedap dah.
0: Betul.
1: Kedai tu je.
0: Ya. Yeah.
1: Kedai favorite.
0: Ya, yeah, ke kedai tu. Besok-besok tengok tak ada kedai tu.
1: Alamak. Orang kata itu jelmaan sahaja yeah kedai
0: ke?
1: Tu. Alamak.
0: Okey, itu nombor satu. Nombor dua, saya baca pula ya.
1: Okey.
0: Paling penting ialah penyampaian maklumat kepada pendengar.
1: Ini para FM lah ni.
0: Betul. Paling penting.
1: Betul.
0: Semoga petang ini sampai semua maklumat yang kita bincangkan kepada pendengar.
1: Jadi korang boleh komen lah sampai ke tak ilmu kita hari ini di ruangan TikTok
0: tulis
1: kita.
0: Tulis paling penting. Tulis paling bagus itu. Baik. Yang ketiga, Aida. Antara bilik di rumah itu, bilik Auni yang paling kemas.
1: Saya tak setuju. Saya rasa bilik Aida.
0: Mana lah setuju? Bila Aida kemas?
1: Kemeh.
0: Semoga ni.
1: Ibu tolong setuju ibu.
0: Okey, kemeh ya.
1: Ya.
0: Kemas tu sebenarnya susunan.
1: Betul.
0: Tak perlu mahal-mahal.
1: Ya, betul.
0: Tapi cara nyusun.
1: Sedap, mata mandang.
0: Betul. Kan? Mm-hmm. Nak balik cepat bilik ya. Baik. Itu yang kelima.
1: Yang kelima. Yang terakhir.
0: Yang terakhir. Se. Campur kata dasar. Campur gandaan. Campur kata nama. Ini lebih kepada apa? Biasa kita jumpa ni. Bacakan yang pertama, Aida.
1: Baik. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga.
0: Tak ada orang lain pandai. Tak ada tupai apa? Haiwan lain pandai. Tupai.
1: Tupai je yang pandai melompat.
0: Tapi, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya
1: jatuh ke tanah juga. Yeah. Jadi, jangan bohong. Jangan buat handai sangat.
0: Sepandai-pandai tupai. Yeah.
1: Akhirnya, kebenaran akan terbongkar.
0: Tapi, ada juga orang cakap, itu tupai. Pulau.
1: Kalau haiwan lain, tak jatuh tanah.
0: Tak ada. Sepandai tupai kan? Baik, yang kedua. Aku tak pernah jumpa sebaik-baik manusia seperti dia.
1: Allah.
0: Apa gamak itu tolong orang tu ya? Aku tak pernah jumpa sebaik-baik manusia seperti dia. Mana se? Kata dasar baik gandaan baik-baik. Kata nama tu manusia. Dan yang terakhir contohnya boleh Aida baca?
1: Baik, serumit-rumit masalah jangan diikut kata hati.
0: Itu sepatutnya.
1: Ya betul. Kena rasional lah.
0: Jangan ikut hati, fikir kan kalau ada masalah orang lagi masalah.
1: Betul.
0: Serumit-rumit masalah jangan diikut kata hati.
1: Itulah ke-6 cara untuk kita mempelajari darjah penghabisan. Untuk kita mempergunakan cara-cara ini dalam ayat dan tutur kata kita. Selepas ini Munshi, kita nak fokus kepada biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Kita rehat dahulu dengan Let Zafina Faizah Tahir, Orang Kampung.
2: Nanti tambah bunyi sikit.

0: koma dengarkan rancangan Atma Bahasa dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
1: Peribahasa kena gunakan berkias lagi dalam maksudnya. Yang pertama, jangan pijak terpijak. Biar bodoh bersuluh. Elakkan rasa diri tu pandai tapi nanti dicela. Jadilah orang yang suka bertanya, pastinya mendapat pengetahuan. Laksana bunga dedap sungguh merah, berbau tidak. Maksudnya apa, Eli? Orang yang cantik
0: atau tampan,
1: namun
0: tidak berbudi bahasa,
1: tak ada makna. Di mana kayu bengkok, di sanalah musang mengintai. Sesiapa yang tidak berhati-hati, mudah ditimpa musibah. Belum lepas asap dapur, sudah mahu jadi langit. Baru belajar tentang sesuatu hal, sudah berasa pandai dan hebat.
0: Atma Bahasa dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka. Setiap hari Khamis, 3 hingga 4 petang. Di PRFM le, untuk koma aja.

0: Atma Bahasa, 3 petang hingga 4 petang bersama dengan saya Aida Sezali dan Munshi Encik Muzaffar Shah. Dan sekarang ini kita masuki segmen yang ketiga. Untuk kita biasakan yang betul dan betulkan yang biasa. Baik. Biasanya apa yang salah ni Munshi?
1: Hari ini Aida, saya pilih ada 10 frasa yang selalu kita nampak digunakan tidak betul, tak tepat. Petang ni kita kongsi. Dan harap lepas ni ada betul lah.
0: Kita gunakan betulkan yang betul.
1: Baik. Yang pertama, oleh kerana ke oleh sebab?
0: Saya rasa saya selalu pakai oleh kerana.
1: Yang tepat ialah oleh sebab.
0: Allah, salah. Oleh sebab je.
1: Dua-dua kata hubung. Oleh kerana. Oleh sebab tu kata hubung dan kata sendiri nama. Baik. Contoh ya, contoh ayat.
0: Contoh ayat.
1: Aida. Apa sebab kamu gemuk pakai tudung coklat? Apa sebab?
0: Okay.
1: Tapi kalau saya tukar.
0: Baik.
1: Aida, kenapa kamu apa apa kerana tak mahu je?
0: Tak mahu.
1: Dia apa sebab?
0: Apa sebab?
1: Berikan 3 sebab.
0: Baik.
1: Tak pernah orang kata berikan 3 kerana.
0: Okey, betul.
1: Jadi yang betul ialah oleh
0: sebab.
1: Yang kedua,
0: di atas kerjasama.
1: Ini lebih kepada surat kiriman kan? Di atas
0: betul.
1: Kerjasama pihak tuan.
0: Ya, betul.
1: Di atas ke atas sahaja?
0: Sepatutnya
1: yang betul ialah atas kerjasama.
0: Kita
1: kalau di atas, atas tu, atas ni lah atas meja.
0: Atas menunjukkan bumbung,
1: tempat fizikal.
0: Baik.
1: Kerjasama bukan tempat. Jadi cukuplah mulai hari ini surat kiriman rasmi contohnya atas kerjasama.
0: Atas kerjasama.
1: Atas tindakan pihak tuan. Bukan di atas tindakan.
0: Baik.
1: Yang ketiga. Tapi tadi di atas kena atas kerjasama. Tapi bawah ni dia terbalik pula.
0: Dia jadi macam mana?
1: Kalau bawah di bawah meja tu betul.
0: Okay.
1: Tapi kalau bukan tempat macam peraturan.
0: Baik.
1: Di bawah akta. Kena sebut di bawah akta.
0: Oh, begitu. Kalau bawah kena ada imbuhan
1: dia merujuk kedudukan.
0: Oh, baik. Okay, faham.
1: Di bawah peraturan, di bawah enactment. Okay. Yang keempat pula. Ini pun satu kelaziman yang perlu dibetulkan. Kata pemberi adalah.
0: Baik.
1: Adalah tidak boleh diletakkan di depan ayat.
0: Contohnya.
1: Contoh surat-surat rasmi kan. Adalah dimaklumkan.
0: Salah.
1: Patutnya dengan ini dimaklumkan.
0: Okey.
1: Ataupun dimaklumkan.
0: Terus saja dimaklumkan.
1: Adalah tak boleh. Pernah tak Aida jumpa? Ialah tiba-tiba depan. Ialah lain macam tu kan. Jadi adalah tak boleh.
0: Ialah kena tahu.
1: Apa tu? Kan? Jadi yang betul ialah gugurkan.
0: Baik.
1: Tiadakan adalah di depan ayat. Tapi kan suka juga kongsi. Kalau ayat-ayat ataupun dalam surat-surat mahkamah kan, jangan diubah.
0: Oh, baik.
1: Kan lain makna mahkamah ni, dia setiap kata tu mempunyai maksud. Tengok laras pula. Kalau mahkamah, jangan usik. Jangan dipandang-pandang pula ya.
0: Mana-mana kita
1: betul.
0: Nak
1: pandang. Baik, yang berikutnya yang kelima ya Aida.
0: Okey.
1: Ini pun manfaat ke manfaat?
0: Oh, ini selalu Aida dengar daripada mesyuarat. Manfaat.
1: Mana betul?
0: Salah lah tu.
1: Manfaat.
0: Salah
1: mana
0: lah
1: betul?
0: Tu. Tak betul.
1: Yang betul?
0: Manfaat.
1: Ini kata pinjaman Arab. Manfaat. Manfaat. Cepat sebut.
0: Manfaat.
1: Rupa Arab punya.
0: Rupa Arab. Alhamdulillah. Okay. Ada bunyi kurma.
1: Ya. Sama juga masalah.
0: Betul. Selalu disebut masalah. Tapi salah lah.
1: Yang betul sebutan baku, masalah.
0: Masalah.
1: Sebut 3 kali, insyaAllah masalah tu hilang.
0: Mujarab.
1: Masalah tu bukan Yang betul ialah
0: masalah.
1: Masalah.
0: Masalah betul lah.
1: Dan yang ketujuh, ini pun selalu saya jumpa. Jadual, nama jadual. Gemuk menuh dia mengaja takwin.
0: Salah ya.
1: Yang betul?
0: Takwin. Katuk mulut tu takwin.
1: Mim tu kan? Takwin.
0: Nangor mulut tu. Katuk.
1: Okey. Yang ke-8.
0: Baik.
1: Ganggang ke gagang? Kalau telefon.
0: Gagang.
1: Pandai.
0: Sirih saya betul.
1: Sirih pulang ke?
0: Gagang.
1: Ha, pemegang.
0: Pemegang.
1: Hulu. Ha, kalau ganggang dia apa?
0: Oi.
1: Nak dengar tak?
0: Macam lain. Gelanggang ada.
1: Gelanggang ada. Ganggang.
0: Ganggang.
1: Mengikut kamus dewan.
0: Baik.
1: Ha, ganggang ni macam kita nak panaskan badan kita, nak baik. Berubat.
0: Oh.
1: Ganggang kan macam orang baru bersalin. Mm-hmm. Ganggang.
0: Macam apa tu, tungku ke?
1: Ya. Yeah.
0: Oh.
1: Ha. Kau pergi kat sauna kan.
0: Uh-huh.
1: Ha, buka apa-apa. Ha, itu ganggang.
0: Pemanas.
1: Ya. Yeah.
0: Oh.
1: Jarang guna kan?
0: Yeah, jarang.
1: Rujuk kamu dewan.
0: Baik. Ganggang ya?
1: Ganggang. Mm-mm, so yang betul, yang betul ialah pemegang tu gagang.
0: Gagang.
1: Ha,
0: jadi sebab itu jangan salah. Lain maksudnya.
1: Betul. Lain eh?
0: Lain.
1: Ha, jauh
0: udah panas telinga angkat panggilan.
1: Ha-ha. Baik. Yang kesembilan. Ha. Tengah sakit. Mana nyebutnya?
0: Mm-mm.
1: Selsema ke selesema?
0: Selalu sebut saya sesema. Ha, tu.
1: Sesema.
0: Ha, nak ambil MC.
1: Ha? Yang betul ialah?
0: Selesema.
1: Ini pun sama.
0: Mm-mm.
1: Tengah sesema tu, cuba sebut betul.
0: Ha.
1: InsyaAllah berkurang sesema tu.
0: Oh, mudah-mudahan.
1: Dengar boleh percaya. Ya, ya.
0: Tapi sekarang doktor Munshi cakap kalau saya sebut boleh dapat MC.
1: Ha, itu bukan bidang saya, itu bidang bahasa saya kan. Jadi yang betul ialah
0: selesema.
1: Selesema.
0: Baik.
1: Dan yang akhir sekali. Mm-hmm. Ha, ini pun kelaziman juga.
0: Betul.
1: Tapi nampak kelaziman ni dah ramai pihak, dah banyak pihak betulkan.
0: Mm-hmm.
1: Lain-lain hal atau hal-hal lain.
0: Yang sebenar-benarnya hal-hal lain.
1: Ya. Mm-hmm. Ni rasanya minggu lepas Dr. Bib ada terangkan tentang DM, hukum diterang menerang.
0: Mm-hmm.
1: Jadi hal-hal lain.
0: Oh.
1: Bukan lain-lain hal ya. Jadi itu 10 segmen 3.
0: Untuk segmen 3. Yang seterusnya kita nak belajar perbendaharaan kata pula. Oh,
1: terus saja memang 4.
0: Segmen 4
1: boleh,
0: kita.
1: Boleh, tak ada masalah.
0: Sebab Haida kita punya pasal.
1: Segmen 4 perbendaharaan kata.
0: Mm-mm.
1: Kata-kata yang jarang kita jumpa, tak pernah guna pun.
0: Betul.
1: Tapi ada dalam
0: kamus.
1: Dalam kamus. Okey, baik, yang pertama lejas.
0: Lejas.
1: Maknanya apa?
0: Telus.
1: Telus.
0: Oh.
1: Ah, contoh ayat boleh bacakan Aida?
0: Sikap kelejasan dalam kepimpinan perlu diamalkan jika ketua organisasi mahu terus mendapat sokongan padu daripada pekerja.
1: Ya. Kelejasan. Dan, ketelusan.
0: Selain daripada ketelusan, kita boleh guna perkataan kelejasan.
1: Kelejasan.
0: Mm-hmm.
1: InsyaAllah kalau mula guna,
0: mm-hmm.
1: orang mula guna, mm-hmm. makin ramai guna, jadi kebiasaan.
0: Betul.
1: Biasakan yang betul.
0: Betulkan yang biasa.
1: Wow. Itu yang pertama.
0: Baik.
1: Yang kedua, sebab.
0: Sebab ya? Oh, saya tak pernah pakai.
1: Tak pernah dengar.
0: Selalu kita sebab, sembab.
1: Sembab, muka sembab.
0: Ha-ha.
1: Ni sebab.
0: Sebab.
1: Maknanya apa?
0: Pucat.
1: Pucat.
0: Mm-hmm.
1: Contoh ayat. Dia amat gemar mengenakan baju tersebut walaupun sudah agak sebam dan lusuh.
0: Okey, baik.
1: Sudah luntur warnanya.
0: Aha.
1: Gemar benar pakai baju itu.
0: Mm-hmm.
1: Ha, sebam.
0: Sebam ni tak sesuai digunakan untuk
1: tak,
0: muka
1: tak buka
0: lah.
1: Muka.
0: Ha, baik.
1: Usang, bahan-bahan mm-hmm. barang kan. Dah lusuh,
0: mm-hmm.
1: warna dah luntur. Yeah. Ha, itu yang kedua. Eh.
0: Mm-hmm.
1: Baik, yang ketiga, ha, ni pun dah banyak guna. Tapi jarang orang guna ruai.
0: Betul. Betul.
1: Orang guna reruai, kios.
0: Kios,
1: reruai. Tapi ruai mm-mm. maknanya?
0: Lain ya?
1: Lain.
0: Lobby.
1: Lobby hotel tu.
0: Lobby hotel.
1: Tu.
0: Ha.
1: Cuba nanti Aida pergi mana-mana mesyuarat, outstation dengan izin. Tunggu aku dekat ruai.
0: Ha, mana pula ruai?
1: Mana pergi demo ya?
0: Kejap saya waste.
1: Ruai, perginya mana tempat ada ruai? Ya?
0: Lobby. Cari parking, cari yeah. waste ruai. Rupanya lobby. Dekat lobby aja.
1: Kan?
0: Oh.
1: Tapi pernah saya nunggu lama dekat ruai.
0: Huh.
1: Rupanya nama hotel sama.
0: Oh.
1: Seorang saya kat sini, dia dekat seberang sana. Ajanya ya. Yeah. Yeah. Cerita lucu tapi benar.
0: Jenuh.
1: Hmm. Baik. Contoh Baik. Ayat. Bacakan Aida.
0: Contoh ayatnya, patutlah tak kunjung tiba. Walaupun saya sudah lama menunggunya di ruai hotel ini. Rupanya dia terlupa.
1: Ha, kalau terlupa, jangan marah. Ampun kalau ya. Sabar je lah.
0: Macam mana?
1: Ha, lupa. Baik, itu yang keempat.
0: Mm-mm.
1: Dan yang kelima, yang terakhir, perbendaharaan kata hari ini, rumpang.
0: Rumpang.
1: Rumpang maknanya sela.
0: Sela?
1: Sela waktu, sela masa.
0: Sela waktu.
1: Antara
0: rumpang.
1: Rumpang.
0: Baik.
1: Contoh ayatnya.
0: Sejak musim tengkujuh tiba, setiap petang hujan turun tanpa rumpang. Baik.
1: Tak kuih menang kuih hujan. Tak ada kata berhenti sekejap.
0: Heavy rain.
1: Heavy rain.
0: Heavy rain. Wow. Like dog and cat. Saya pun tak ingat dah mana.
1: Tak apa, tak apa. Itu slot lain nanti. Itu slot bahasa Inggeris nanti. Rumpang sela.
0: Sela.
1: Dia terus menerus. Tak ada sela, tak ada sela-sela, tak ada rumpang-rumpang.
0: Benda berterusan.
1: Berterusan. Banjir tu kan.
0: Rumpang ya. Okey, kita boleh gunakan mulai sekarang.
1: Ya. Dan yang akhir sekali dan yang keberapa tadi? Yang kelima
0: Yang ke enam.
1: Penomboran tu tersilap. Okey, yang keenam leja.
0: Leja. Marah. Macam nama orang.
1: Ya.
0: Bukan.
1: Ija.
0: Ija.
1: Leja.
0: Leja.
1: Marah.
0: Marah.
1: Oleh sebab tak berpuas hati dengan layanan kaunter itu, tak henti-henti dia merungut dan meleja.
0: Meleja.
1: Hingga merimaskan orang di sekeliling.
0: Baik.
1: Merungut, rungut rangat, marah, maki, leja.
0: Tapi bila dengar perkataan leja tu, macam bunyi tu lembut sikit.
1: Itulah tu. Jadi apa
0: bila
1: maknanya?
0: Marah tu kita, sebab mungkin kita, sebab kita dah biasa menggunakan perkataan marah, kita bunyi tu macam gerun sikit. Tapi bila meleja tu macam, oh lembutnya dengar.
1: Kan? Itu sebab kata orang, jagalah kesantunan berbahasa. Yeah. Bila caga bahasa betul-betul, dia automatik jadi santun.
0: Baik, kan? Betul.
1: Semoga kita menjadi orang yang santun.
0: Ya, yang sentiasa menjaga tutur kata kita. Ya. Jom, selepas ini kita nak sambung segmen yang kelima. Kita nak belajar peribahasa, simpulan bahasa dan perumpamaan. Juga pantun, tapi kita nak berhibur dulu dengan Minta Ampun dari Syihah Zikir.

0: bodoh, faham pun dah lali dan koma pula negeri Perak. Mailah koma ke Festa Rumah Impian Bank Rakyat kat Ipoh Parade Mall. 6 sampai 9 Ogos, 10 pagi sampai 10 malam. Konsultasi percuma je nak bagi. Nak tanya pasal rumah, pembiayaan atau hehe kewangan, mai semang dengan pegawai Bank Rakyat. Jangan tunggu lagi koma. Lepas ni entah bila pula mai ramai-ramai. Kita mula langkah pertama nak ada rumah idaman. Bank Rakyat, bank pilihan anda.
1: Dengarkan rancangan Atma Bahasa bersama Mushi, Don Bahasa dan Pustaka DPP.
2: Segmen kelima kita ialah peribahasa ataupun simpulan bahasa dan juga perumpamaan. Okay, meniup api di atas air. Betul. Apa maksudnya? Okay,
3: maknanya melakukan sesuatu yang sia-sia.
2: Ya, betul.
3: Usaha yang tidak akan berhasil kerana keadaan tidak menyokong.
2: Itu yang kedua ialah seperti air dengan asap.
3: Itu dua perkara yang tidak dapat dipisahkan. Biasanya digunakan untuk menggambarkan hubungan yang sangat rapat. Betul. Atau sesuatu waktu yang sentiasa datang bersama.
2: Okey, okay. Yang ketiga dia, Cik, api.
3: Api padam, puntung hanyut, kami tidak situ lagi.
2: Ya, yeah. Maksudnya ini, Cik?
3: Sesuatu telah berakhir, tiada lagi kaitan atau kesinambungan dengan keadaan lama.
2: Masih dah selesai lah.
4: Dengarkan Atma Bahasa setiap Khamis, jam 3 hingga 4 petang, hanya di Perak FM.
5: Baik, untuk segmen yang seterusnya di dalam ruangan Atma Bahasa petang ini, kita nak mempelajari peribahasa, simpulan bahasa, perumpamaan dan pantun. Dan petang ini Munshi, perumpamaan yang kita nak pelajari, apa dia tu?
6: Baik, petang ini Aida, saya pilih ada 5 peribahasa.
5: Baik.
6: Yang bermula dengan perkataan bagai.
5: Bagai.
6: Ada yang kita biasa jumpa, ada yang tak pernah jumpa. Tapi simpanlah baik-baik. Yang pertama, bagai lalang ditiup angin. Lengok pun dah faham kot.
5: Ya.
6: Lalang kan?
5: Gerok, merantau.
6: Maknanya apa? Tidak tetap pendirian.
5: Baik.
6: Lalang?
5: Tak setempat.
6: Kan? Bagai lalang ditiup angin.
5: Betul.
6: Yang kedua, bagai galah di tengah arus. Ini jarang jumpa kan?
5: Jarang.
6: Macam bayangkan, galah sebatang panjang di tengah arus.
5: Tengah ni pula, orang kata melintang pas air
6: sana,
5: pasang.
6: Melintang sini kan? Dia kejap, waktu itu kejap, waktu ini.
5: Selalu berkeluh kesah.
6: Tak tenteram kan?
5: Tak tenang.
6: Merungut.
5: Merungut ya?
6: Galah tengah arah kopi tu kan? Kejap-kejap ni. Dia keluh kesah kan?
5: Tak tentu arah.
6: Ya, kan? Yang ketiga Aida, apa Aida?
5: Bagai berumah di tepi tebing. Ini biasa guna dalam SPM lah ni.
6: Oh iya ke? Bagai berumah di tepi tebing, maksudnya apa?
5: Selalu dalam ketakutan.
6: Mana Aida? Rumah kat tebing?
5: Allah.
6: Ayuh dah ke?
5: Orang kata apa, ngilu lah juga.
6: Iya ke? Itulah dia. Bagai berumah di tepi tebing, maksudnya apa? Selalu dalam
5: ketakutan.
6: Yang dalam keempat,
5: kebimbangan. Bagai bulan dengan matahari.
6: Biasa kita guna apa?
5: Pinang di belah dua.
6: Ya. Tapi ini pun boleh pakai bagai bulan dengan matahari. Tapi dia pun tak boleh bertemu.
5: Yalah.
6: Pula, ya. Gambarnya sama bulat. Agak sama bulat di atas, kan?
5: Yang penting sama-sama indah, sama-sama cantik.
6: Kurniaan Tuhan, anugerah Allah, kan?
5: Itu pasal maksud dia padan benar.
6: Padan benar. Yang satu
5: indah di malam hari.
6: Yang satu lagi
5: menyinari.
6: Memberikan tenaga. Padan benar.
5: Padan benar.
6: Okay.
5: Macam kita lah petang ni.
6: Amin. Dan yang kelima, yang terakhir,
5: bagai lebah menghimpun madu. Yelah, sebab orang kata lebah pun memang binatang yang rajin ya. Pagi-pagi sudah bekerja mencari madu.
6: Yelah.
5: Bertepatanlah dengan maksud dia, Munshi.
6: Orang yang sangat rajin. Jadi ada 5. Kita gunakanlah ketika kita bersembang, mengacarakan majlis.
5: Betul.
6: Berbual ketika forum. Kita selitkan dengan simpulan pisau macam-macam ni.
5: Betul.
6: Okey.
5: Juga kita nak terus dengan segmen yang seterusnya, Munshi, ya.
6: Boleh.
5: Imbas segmen yang keenam ya. Logat Perak, slot terdahulu dan kuis.
6: Ya, baik. Segmen 6 ni kan tajuknya imbas logat Perak, slot terdahulu. Jadi slot terdahulu minggu lepas 30 Julai oleh Dr. Bib atau Dr. Hajah Habibah Muhammad Samin. Beliau bagi 3. Yang pertama, gincah.
5: Baik.
6: Masuk gincah, menggunakan air dengan berlebih-lebih hingga terbuang. Membazir air. Biar paip itu terbuka.
5: Allah. Ha.
6: Kalau dibiar berbudak tu mandi, habis digincahnya air tu.
5: Gincah ya?
6: Bukan mandi yang tu. Main air kan?
5: Main air ha. Lebihnya.
6: Air daun ni dulu je tu.
5: You kena katuk pintu.
6: Ha, gincah.
5: Adik, sudah. Ha. Jangan digincah hanya air tu.
6: Apa, bukan kata basah. Kembang eh, kembang. Habis kembang eh. Kembang.
5: Lantai terkembang. Ha,
6: kembang eh.
5: Ha. Bukan kulit kembang, lantai terkembang.
6: Yang kedua, oleh Dr. Habibah minggu lepas.
5: Baik.
6: Gincang.
5: Gincang ya.
6: Pantas dan cekap melakukan sesuatu pekerjaan. Mm-hmm. Macam rigap juga lah ya. Dalam anak ramai pun, dia gincang berniaga.
5: Orang kata macam lincah lah.
6: Lincah,
5: bukan?
6: Lincah, rigap. Laju je kan. Anak ramai tu. Ni rezeki ni awal Allah bagi.
5: Betul.
6: Eh? Dan yang terakhir, yang ketiga, goyo.
5: Goyo.
6: Bukan poyo. Goyo. Maksud goyo ni, keadaan orang berdiri atau berjalan yang terhoyong-hayang. Cuba bacakan contoh ayatnya.
5: Lepas kepalanya terantuk dinding tu, dia berjalan goyo.
6: Goyong-hayang.
5: Udah tak nampak straight.
6: Nampak straight.
5: Nampak Munshi tu ada dua.
6: Kan. Gincah, gincang,
5: goyo. Itu yang kita pelajari minggu lepas. Dan kita nak terus ke kuis untuk kita beri peluang kepada pendengar-pendengar kita menjawab soalan-soalan ini. Yang pertama, Munshi.
6: Koma telefon lah, ya.
5: Ya, di 05-545-8555.
6: Kalau boleh jangan orang yang sama, bagi peluang orang lain.
5: Betul.
6: Baik,
5: setuju.
6: Soalannya, dengar betul-betul ya. Berikan makna dua kata dialek Perak yang telah disebut pada awal rancangan tadi. Dua je.
5: Dua je. Tadi kita bagi lima ya.
6: Bagi lima nak dua je.
5: Nak dua je. Jadi apa dialeknya, Munshi?
6: Kita ulang balik eh.
5: Baik, kita ulang.
6: Sepaseh.
5: Sepaseh.
6: Sepicin.
5: Sepicin.
6: Serogoh.
5: Serogoh.
6: Serokop.
5: Serokop.
6: Setumba.
5: Setumba. Pilihlah antara lima tu, jawab dua.
6: Ya. Yeah.
5: Baik, kita dah ada pemanggil.
6: Dah ada dah.
5: Dah ada laju kita. Orang Perak, hebat handai. Assalamualaikum.
7: Assalam.
5: Okey, untuk soalan kuis yang pertama, siapa di talian?
7: Yang daripada Keluang.
5: Siapa namanya?
7: Daripada Keluang, Johor.
6: Oi.
5: Orang jauh.
6: Jauh. Dapat Perak ke sana.
5: Tapi boleh cakap Perak ke?
7: Orang mana?
5: Orang Manong.
6: Oh, kisahnya. Duk Keluang.
7: Oh, ada hal sikit.
6: Alhamdulillah.
5: Namanya apa? Yob?
7: Zainal? Ya.
5: Baik. Silakan berikan dua kata dialek Perak yang kita dah belajar hari ini.
7: Kencang, kicau.
5: Apa dia? Boleh ulang satu yang pertama?
7: Kencang dan kicau.
6: Bukan yang itu tuan. Itu yang minggu lepas punya. Yang saya sebut tadi tu. Sepasir, sepicin, serogah, serokop, setumba.
5: Pilih antara
6: pilih
5: lima.
6: Dua. Bagi makna dua tu. Mana makna?
7: Serokop.
5: Serokop. Apa maksudnya tu?
7: Serokop tu maknanya macam tutup lah.
5: Okey.
6: Betul.
5: Baik.
6: Satu. Lagi
5: betul.
6: Satu.
5: Lagi satu.
7: Serokah.
5: Serokah. Serogah. Apa maksudnya tu?
7: Serogah tu macam kita anukar orang lah. Macam kita bagi marah ke orang lah. Serogah tu macam kita bagi tersantar ke dalam situ.
6: Cuba contoh satu.
7: Dia tersogah mana dia
6: marah
7: kawan dia macam tu.
6: Okey. Jadi betul lah Aida.
5: Selalu buat ke? Selalu serogah ke?
7: Dalam.
6: Jadi serogah dan serokok.
5: Okey, betul.
6: Betul jawapannya
5: untuk,
6: Aida. Tepat sekali.
5: Untuk tuan apa ke nama tadi? Zul ya?
6: Zainal. Zulman.
5: Ikut suka Aida je. Baik, nanti Cik Zainal jangan letakkan talian. Nanti Aida ambil detail untuk kita berikan hadiah semestinya untuk penjawab-penjawab kuis petang ini. Terima kasih Cik Zainal. Okey, baik. Sebelum kita nak ke kuis soalan yang kedua, kita berehat dahulu Munshi ya.
6: Boleh.
5: Dengan lagu daripada Aisyah Redno, Sutra, per FM untuk koma aja.
6: Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Puan Terus. Aisyah ingat itu mana ni?
5: Alamak, jangan katakan saya.
6: Allah, ini cacok tanya.
5: Maafkan saya. Alah,
6: kenapa dia tak tinggalkan? Oh iya ke? Alah.

0: Atma Bahasa bersama Dewan Bahasa dan Pustaka ni sebuah rancangan ilmiah tau, mengenai penggunaan bahasa yang betul.
1: Lepas tu bila dialek Perak ni kan Eli, bila kita bersembang tentang dialek Perak ni, dengan sendirinya kita rasa dekat, mesra kan, rasa keperakan. Biasakan yang betul, betulkan biasa. Imbuhan memper ni yang sering menjadi kekeliruan penggunaannya. Penggunaan yang salah imbuhan memperkan untuk kata adjektif. Kalau kata adjektif, kata sifat lah ya. Contoh, luas. Kata adjektif, dia tak boleh ada kan di hujung. Meluaskan tu dah luas. Memperluas, lagi luas.
2: Dengarkan Atma Bahasa setiap Khamis, jam 3 hingga 4 petang. Hanya di Perak FM. Untuk koma aja.
0: Biasakan yang betul dan betulkan yang biasa. Martabatkanlah bahasa Melayu kita. Atma Bahasa di Perak FM.
3: Atma Bahasa sekarang ini kita menghampiri ke penghujungnya, Encik Muzaffar. Sebagai musyrik kita petang ini, tapi kita nak bagi peluang lagi pendengar kita untuk jawab kuis yang kedua. Jadi apa soalannya, musyrik?
1: Baik, soalan yang kedua petang ni. Berikan maksud peribahasa bagai lebah menghimpun madu.
3: Ini baru saja kita borakkan tadi.
1: Satu.
3: Jadi, boleh telefon kita di talian 05-545-8559. Dah ada pemanggil. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ya, siapa di sana?
4: Saya Kak Intan.
3: Kak Intan. Ada dengar soalan tadi?
4: Ada.
3: Okey, apa jawapannya untuk soalan? Sekali lagi, Munshi.
1: Berikan maksud peribahasa bagai lebah menghimpun madu.
4: Baik. Orang yang rajin bekerja.
3: Benar ke?
1: Anda,
4: InsyaAllah.
1: Anda pasti?
3: Anda pasti. Kunci jawapan itu?
4: Pasti dan insyaAllah.
1: Okey. Jadi betul lah tu?
3: Alhamdulillah. Yes.
4: Alhamdulillah. Yes. Alhamdulillah.
3: Tahniah Kak Intan.
4: Terima kasih.
3: Terima kasih juga kembali Kak Intan. Kak Intan jangan letak talian ya, nanti kita hubungi di belakang.
4: Baik.
3: Jadi Munshi, untuk kata-kata yang terakhir di rancangan hari ini, tak
1: sebelum
3: sangka
1: kita berpisah petang ni, ada kata-kata untuk pendengar dan penonton. Ni tentang orang tahu dengan orang tak tahu ni. Jadi yang pertama, ikutlah orang yang berilmu.
3: Baik.
1: Iaitu orang yang mengetahui dan tahu dia mengetahui.
3: Baik.
1: Dia tahu dan dia mengetahui, kita ikut orang tu. Itu orang berilmu.
3: Betul.
1: Yang kedua, bangunkanlah orang yang tidur.
3: Maksudnya?
1: Orang yang tidur ni maksudnya orang yang mengetahui.
3: Baik.
1: Tapi dia tak tahu dia mengetahui. Kacau.
3: Allah.
1: Dia tahu,
3: tak sedar. Dia
1: tak sedar dia tahu.
3: Sebab dia tidur.
1: Bangunkan. Kamu pandai. Kamu boleh. Mari. Itu yang kedua.
3: Baik.
1: Yang ketiga pula. Tunjukilah orang yang perlukan petunjuk. Apa dia? Orang yang tak mengetahui dan tahu dia tak mengetahui. Dia tak tahu dan dia tahu dia tak tahu. Kita berilah dia petunjuk.
3: Ya, kita tunjuk ajar dia.
1: Betul. Dan yang terakhir tadi, ikutlah. Kemudian bangunkanlah. Yang ketiga, tunjukilah. Okey, yang empat ni. Tolaklah orang yang jahil. Siapa orang yang jahil?
3: Yang tidak mengetahui.
1: Orang yang tak mengetahui. Dia tak tahu dia tak mengetahui. Ni ramai. Dia tak tahu, tapi dia tak tahu mengetahui, bertindak pula macam orang tahu.
3: Ya, maafkan saya kalau saya sebut ini, orang kata bodoh sombong.
1: Ada kaitannya.
3: Baik.
1: Dia tak tahu macam tahu benar, apa dia tak tahu. Malangnya dia tak tahu yang dia tak tahu.
3: Tapi dia buat tahu.
1: Tolaklah dia.
3: Tolaklah dia.
1: Pelan-pelan.
3: Mendalam sebenarnya kata-kata terakhir daripada Munshi ni.
1: InsyaAllah. Semoga kata-kata itu memberikan kita
3: kesedaran.
1: Kesedaran untuk kita menjadi yang lebih baik.
3: InsyaAllah.
1: Termasuk DJ petang ini, Aida, yang lunak suaranya,
3: Allah
1: kuat rohnya. Amin.
3: Baik, terima kasih Munshi sekali lagi untuk perkongsian ilmu petang ini di rancangan Atma Bahasa. Jadi kamu pun kena terus ikuti kami supaya setiap minggu kita boleh pelajari perkara-perkara baru,
1: InsyaAllah.
3: Dan kita mengamalkan, terutama sekali logat Perak, Munshi.
1: Betul.
3: Terima kasih sekali Munshi.
1: Sama-sama.
3: Sehingga kita bersua lagi minggu depan, InsyaAllah. Dan buat koma, terus kekal mendengarkan Perak FM. Untuk koma
1: aja. Itu pasti. Aja.

Jangan suka hati kongsikan maklumat tanpa kesahihan berita tersebut. Takut-takutlah apa yang disebarkan itu salah dan tidak benar. Secara tak langsung kita dah menabur fitnah, kan tak elok tu. Ingat koma, selepas kita terima sesuatu berita tu, pastikan kesahihannya dulu. Pesanan perihatan ini daripada saya, Hail Husaini, untuk pendengar setia Perak FM, untuk koma aja.

Moge Bang 2 petang hingga 7 malam bersama dengan saya Aida Sesali. Hai, assalamualaikum. Selamat petang koma. Aida kongsikan info solat di mana sebentar nanti tepat jam 4:40 minit petang akan berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi Aida ucapkan selamat menunaikan ibadah solat bagi muslimin dan muslimat.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kali ini kita nak bincangkan tentang kesihatan tubuh badan dan rohani. Ada kaitan ke? Mestilah ada. Sebab cuba kita bayangkan dalam rukun Islam, banyak perkara yang melibatkan kesihatan untuk kita kena beribadah kepada Allah Ta'ala. Mengucap dua kalimah syahadah. Ada orang tak sihat pun dia boleh buat. Tapi yang kedua ni, salat. Bila dia nak salat, dia kena ada tubuh badan yang baik, barulah dia boleh buat salat dengan sempurna. Kalau tidak pun dia boleh salat, tetapi dia solat dalam keadaan yang ada rukhsah, yang ada keringanan untuk dia. Macam tu juga orang puasa, dia kena sihat. Orang tak sihat, macam mana dia nak puasa? Maka dia dapat rukhsah, dan dia kena qada nanti. Dan kita pun kena cari rezeki untuk bayar zakat. Maka sebab itu kita kena sihat. Dan macam tu juga kita nak melakukan ibadah haji, nak melakukan ibadah umrah, kita kena sihat. Sihat ni adalah harta yang sangat paling banyak orang tak bersyukur atas muka bumi ni. Yang dia nampak wang sahaja. Jangan macam itu. Agama kita ni adalah agama yang lengkap tau. Ini agama yang, kalau tanya dekat Ustaz, Ustaz rasa kagum betul dengan Islam ni. Islam, dia bukan suruh kita jadi orang baik je. Dia suruh kita jaga gaya hidup kita. Sebab itu dalam surah Al-Araf ayat nombor 31 dinyatakan kepada kita, wakulu washrabu wala tusrifu. Kamu ni nak makan, makan. Kamu ni nak minum, minum. Wala tusrifu. Tapi janganlah sampai melampaui batas. Nak tidur pun sempat kunyah lagi. Depan komputer mengonyah. Depan steering kereta mengonyah. Beratur nak pergi ambil anak, mengonyah. Subhanallah. Itu melampau tu. Sebab itu saya nak kata, kita kena pastikan bahawa kita bersederhana daripada sudut pemakanan kita dan jaga tubuh badan kita. Percaya cakap Ustaz, kita perlu badan yang sihat. Sebab banyak hutang nak kena bayar lagi, banyak pendapatan yang kita kena cukupkan lagi, banyak harapan yang patut kita sampaikan lagi. Memang Ustaz, tak apalah Ustaz, Allah kan ada bagi ubat kat kita. Memang Allah bagi ubat. Macam kita tengok dalam hadis sahih Bukhari kan, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan. Allah ni tak turunkan penyakit kecuali Allah turunkan sekali penawar untuknya. Memang itu betul. Cuma satu, kita nak budayakan kurang kebergantungan kita kepada ubat. Terutama yang masih muda ni, kalau boleh kita nak minimumkan ubat yang menjadi rutin dalam kehidupan kita, supaya kita dapat sihat dengan sendiri, dengan makanan yang betul-betul sejati, makanan yang betul-betul baik untuk kehidupan kita. Makanlah apa yang Allah kurniakan di atas dunia ini dengan baik, dan hiduplah dengan bahagia. Assalamualaikum. Buat sebab Allah.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
2: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
3: RFM, hiburan berinformasi.
4: Perbendaharaan logat Perak kita hari ini ialah Hangat Pijo. Maknanya kalau kau nak tahu Hangat Pijo ni ialah tahap kepanasan yang melampau.
5: Ayub, apa kehanya tu? Dah tak tentu hala teman tengok dari tadi. Dah rupa cacin kepanasan.
6: Mana hidupnya, Yung? Oi, udah hangat bijo. Kepala ni pun dah denyut rasanya. Nak mangkuk pun ada.

0: Ni macam nak pecah. Hangat video.
1: Wah, kau ber. Kita belajar lora perak.
2: Untuk koma je. Untuk koma je.

6 Ogos 1949. Duli Yang Terhormat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah. Pada hari ini, dalam tahun 1949, Duli Yang Teramat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah sewaktu beliau menyambung pelajaran di Wadham College, Oxford, United Kingdom ketika berusia 22 tahun. Baginda amat menitikberatkan soal pendidikan dan sanggup berangkat ke luar negara demi menuntut ilmu. Sewaktu memegang jawatan ini, baginda pernah dilantik sebagai pemangku sultan pada 9 Mac 1957 sewaktu ayahanda baginda keluar negara dari 12 Mac hingga 3 Julai 1957. Duli Yang Terhormat Mulia Tengku Abdul Halim menjadi Raja Muda Kedah hingga 14 Julai 1958 sebelum dilantik sebagai Sultan Kedah. Baginda ditabalkan dengan rasminya sebagai Sultan Kedah pada 20 Februari 1958.

Pada hari ini, 6 hari bulan Ogos dalam tahun 2001, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad merasmikan Hospital Angkatan Tentera Lumut. Hospital ini siap

0: menjadikan institusi ATM sebagai sebuah learning organisation. Hospital ini dapat menjadi sebuah pusat perubatan ketenteraan yang cemerlang dalam usaha meningkatkan kualiti hidup warga Angkatan Tentera Malaysia ATM. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia Negeri Perak.
1: Koma kat mana? Ini belanja. Orang belanja kiri. Itulah bahasanya. Orang berok ni semuanya. Belanja ada. Lepas tu duduk pula dekat dinding ada. Kat papan ada.
2: Pasir Putih, Tanjung Belanja, layang-layang kiri dan kanan, Tuah Petir, Hotel dan Kampung Gajah, Koma dapat mendengarkan Radio Malaysia Perak FM di 95.6 MHz.
3: Perak FM untuk siapa? Yuk belanja.
1: Untuk kamu aja.
3: Aja menang.

0: Hari ini 6 Ogos 2026. Saya temankan koma untuk ruangan Nombor Gebang sehingga jam 7 malam nanti. Kalau ada yang menyambut ulang tahun kelahiran ataupun apa-apa sambutan hari ini, nak antarkan ucapan kepada mereka yang mempunyai tarikh-tarikh istimewa untuk 6 Ogos 2026 ini, boleh terus antarkan di 010-200-7055. Dan petang ini semestinya ada yang dah pun punch card, macam Yong kita ni amoh nak punch card katanya. Jadi selamat pulang lah, berhati-hati ketika berada di dalam perjalanan. Teruja, seronok, excited nak pulang ke rumah, tapi waspada tetap perlu diambil, langkah berjaga-jaga tetap perlu ditekankan ketika kita berada di dalam pemanduan dan menggunakan jalan raya, juga lebuh raya. Dan bersama dengan Aida juga di ruangan WhatsApp Perak FM ketika ini, Liza dari Kampung Cik Zainal nak ucapkan selamat petang kepada semua. Katanya cuaca dekat sini udah mendung-mendung gitu. Jadi hadirlah katanya mendengarkan radio Perak FM, tak mandang yang lain. Juga Kak Ros menemani Aida, katanya didoakan semoga dipermudahkan segala urusan harian. Amin, amin, rabbal alamin. Nuraini dari Terengganu pun mendengarkan ketika ini. Terima kasih orang jauh. Mungkin mendengarkan kita menerusi RTM Klik. Jadi koma pun kena muat turun. RTM Klik secara percuma di telefon bimbit koma. Jadi koma kalau berada di Terengganu macam Kak Nuraini ini, tetap boleh mendengarkan Perak FM. Juga Mantashaw dari Bercam nak buat ucapan dan salam ingatan buat rakan-rakan grup santai Masjid Sri Kurau Bercam, terutamanya buat Haji Syahrudin, Encik Daud, Bilal Pak Ya, Haji Azmin, Siak Zubir dan ramai lagi. Semoga semuanya berada dalam keadaan yang ceria-ceria selalu sambil mendengarkan radio Perak FM. Wan dari Kelang nak ucapkan selamat petang juga buat koma. Dan nanti ada nak kongsikan, ada satu perkongsian yang tular berkenaan dengan seseorang yang menjumpai dan ingin membeli makanan. Bila dia tengok ialah makanan yang tidak lazim di Malaysia, makanan luar negara tapi dijual di sini, ada logo halal, namun bila diperiksa di bahagian bahan-bahan ada mengandungi alkohol. Nak tahu, nanti Aida terangkan, Aida kongsikan. Jadi korang kena terus dengarkan Perak FM 18 jam sehari untuk korang aja.
1: Hai, kami Kelangin. Jom dengarkan Radio Malaysia Perak FM.
2: Ada hiburan dan juga informasi untuk

0: bodoh, faham pun dah lah ni. Ten koma pula negeri Perak. Mai le koma ke Festa Rumah Impian Bank Rakyat kat Ipoh Perak Mall. 6 sampai 9 Ogos, 10 pagi sampai 10 malam. Konsultasi percuma je nak bagi. Nak tanya pasal rumah, pembiayaan atau hehe kewangan, mai seman dengan pegawai Bank Rakyat. Jangan tunggu lagi koma. Lepas ni entah bila pula mai ramai-ramai. Kita mula langkah pertama nak ada rumah idaman. Bank Rakyat, bank pilihan anda.
1: Sejak kebelakangan ini, cuaca memang susah nak dijangka. Pagi panas terik, petang hujan lebat, kadang ribut petir sekali. Jadi, pastikan anda sentiasa bersedia sebelum keluar rumah. Bawa payung atau baju hujan, minum air secukupnya dan elakkan kawasan mudah banjir. Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Ingat, cuaca boleh berubah tapi langkah berjaga-jaga tetap boleh kita ambil. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk koma aja.

0: on air.
1: Hai, Assalamualaikum Yop Yong. Biz on air hari ni, I dah nak ajak koma ke Serene Coffee.
2: Hai, Assalamualaikum, dengan Pera FM. Nama saya Izzat. Hari ni saya nak bercerita sikit tentang bisnes bos saya, okay. Special thing about business kita ni, kita ada dua cawangan, okay. First dekat Tambun, ini yang pertama, The Legend One lah. Yang kedua, kita ada dekat Meru. Itu kalau nak luas sikit dan indoor. Okay, specialnya about Serene Coffee ni, dia bukan semata-mata kopi je. Kita ni ada food juga. Food kita ni sangat sedap ya, boleh try semua. Untuk golongan coffee lover yang tak suka kopi pun, kita ada untuk ya macam professional, blush, susu-susu untuk budak-budak boleh. Best seller untuk air, kita ada Haup Latte. Haup Latte ni nama memang pelik, tapi rasa dia sedap. Dia berpunca pada kawan kita orang lah, dia suka custom-custom air. Selain tu untuk makanan pula, kita ada chicken tenders. Chicken tenders kita orang ni paling sedap dekat Perak. Kita orang boleh claim benda tu ya. Memang sangat sedap. So korang boleh try juga. Cafe kita orang ni dekat Tambun beroperasi pada pukul 5.30 sampai pukul 1.30 pagi. Tapi last order kita orang pukul 1. Untuk Meru pula, daripada pukul 2 sampai pukul 2 pagi. So korang tengah hari korang boleh datang dah makan-makan. Semua menu ada. So untuk korang yang nak healing-healing, korang boleh cuba datang kat Serene Tambun. Sebab kita orang punya pot ni betul-betul bawah langit, tak ada bumbung. Okay, so kalau korang nak rasa vibe yang selesa, yang sejuk, beraircon, korang boleh cuba Serene Meru lah. Kita buat indoor. Atau koma, meh dah datang ke Serene Coffee Tambun dan ke Serene Coffee Meru. Try le kopi kita orang ni.
0: Beef on air setiap hari di Perak FM untuk...

0: Mogebang 2 petang hingga 7 malam bersama dengan saya, Aida Sezali. Tadi Aida ada janji nak kongsikan dengan koma tentang satu perkara yang tular, di mana ada seseorang ni nak beli gochujang. Baik, gochujang ni adalah makanan dari Korea lah. Bila nak beli, tengok ada halal. Tapi bila tengok bahan-bahan, ingredients, ada alkohol pula. Jadi macam mana ni? Menarik isu ni sebenarnya. Dalam ingredient ataupun bahan, ada mention mengandungi alkohol sebanyak 1.7%. Jadi yang Aida boleh kongsikan dengan koma, dikongsikan oleh Aizuddin yang juga merupakan seseorang yang berada di dalam halal industri, industri halal, juga seorang neurodivergent. Jadi dikongsikan alkohol ini dia terbahagi kepada 3 jenis alkohol. Yang pertama, halal by product alkohol, iaitu makanan ataupun minuman yang ada alkohol semula jadi ataupun terhasil secara sampingan, di mana ia adalah tidak najis dan harus dimakan ataupun diminum. Mana kata bolehlah. Contohnya macam tapai yang kita makan tu, tapai yang kita makan tu sebenarnya ada 5% alkohol ya, kalau koma nak tahu. Dan juga kategori yang kedua, halal additive alkohol, iaitu makanan ataupun minuman yang mengandungi flavoring ataupun coloring yang ada alkohol untuk tujuan stabilan adalah harus, dengan syarat alkohol itu bukan dihasilkan dari proses pembuatan arak dan kuantiti akhir alkohol adalah tidak memabukkan dan tidak melebihi 0.5%. Keyword dia akhir. Begitu juga kategori yang ketiga, non halal additive alkohol, iaitu syarat alkohol itu bukan dari proses pembuatan arak. Jadi bila kita tengok satu bahan itu ada satu produk-produk makanan itu mengandungi logo halal yang mana diiktiraf oleh JAKIM, logo JAKIM, jadi jangan risau kerana JAKIM ini, di mana logo halal ataupun halal yang diiktiraf oleh JAKIM ini, tak perlu ragu dah sebab JAKIM ni organisasi yang paling hebat dan ketat dalam urusan halal haram ni. Jadi korang jangan risau, insyaAllah, mudah-mudahan. Dan juga yang boleh ada kongsikan, mungkinlah ramai orang kita tak tahu, sebenarnya banyak je komuniti Islam, tambah-tambah lagi negara majoriti bukan Islam, mereka kebanyakannya ikut JAKIM. Kalaulah kita tahu standard JAKIM ni macam mana, standard halal nombor 1 dunia kot. Dapat sesuatu? Jom kongsikan dengan kawan-kawan koma untuk terus dengarkan Pera FM. Semestinya ada hiburan, ada informasi.
1: Hai, saya Sheila Abdul. Nak dengar lagu saya? Kan anda dengar Pera FM, hiburan berinformasi.

0: sesibuk mana pun kita, jangan kita lupakan anak-anak dan isteri kita di rumah. Eh, dah habis ke kerja tu? Cepat-cepatlah pulang ke rumah, ya. Hargai mereka sementara masih di sisi kita. Pesanan ikhlas ini daripada kami, Klangit.
1: Bersabarlah, sayang, menunggu abang pulang.
0: Kera FM, untuk komen.

0: bodoh, faham pun dah lah ni. Pin koma pula negeri Perak. Mai lah koma ke Festa Rumah Impian Bank Rakyat kat Ipoh Parade Mall. 6 sampai 9 Ogos, 10 pagi sampai 10 malam. Konsultasi percuma je nak bagi. Nak tanya pasal rumah, pembiayaan atau hehe kewangan, mai seman dengan pegawai Bank Rakyat. Jangan tunggu lagi koma. Lepas ni entah bila pula mai ramai-ramai. Kita mula langkah pertama nak ada rumah idaman. Bank Rakyat, bank pilihan anda.
1: Koma kat mana?
2: Ini belanja. Orang belanja kiri. Itulah bahasanya. Orang Perak ni semuanya ni. Belanja ada. Lepas tu duduk pula dekat dinding ada. Kat papan ada.
3: Pasir Putih, Tanjung Belanja, layang-layang kiri dan kanan, Tuah Petir, Butter dan Kampung Gajah, koma dapat mendengarkan Radio Malaysia Perak FM di 95.6 MHz.
4: Perak FM untuk siapa? Yuk belanja.
2: Untuk kamu
4: aja. Aja mana?
5: Perak FM untuk koma aja. Yuk Yong, ada nak kongsikan dengan koma lah. Ada ada satu perkongsian yang tular untuk ada kongsikan pula kepada koma. Katanya tips jangan bagi ikan makan bila mendung. Ah, kenapa pula? Apa kaitan ikan nak makan dengan cuaca mendung ni? Tak faham lah.
6: Lapak ke saya duduk
7: tengok
6: kan. Semua macam lapak kan. Tak bagi makan.
7: Ah, tak bagi makan. Hari ni cuaca mendung sikit, memang kita tak bagi makan ikan.
6: Awak apa kita mendung makan ikan?
7: Kalau hari hujan atau mendung macam ni, kita bagi, memang tak bagi dia makan puasa. Pasal dia mudah nak dapat menyakit. Amonia pun mudah naik.
6: Oh, so amonia tu macam mana?
7: Amonia tu contohlah macam tik-tik lama ni kita tak cuci kan. Ha? Ha, lepas tu kita bagi makan, suhu air tu berubah dengan cepat.
6: Oh.
7: Ha, dia boleh naik amonia.
6: So, mudah
7: naik amonia. Punca. Amonia tu boleh mati semua ikan.
6: Semua ikan?
7: Sekali jalan. Ha.
6: Kalau kita bagi makan?
7: Ya.
6: So, macam
7: kalau
6: mana
7: dia naik,
6: cara amonia dia? Tu? Kalau nak
7: cara dia tu memang kami puasa dah. Sampai tunggu cuaca panas balik lah, baru kita bagi makan lah.
6: Oh, so bila panas amonia tu hilang?
7: Ah, kalau kata panas tu boleh dah nak bagi makan ikan.
6: Oh.
7: Ah, macam mendung hujan macam ni kita tak bagilah makan.
6: Oh, so sekarang tak boleh lagi lah.
7: Ah, tak boleh lagi.
6: Oh, so tunggu nanti tengah hari sikit.
7: Tengah hari sikit ah ataupun petang ah tengok. Ah, kalau naik panas tu kita bagilah. Selalu kalau hari tak hujan pun pukul 11 kat atas baru kita start bagi makan ikan.
6: Patut.
5: Ha, rupanya macam tu ada kaitan lah dia macam ni. Cuaca mendung ataupun hujan bermaksud temperature tu rendah, suhu tu rendah. Jadi humidity ataupun kelembapan dalam udara tu meningkat. Temperature rendah dengan humidity dia akan hasilkan tindak balas biologi ataupun bioreaktor untuk tinja ikan dikompos jadi amonia. Banyak juga komen ni yang ada di akaun ini katanya ingatkan nak gurau, rupanya serius. Ada kaitan rupanya komen. Itulah Aida kata. Di PRFM ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

0: Oma aja.
1: Kuala Lumpur dah, Pahang pun dah, lali tin koma pula negeri Perak. Mailah koma ke Festa Rumah Impian Bank Rakyat kat Ipoh Parade Mall. 6-9 Ogos, 10 pagi sampai 10 malam. Konsultasi percuma je nak bagi. Nak tanya pasal rumah, pembiayaan atau hehe kewangan, mai seman dengan pegawai Bank Rakyat. Jangan tunggu lagi koma. Lepas ni entah bila pula mai ramai-ramai. Kita mula langkah pertama nak ada rumah idaman. Bank Rakyat, bank pilihan anda.

0: dah, faham pun dah, Lani. Dan koma pula negeri Perak. Mile koma ke Festa Rumah Impian Bank Rakyat kat Ipoh Parade Mall. 6-9 Ogos, 10 pagi sampai 10 malam. Konsultasi percuma je nak bagi. Nak tanya pasal rumah, pembiayaan atau hehe kewangan, mai seman dengan pegawai Bank Rakyat. Jangan tunggu lagi koma. Lepas ni entah bila pula mai ramai-ramai. Kita mula langkah pertama nak ada rumah idaman. Bank Rakyat, bank pilihan anda.
1: FM Hiburan berinformasi untuk koma aja. Tugasan Aida menemani koma di ruangan Nombor Gebang 2 petang hingga 7 malam berakhir di sini. Selepas ini kita akan bersama-sama ikuti rancangan tausiah disampaikan Ustaz Haji Jafri Abu Bakar Mahmudi untuk bahagian 1. Terus kekal mengangkan FM, ada hiburan, ada informasi semestinya untuk koma aja.
0: Kuala Lumpur dah, Pahang pun dah, Lani, dan koma pula negeri Perak. Mile koma ke Festa Rumah Impian Bank Rakyat kat Ipoh Parade Mall. 6-9 Ogos, 10 pagi sampai 10 malam. Konsultasi percuma je nak bagi. Nak tanya pasal rumah, pembiayaan atau hehe kewangan, mai seman dengan pegawai Bank Rakyat. Jangan tunggu lagi koma. Lepas ni entah bila pula mai ramai-ramai. Kita mula langkah pertama nak ada rumah idaman. Bank Rakyat, bank pilihan anda.
2: Hai, saya Zal Azim. Untuk orang-orang Perak, untuk koma je.
3: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
4: Kalau kita sudah melemah pelecih orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
5: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
3: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.
6: Kita ikuti rancangan tausiah yang bertajuk Tanda Kebahagiaan Hidup Seorang Mukmin yang disampaikan oleh Ustaz Haji Jafri Abu Bakar Mahmudi, dirakamkan di Surah Ar-Rahman, Taman Temara, Ipoh.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Syahadu alla ilaha illallah wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlu nuqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khaira illallah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illallah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah. Wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'du. Yang dihormati tuan pengacara majlis, yang dihormati pengerusi surau, seluk dan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai surau, para asatizah alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang bersama dengan kita Perak FM pada malam ini, mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah SWT. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah, kita dipertemukan pada malam yang penuh dengan keberkatan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni tuan-tuan berada pada akhir zaman. Kita duduk di fasa akhir dah. Kita hampir-hampir dengan kiamat. Sebab tu tuan-tuan tengok banyak tanda-tanda kiamat ni terzahir di depan mata-mata kita. Cuma kita biasa ni, sifat kita ni manusia ni, kita biasa menolak dia. Nah, dengan jawapan-jawapan yang sekadar nak menyedapkan hati kita, walhal kita tahu bahawa apa yang duduk depan mata kita ini ialah tanda-tanda yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu daripada tanda yang terzahir pada ujung ni ataupun akhir zaman ni tuan-tuan ialah banyaknya berlaku kematian yang mengejut. Nah, Nabi sallallahu alaihi sebut nah, akhir zaman ni antara tanda ni ialah banyaknya kematian mengejut. Tiba-tiba aja dengar mati, tiba-tiba dengar mati. Kejut dia tuan-tuan. Ada kawan-kawan kita sendiri tuan-tuan, subhanallah, tiba-tiba aja dengar mati, tiba-tiba dengar mati. sampai takut kita ni tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah, apa yang kita nak kena buat ni, kita sendiri pun tak tahu kita punya turn bila. Tak tahu. Dan tak disuruh cari pun bila kita punya waktu tu. Tuan-tuan pergi jumpa bomo ke, pergi minta tanya bila saya punya turn. Saya tak payah, Nabi tak suruh buat macam tu. Yang Nabi suruh buat ialah persiapan untuk berhadapan. Andai hari tu hari terakhir, apa kita kena buat tuan-tuan? Malam ni sebagai mukadimah ni, belum masuk tajuk ni, mukadimah. Yang pertamanya tuan-tuan, apakah amalan yang kita kena buat seandainya hari tu hari yang terakhir? Yang pertamanya tuan-tuan, Sayyidul Istighfar, penghulu segala istighfar. Buat amalan kita, jangan tinggal Sayyidul Istighfar ni setiap hari, siang sekali, malam sekali. Kata Nabi SAW, man qalaha min nahari muqin biha famata min yaumi qabla an yumsiya fahu min ahli jannah wa man qalaha min al-layli muqin biha famata qabla an yusbiha fahu min ahli jannah aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi SAW sebut, siapa yang membacanya dengan yakin pada sebelah siangnya, lalu dia mati pada sebelah siang tersebut, maka dia daripada ahli syurga Allah. Dan siapa yang membacanya pada sebelah malamnya dengan yakin, lalu dia mati pada sebelah malam tersebut, maka dia daripada ahli syurga Allah. Nabi beritahu, siapa baca sebelah siang dengan yakin. Apa maksud yakin ni? Yang pertama, dia yakin bahawa apa yang Allah sebut itu benar. Dia tak memungkiri sikit pun daripada janji Allah tu. Allah tak pernah mungkir janji dia. Maka Allah sebut, siapa baca ni, dia mati hari tu, dia daripada ahli syurga Allah. Tuan-tuan pegang sungguh, yakin. Yakin yang kedua ni apa? Yakin dengan qada dan qadar, ketentuan Allah. Yang kita ni bila-bila saja boleh Allah cabut nyawa kita ni. Maka dengan dua keyakinan ni, disebut sebagai yakin, dia baca dengan yakin, lalu dia mati pada sebelah siang tersebut sebelum malamnya, maka dia daripada ahli syurga Allah. Demikian juga, siapa yang baca dengan yakin sebelah malam, lalu dia mati pada sebelah malam tersebut, fahuwa min ahli jannah, dia daripada ahli syurga Allah. Baca apa? Sayyidul Istighfar, ataupun bahasa kita, penghulu segala istighfar. Mari kita baca sama-sama untuk malam ni. Tuan nak ikut saya baca? Ha? Bismillahirrahmanirrahim.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Allahumma anta rabbi.
8: Allahumma anta rabbi.
7: La ilaha illa anta. Khalaqtani. Wa ana abduka.
8: Wa ana
7: ala ahdika.
8: Wa
7: wa'dika.
8: Mastata'tu
7: a'udzu bika
8: min syarri ma
7: sana'tu
8: abu'u
7: laka
8: bi ni'matika
7: 'alayya
8: wa
7: abu'u
8: bi dhanbi
7: faghfirli fa innahu
8: لا يغفر الذنوب
7: إلا أنت. Baik, tu tuan-tuan satu amalan. Boleh ingat tu? Apa dah? Oi, mah dia apa? Sebut sekali apa yang belakang dah. Masya-Allah, hebat orang sini, subhanallah. Rakam. Baik, sallallahu alaihi wasallam makna. Tuan-tuan yang tak hafal boleh hafaz dah, boleh hafal dah. Ha? Macam mana nak hafal tuan-tuan? Dan carilah. Lepas mayang subuh baca sekali, lepas mayang maghrib baca sekali. Boleh. Amalan kedua. Amalan kedua, membaca Allahumma ajirni minan nar 7 kali lepas subuh, lepas maghrib. Kata Nabi SAW, iza sallaita sub faqul qabla an tukallima ahadan minan nas Allahumma ajirni minan nar 7 marrat. Apabila kamu selesai solat subuh, kata Nabi SAW, bacalah sebelum kamu bercakap apa-apa dengan manusia yang lain, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah jauhlah aku daripada neraka, 7 marat. Berapa kali? 7 kali. Seandainya dia mati pada sebelah siang tersebut, sedia ada Sayyid Muhammad kata Nabi SAW, maka akan ditulis baginya perlindungan daripada api neraka Allah. Wa idza sallaita al-maghrib faqul qabla an tukallima ahadan minan nas Allahumma inni as'aluka al-jannah Allahumma ajirni minan nar sab'a marrat fa in mitta min lailatika. Salli ala Sayyidina Muhammad. Seandainya dia mati pada sebelah malam tersebut, maka akan ditulis kataballahu lahu laka jiwaran minan nar, akan dituliskan baginya perlepasan ataupun perlindungan daripada api neraka Allah. Tadi kita baca Sayyidul Istighfar, dia daripada ahli syurga Allah. Baca Allahumma ajirni minan nar, dia dapat tulisan, dia dapat certification. Nah, salli ala Sayyidina Muhammad, bahawa dia akan dibebaskan, dilepaskan daripada api neraka Allah. Dua amalan cantik sangat dah. Baca apa? Allahumma ajirni minan nar. Berapa kali? 7 kali. Lepas subuh dengan lepas maghrib. Alhamdulillah ni. Jangan tinggal, jangan tinggal dah sampai bila-bila. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. 7 kali. Cuma satu saya nak pesan. Kita ni biasa ikut Tok Imam. Tok Imam buat 7, kita buat apa? 7. Tok Imam buat 3, kita pun 3. Tok Imam tak buat langsung, kita pun tak buat langsung. Jadi lepas ni Tok Imam buat 7, kita buat 7. Tok Imam buat 3, kita buat 7. Tok Imam tak buat langsung pun kita buat 7. Pasal apa kita buat 7? Pasal kita mengaji kena buat 7. Hadis riwayat Abi Daud, Imam dan Imam An-Nasa'i. Boleh. 2. Amalan ketiga, kata Nabi SAW, man qara'a ayatal kursi. Oh, tu macam boleh faham tu, hangguk kemarin tu. Man qara'a, siapa? Siapa apa? Yang membaca ayatul kursi. Ayat kursi, ya, tu jawab kemarin tu. Dubura kulli salatin maktubatin, selepas daripada setiap semayang fardunya. Maka man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Maka tidak akan ada apapun yang menghalangnya daripada masuk syurga melainkan kematian. Maksudnya syurga duk tunggu dia aja lagi. Yang tak boleh nak masuk ni pasal apa? Pasal tak mati lagi. Ha, tu cerita dia. Boleh tak? Kalau macam mana pun saya nak pesan, hadis sahih di sisi Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Dia kata apa? Kalau sibuk macam mana kita pun, lepas setiap semayang fardu, tolong jangan tinggal baca ayat kursi. Nak pesan yang tu je. Sebab kita ni fashion, kalau kelang kabut, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, al-fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin. Tinggal satu benda sangat istimewa dan sangat penting untuk kita buat. Selepas setiap kali sembahyang fardu, baca ayat kursi. Dan saya nak pesan, kadang-kadang kita ni kadang-kadang kelang kabut nak pergi kerja. Saya ni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lompat. Orang kata, bacalah ayat kursi. Tak sempatlah Ustaz, saya memang nak baca ayat kursi tapi tak sempatlah Ustaz. Sebab apa? Sebab kelang kabut nak pergi kerja. Dia duk berasa yang kalau nak zikir ni mesti kena duk bersila. Boleh tak sambil jalan baca ayat kursi? Boleh tak? Boleh. Sambil duk atas motor baca ayat kursi? Boleh. Sambil duk atas kereta baca ayat kursi? Sambil duk masak nasi goreng pagi-pagi pun boleh. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis. Kan? Okey kan? Boleh tak? Boleh. Kita duk berasa macam kalau nak zikir tu mesti, melainkan satu zikir saja yang Nabi SAW suruh, duduk kaki, duduk macam tahiyat akhir. Siapa tahu? La ilaha illallah wa daulah syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa wa'ala kulli syai'in qadir. Berapa kali baca lepas subuh, lepas maghrib? 10 kali. Yang ni Nabi kata apa? Akan ditulis baginya 10 pahala, akan dipadam baginya 10 dosa, Allah akan angkat baginya 10 darjat. Allah akan jauhkan dia daripada gangguan syaitan pada hari tersebut. Allah akan jauhkan dia daripada dosa, Allah akan jauhkan dia daripada perkara yang dia tak ingin pada hari tersebut, dan Allah akan jauhkan dia daripada dosa melainkan dosa tidak ada, tidak akan ada dosa yang akan mengganggunya pada hari tersebut melainkan dosa syirik pada Allah. Punya banyak nak dapat tu, baca la ila Allah adalah syarikat lalahul mulku wa alhamdu yuhi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir, asyara marat, 10 kali. Dan syarat nak dapat dia apa dia ni? Yang pertama, jangan cakap apa-apa dengan manusia yang lain. Syarat yang kedua, wasanin rijlai, dua kaki. Kaki masih duduk macam tahiyat akhir. Kaki masih berlipat seperti tahiyat akhir. Kalau dia duduk tawarruk macam kita duduk mazhab Syafi'i, duduk punggung rapat ke bawah tu, kekal duduk macam itulah, jangan menganjak. Habis 10 nak bersila ke? Nak duduk ke? Nak sandak dinding ke? Nak sandak kat tiang ke? Nak sandak kat batu nisan ke? Kau suka. Tapi waktu 10 tu jangan menganjak lagi. Faham tak ni? Saya semai. Kalau dia duduk iftirash macam duduk tahiyat awal, ha, kekallah duduk macam tu. Kalau dia jenis orang duduk sembahyang atas kerusi, ha, duduklah macam tu. Jangan pindah tempat duduk lagi, jangan beralih tempat duduk lagi, jangan rongkai kaki lagi. Yang tu betul. Jangan berganjak lagi. Tapi habis 10 tu sambil berjalan boleh, sambil atas kereta boleh, sambil atas motor boleh, sambil buat urusan lain pun tak apa. Asal zikir itu kita buat bersambung selepas daripada sembahyang. Muqaddimah habislah. Cukuplah tu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini masuk tak apa yang nak kita bincangkan pada malam ni, insya-Allah tuan-tuan. Disebabkan tidak ada tajuk khusus yang diberikan kepada saya nak bawa satu Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, perkataan daripada Imam Sallallahu Alaihi Wasallam daripada Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Fawaid, menyebutkan tentang tanda kebahagiaan hidup seorang mukmin. Allah masukkan dalam hati seorang mukmin itu tanda kebahagiaan. Dan apa tanda kalau Allah masukkan dalam hati seorang mukmin itu bahagia? Ada lima tandanya tuan-tuan, dan kita akan bincangkan insya-Allah satu demi satu. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita akan sempat untuk habiskan lima tanda, dan kita nak tengok tanda ni ada dekat kita ataupun tidak. Yang pertama kata Ibnul Qayyim, tanda kebahagiaan hidup seorang mukmin ini, setiap ilmunya bertambah, setiap kali ilmunya bertambah, maka bertambahlah tawaduk dan bertambahlah kasih sayangnya. Tuan-tuan duduk mengaji ramai, setiap malam duduk mengaji, mai duduk kuliah, maka setiap hari ilmu kita bertambah. Tak cukup duduk dalam majlis ilmu dekat dalam kuliah macam ni, kita buka radio Perak FM Pukul 1:30, tengah 1:30 ada, pukul 6 petang tak ada lagi. Faham tak ni Uzaiman? Radio ada, TV ada. Maksudnya kita menambah ilmu kita pada setiap waktu dalam keadaan kita tak sedang. Sikit demi sikit tuan-tuan, ilmu walau tak banyak dapat sikit. Ni kita duduk malam ni tuan-tuan ni, saya akan bersyarah ni tuan-tuan masalah asimak, mungkin sejam setengah. Paling tidak tuan-tuan, 1-2 ilmu kita akan ambil buat balik. Itu ilmu tadi Sayyidul Istighfar, ataupun 7 Allahumma ajirna minanar 7 kali. Ataupun paling tidak ingat, orang tanya dekat kita, Masalah Asimak Ahmad, pi mana tadi ni? Seri kita tanya, dia kuliah hari Ustaz Mai. Ustaz mana? Tak tahu, aku pun tak kenal ustaz tu siapa, macam kenal tapi macam tak kenal, tak tahu nama apa, tu lupa dah. Dia cerita apa ustaz tu? Panjang sungguhlah kuliah dia. Bukan tanya panjang pendek, dia cerita apa? Luas sungguhlah ilmu dia. Panjang pendek luas, dia kata bukan cerita tanya panjang pendek kan luas kan. Dia cerita apa? Tak tahu, aku pun lupa habis dah. Tuan-tuan, saya agak mustahil kita lupa langsung apa yang kita mengaji. Paling tidak 1-2 poin kita balik, kita akan bawa balik, kita akan ingat. Faham tak ni masalah Asyid Muhammad? Maka tuan-tuan, kalau satu hari satu ilmu bertambah, satu hari satu ilmu bertambah, bayangkan kalau 5 tahun kita duduk mengaji, berapa banyak ilmu yang kita duduk bertambah pada setiap hari. Cumanya ilmu tu jadi macam mana? Sama ada ilmu yang kita belajar itu jadi manfaat ataupun dia tidak menjadi manfaat. Boleh jadi duduk mengaji saja, balik kosong, dapat ilmu tapi tak lekat dengan amal. Maksud ilmu tu tak jadi manfaat. Boleh faham tak ni? Jadi setiap kali ilmu kita bertambah, akan bertambah pula 2 perkara kata Ibnul Qayyim. Apa dia? Yang pertama, bertambah tawaduknya. Tawaduk ni apa? Berasa makin tak reti, berasa makin bodoh. Itu sifat ilmu. Kita dulu kalau baca Quran, sebelum kita pi belajar mengaji Quran tuan-tuan, kita berasa, kita baca seorang-seorang berasa macam Salih Asmat Sa'ad Sa'id Ramidi tu. Faham tak? Kita baca macam Abdul Rahman Sudais tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Waktu baca seorang-seorang. Cuba pergi mengaji duduk depan tu ustaz ni. A'udhu Billah. Tang a'udhu tu kena tegur lah. Silap lah. Zu, bukan zu, bukan lidah duduk dalam. Zu, lidah duduk kat depan ni. Baru mula aja kena dah. Sementara nak habis waladhalin tuan-tuan ni lihat, menggelupok kat depan. Lagi mengaji lagi, ya Allah banyaknya silap aku, ya Allah banyaknya silap aku, ya Allah banyaknya silap aku. Kita duduk semayang berapa lama dah? 40 tahun lah. Sekali mai belajar bagaimana semayang yang betul tuan-tuan, jumpa banyak silap dalam semayang kita. Maka lagi kita mengaji, lagi berjumpa banyak silap. Lagi mengaji, lagi berasa diri kita bodoh. Itulah sifat ilmu. Bercanggah pula dengan orang yang lagi mengaji, lagi dia rasa dia hebat. Lagi mengaji, dia rasa lagi dia pandai. Lagi dia mengaji, dia rasa semua orang salah, semua orang tak betul. Sampai ada orang sanggup kata apa, Imam Syafi'i pun tak betul dah. Imam Mazhab 4 pun tak betul dah. Saya yang betul, saya baru jumpa hadis ni. Imam dulu pun tak jumpa. Ada syak sungguh tuan-tuan. Pasal apa? Pasal dia ditipu dengan ilmu dia. tuan-tuan, istidraj ni, dia sebut istidraj. Istidraj ni Allah ujian Allah bagi kat dia. Bukan sekat harta. Orang dapat harta banyak, dia makin jauh daripada Allah, tu istidraj. Bila kita dapat nikmat, sepatutnya kita makin dekat, makin dekat, makin dekat dengan Allah. Tuan-tuan berniaga, dulu AJK masjid. Bila makin berniaga, masjid tak sempat main dah. Tak, kuliah maghrib tak sempat main dah. Semayang berjemaah tak sempat main dah. Pasal apa? Sibuk berniaga. Bisnes makin maju, rezeki makin murah. Dia kata, berkat hidupnya. Tak nak tengok berkat ke, nak tengok dia istidraj ke, tengok hubungan dengan Allah lepas dia dapat rezeki tersebut. Kalau dulu boleh main masjid lah, tak boleh main dah. Dulu sempat baca Quran lah, tak sempat dah. Dulu boleh main duduk majlis ilmu, sekarang tak sempat dah. Maksudnya, rezeki yang dia dapat itu bukan berkat, tapi istidraj. Sama juga tuan-tuan dengan ilmu. Bila dia dapat ilmu, makin tawaduk dia. Makin dapat ilmu, makin merendah diri dia. Makin dapat ilmu, makin jadi orang baik. Beza pula orang dapat ilmu, makin sombong. Dapat ilmu, makin rasa besar. Dapat ilmu, makin rasa dia betul belakang. Maka ilmu di sisinya itu tuan-tuan bukan berkat, tapi ilmu tu jadi istidraj untuk dia. Faham ini maksudnya Syamat? Yang kedua apa? Bertambah kasih sayang. Apa maksud bertambah kasih sayang tuan-tuan? Ilmu ni dia akan membantu kita supaya kita selamat nanti sampai ke yaumul qiyamah, sampai selamat kita masuk syurga Allah. Tuan-tuan main mengaji malam ni, apa tujuan tuan-tuan main mengaji malam ni? Sebab kita nak masuk syurga, betul tak anda? Nabi SAW sebut, salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat tanya, ya Rasulullah, salli ala Sayyidina Muhammad, ma ghanimatu majalisu dhikr ya Rasulullah, apakah habuannya kami mai duduk dalam majlis ilmu ni, kami dapat habuan apa ya Rasulullah? Tuan-tuan mai majlis ilmu ni, tuan-tuan tu dapat berapa ringgit saya bagi? Adakah masjid bagikah? Apa mai malam ni dapat seorang 10 ringgit dah tuan-tuan? Tak ada, bukan dapat, kena bagi lagi dah. Tak cakap tengok lagi tabung lalu. Tabung lalu dah, tak rasa macam lalu dah tabung tadi. Kena siap dah. Ni salih Allah Syed Muhammad. Tuan-tuan, bukan orang nak bagi duit kita, kita kena bagi duit pula kat masjid bila kita mai. Dalam minyak motor apa semua kena bayar sendiri. Habis yang main ni pasal apa? Ni apa habuan kami main duduk dalam majlis ilmu ni ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, al-ghanimatu majalisu dhikr al-jannah, al-jannah, kata Nabi SAW. Habuan yang kamu dapat bila kamu duduk majlis ilmu ni syurga, syurga, kata Nabi SAW. Nabi SAW sebut, man salaka tariqan yatamisu fi'il man sahalallahu lahu bihi tariqan al-jannah. Siapa yang tempuh satu jalan untuk dia main menuntut ilmu, ada yang main jalan kaki, ada yang main naik motor tadi, ada yang main naik kereta. Faham tak Ustaz Syed Muhammad? Nak pergi mana ni? Ada kuliah malam ni, ada majlis ilmu malam ni. Nabi SAW kata apa? Maka Allah akan permudahkan jalan dia untuk masuk syurga Allah. Jadi rupanya kita mai duduk majlis ilmu, kita nak syurga Allah tuan-tuan. Macam mana, apakah hubung kaitnya majlis ilmu ni dengan syurga Allah? Tak mana hubung kaitnya? Yang pertamanya tuan-tuan, salli ala Sayyid Muhammad, kita nak masuk syurga Allah perlu pahala yang banyak, dosa yang sikit. Pahala banyak, mudah-mudahan masuk syurga Allah. Itu asas dia lah. Selain daripada rahmat dan kasih sayang Allah, izin kita masuk syurga lah. Faham tak ni? Kalau orang banyak dosa pun, kalau Allah dengan rahmat kasih sayang Allah nak bagi dia masuk-masuk lah. Tapi asas tapak dia, pahala banyak, dosa sikit, masuk syurga. Nak jadi pahala yang banyak ni tuan-tuan, dia kena ada amal. Dia kena ada amal. Dan bukan semua amal Allah terima. Ada amal orang sah amal dia, tapi Allah tak terima. Ada tak? Amal ada riya, amal ada takabur, amal ada sum'ah, Allah tak terima. Walaupun amal dia sah. Maka nak pastikan amalnya sah pada syarak, ada dua syarat, kata Imam Nawawi. Yang pertama, amalan itu mesti tepat bagaimana yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Bukan dia mereka-mereka sendiri buat. Yang keduanya, amalan tersebut mesti ikhlas kerana Allah. Bukan sebab siapa-siapa, bukan sebab niat apa-apa. Jadi nak pastikan amalnya sah, dua syarat. Satu mesti sama macam ditunjuk oleh Nabi, satu lagi mesti ikhlas kerana Allah. Nak dapat sama macam yang ditunjuk oleh Nabi SAW, maksudnya apa? Maksudnya dia kena ada ilmu. Dan nak dapat ikhlas juga, dia kena ada ilmu. Faham tak ni? Dan nak dapat ilmu ni kena duduk mana? Dan majlis ilmu lah. Jadi itu jalannya. Jadi bila kita duduk majlis ilmu, kita dapat ilmu. Ilmu apa? Ilmu untuk buat ibadat secara betul. Ilmu macam kita dah sebut tadi. Berapa lama dah kita sebut la ilallah wa dalla syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa bihi ta'ala qadir. Berapa lama dah tuan-tuan buat zikir tu lepas maghrib, lepas subuh? Berapa lama dah? Lama dah. Dan tahu tak kata selama ni kita kena baca 10 kali tu, kaki kena duduk macam tahiyat akhir. Tadi saja imam buat 10 kali, berapa ramai orang yang lepas kaki dia? Berapa ramai orang yang pindah tempat? Bagi salam pindah tempat, bagi salam turi bersila, bagi salam bangkit duduk di luar. Ada tak? Ada tak tadi ni? Ada. Macam kena aja. Macam kena sirik. Sungguh, pasal apa? Pasal kita buat tak ada ilmu. Kita tahu kena buat macam tu, tapi tak tahu cara dia nak buat lagu mana. Maka hari ni duduklah majlis ilmu, dapatlah ilmu tu. Oh, rupanya kaki masih duduk macam tahiyat akhir. Maka subhanallah, start pada subuh esok, dia tahu dah, dia buat tu kaki tak berganjak dah. Tapi ustaz, masalah itu imam tu lama sangat ustaz. Duduk la ilah. Duha pun habis ustaz.
1: Sambungan rancangan tausiah yang bertajuk Tanda Kebahagiaan Hidup Seorang Mukmin yang disampaikan oleh Ustaz Haji Jafri Abu Bakar Mahmudi dirakamkan di Surau Ar-Rahman Taman Temara Ipoh, dapat anda ikuti lagi esok 1.30 minit tengah hari dan 6 petang di Pera FM.

0: Kesyariaan anda bersama Perak FM membuatkan kami warga kerja Perak FM merasa gembira. Terima kasih mendengar dan memilih Perak FM di mana dua.
1: Ikutilah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7. Perak FM, bila-bila, di mana-mana. Untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Ya, Vera FM hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat malam kepada anda yang mendengarkan Vera FM. Ketika ini bertemankan saya Ros dalam segmen Ata Koma untuk malam ini dari jam 7 malam hingga 12 tengah malam nanti. Dan diharapkan anda semua dalam keadaan baik-baik, hendaknya sihat sejahtera kan. Mungkin hari ini ada yang baru nak pergi kerja ataupun ada yang nak keluar kejap lagi berniaga kan. Apapun, semoga dipermudahkan segala urusan anda untuk hari ini. Masih baki beberapa jam kan sebelum kita nak sampai ke tengah malam. Jadi mungkin ada banyak lagi perkara yang perlu diselesaikan, ada tugasan yang perlu dijalankan. Jadi semoga dipermudahkan urusan anda semua. Dan juga kita ingatkan lagi sekali lagi kepada anda semua, jagalah keselamatan diri anda, tak kira di mana juga anda berada. Okey, dan hari ini kalau ada nak hantar ucapan petang-petang pula malam-malam ni, boleh hantarkan ke WhatsApp FM nombornya 0102-007-055. Sambil-sambil kita nak tunggu waktu solat fardu maghrib nanti untuk malaman kita bersama juga. Tepatnya waktu solat fardu maghrib untuk malam ini ialah pada pukul 7.32 minit malam. Jadi sambil-sambil tu kalau ada yang nak hantar ke ucapan, boleh hantarkan. Yang mungkin ada tengah memandu ketika ini dalam perjalanan nak pulang balik ke rumah, hati-hati ketika memandu. Semoga anda selamat sampai tiba di rumah ataupun lokasi yang koma tuju. Yang pastinya kena terus kekal bersama dengan Vera FM. Ada hiburan, ada informasi menanti anda semua. Jom kita berhibur dengan lagu daripada Syahir dengan lagunya Kebahagiaan Dalam Perpisahan. Vera FM, itu komaja.

0: Apa cerita Perak FM? Mula kita dengar. Senyum kau mah. Amboi, bersih-siri. Salam ceria, Perak FM.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini kita nak bincangkan tentang kesihatan tubuh badan dan rohani. Ada kaitan ke?
3: Mestilah ada. Sebab cuba kita bayangkan dalam rukun Islam banyak perkara yang melibatkan kesihatan untuk kita kena beribadah kepada Allah Ta'ala. Mengucap dua kalimah syahadah. Ada orang tak sihat pun dia boleh buat. Tapi yang kedua ni, salat. Bila dia nak salat, dia kena ada tubuh badan yang baik, barulah dia boleh buat salat dengan sempurna. Kalau tidak pun dia boleh salat, tetapi dia solat dalam keadaan yang ada rukhsah, yang ada keringanan untuk dia. Macam tu juga orang puasa. Dia kena sihat. Orang tak sihat, macam mana dia nak puasa? Maka dia dapat rukhsah, dan dia kena qada nanti. Dan kita pun kena cair rezeki untuk bayar zakat. Maka sebab itu kita kena sihat. Dan macam tu juga kita nak melakukan ibadah haji, nak melakukan ibadah umrah, kita kena sihat. Sihat ni adalah harta yang sangat paling banyak orang tak bersyukur atas muka bumi ni. Yang dia nampak wang sahaja. Jangan macam itu. Agama kita ni adalah agama yang lengkap tau. Ini agama yang... kalau tanya dekat Ustaz, Ustaz rasa kagum betul dengan Islam ni. Islam, dia bukan suruh kita jadi orang baik je. Dia suruh kita jaga gaya hidup kita. Sebab itu dalam surah Al-Araf ayat nombor 31 dinyatakan kepada kita, wakulu washrabu wala tusrifu. Kamu ni nak makan, makan. Kamu ni nak minum, minum. Wala tusrifu. Tapi janganlah sampai melampaui batas. Nak tidur pun sempat kunyah lagi. Depan komputer mengonyah. Depan steering kereta mengonyah. Beratur nak pergi ambil anak, mengonyah. Subhanallah. Itu melampau tu. Sebab itu saya nak kata, kita kena pastikan bahawa kita bersederhana daripada sudut pemakanan kita dan jaga tubuh badan kita. Percaya cakap Ustaz, kita perlu badan yang sihat. Sebab banyak hutang nak kena bayar lagi, banyak pendapatan yang kita kena cukupkan lagi, banyak harapan yang patut kita sampaikan lagi. Memang Ustaz, tak apalah Ustaz. Allah kan ada bagi ubat kat kita. Memang Allah bagi ubat. Macam kita tengok dalam hadis sahih Bukhari kan, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan. Allah ni tak turunkan penyakit kecuali Allah turunkan sekali penawar untuknya. Memang itu betul. Cuma satu, kita nak budayakan kurang kebergantungan kita kepada ubat. Terutama yang masih muda ni. Kalau boleh, kita nak minimumkan ubat yang menjadi rutin dalam kehidupan kita. Supaya kita dapat sihat dengan sendiri, dengan makanan yang betul-betul sejati, makanan yang betul-betul baik untuk kehidupan kita. Makanlah apa yang Allah kurniakan di atas dunia ini dengan baik dan hiduplah dengan bahagia. Assalamualaikum. Buat sebab Allah.
1: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka. Daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah. Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 142 hingga 145.

Orang-orang bodoh yang kurang akal pertimbangannya akan berkata, apa sebabnya yang menjadikan orang-orang Islam berpaling dari kiblat yang mereka menghadapnya selama ini? Katakanlah, wahai Muhammad, timur dan barat adalah kepunyaan Allah. Maka ke pihak mana sahaja kita diarahkan Allah menghadapnya, wajiblah kita mematuhinya. Allah yang memberikan petunjuk hidayahnya kepada sesiapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus.

Dan demikianlah sebagaimana kami telah memimpin kamu ke jalan yang lurus. Kami jadikan kamu, wahai umat Muhammad, satu umat yang pilihan lagi adil, supaya kamu layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada umat manusia tentang yang benar dan yang salah. Dan Rasulullah Muhammad pula akan menjadi orang yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu. Sebenarnya kiblat kamu ialah Kaabah, dan tiadalah kami jadikan kiblat yang engkau menghadapnya dahulu itu, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi ujian bagi melahirkan pengetahuan kami tentang siapakah yang benar-benar mengikut Rasul serta membenarkannya, dan siapa pula yang berpaling tadah berbalik kepada kekufurannya. Dan sesungguhnya soal peralihan arah kiblat itu adalah amat berat untuk diterima, kecuali kepada orang-orang yang telah diberikan Allah petunjuk hidayah. Dan Allah tidak akan menghilangkan bukti iman kamu. Sesungguhnya Allah amat melimpah belas kasihan dan rahmatnya kepada orang-orang yang beriman.

وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من

kami melihat engkau, wahai Muhammad, berulang-ulang menengadah ke langit. Maka kami benarkan engkau berpaling menghadap kiblat yang engkau sukai. Oleh itu, palingkanlah mukamu ke arah Masjid Al-Haram, tempat letaknya Kaabah. Dan di mana sahaja kamu berada, maka hadapkanlah muka kamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah diberikan kitab, mereka mengetahui bahawa perkara berkiblat ke Kaabah adalah perintah yang benar dari Tuhan mereka, dan Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang mereka lakukan.

0: jika engkau bawakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah diberikan kitab, akan segala keterangan yang menunjukkan kebenaran perintah berkiblat ke Kaabah itu, mereka tidak akan menurut kiblatmu dan engkau pula tidak sekali-kali akan menurut kiblat mereka. Dan sebahagian dari mereka juga tidak akan menurut kiblat sebahagian yang lain. Demi sesungguhnya, kalau engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka setelah datang kepadamu pengetahuan yang telah diwahyukan kepadamu, sesungguhnya engkau jika demikian adalah dari golongan orang-orang yang zalim.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Vera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 7.59 minit malam. Kepada anda yang mendengarkan Vera FM di Ipoh, frekuensi kami 95.6. Kalau tak dapat dengarkan kami di radio di radio rumah anda, koma juga dapat dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik ataupun menerusi portal radio RTM. Jadi kepada anda yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, muat turunlah segera. Dan sambil-sambil tu saya nak bacakan juga ucapan yang kita terima daripada pendengar yang hantarkan di WhatsApp Pira FM. Antaranya kita ada daripada Wan dari Klang Selangor. Katanya dengarkan Pira FM di Klang, cuaca kat sini okey je katanya. Nak buat ucapan kepada semua pendengar Pira FM, selamat malam katanya. Juga kita ada Kak Mama Perak, petang tadi dah hantar, nak ucapkan selamat malam buat semua pendengar Pira FM kan. Dan juga kita ada juga yang ini daripada Yomarhamah juga, nak ucapkan selamat malam, salam maghrib katanya tadi. Dan juga kita ada juga yang ini daripada Kak Liza dari Kampung Cik Zainal Cemur, katanya hadir dengarkan radio Perak FM, radio nombor 1 orang Perak katanya. Nak ucapkan selamat malam kepada keluarga, sahabat-sahabat, warga kerja semua yang katanya yang tengah bekerja, selamat bekerja. Tak lupa juga buat pendengar Perak FM tak kira di mana jua koma berada, semoga terhibur. Juga kita ada pendengar kita Cici Ayam juga dari Kampung Pisang Batu Gajah, juga nak ucapkan selamat malam kepada semua pendengar Perak FM. Kalau ada nak hantar ke ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp Perak FM, nombornya 0102009 0102007055. Nombor siapa lah saya sebut kan. Dan saya nak kongsikan dengan anda kata-kata motivasi untuk hari ini. Percaya pada diri sendiri, anda lebih kuat, lebih pintar dan lebih berkebolehan daripada apa yang anda sangka. Jadi perubahan tu takkan datang kalau kita tunggu orang lain ataupun masa yang sesuai. Jadi kita sendiri adalah orang yang kita nantikan dan kita adalah perubahan yang kita cari. Jadi kalau jatuh tu ada, jatuh itu sebahagian daripada hidup, bangkit semula itu cara untuk terus hidup. Jadi sekali lagi, kalau ada nak hantar ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp Pera FM 0102 007 055. Pera FM untuk koma aja.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Yup, yo semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
2: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
3: Untuk komen aja.
4: Di mana? Komen kat mana? Komen kat mana? Cikabu.

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Vera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 8.25 minit malam bertemankan saya Ros dalam segmen Atta Koma dari jam 7 malam tadi hinggalah jam 12.30 malam nanti. Yang tengah memandu ketika ini sambil dengarkan Vera FM, hati-hati ketika memandu. Ingat, jangan gunakan telefon bimbit ketika memandu. Dan kalau ada yang tengah memandu tu dah memandu untuk jangka masa yang lama, rasa penat, rasa mengantuk, berhentilah seketika di kawasan R&R ataupun kawasan selamat seketika untuk rehat-rehatkan badan anda, segar-segarkan mata anda sebelum anda memulakan perjalanan. Okey, hati-hati ketika memandu. Ingat orang yang tersayang di rumah. Dan juga kepada anda yang mungkin tengah bekerja ketika ini, kerja shift malam pula hari ini kan. Jadi selamat bekerja, semoga dipermudahkan segala urusan kita hari ini. Mungkin juga ada yang baru nak meniaga tu malam-malam ni. Selamat berniaga, semoga dimurahkan rezeki anda. Apa pun, semoga dipermudahkan semua urusan kita untuk hari ini. Yang itu kita sentiasa doakan. Dan juga kepada anda semua yang berada kat rumah tu, tak tahu nak buat apa, tak tahu nak tonton apa rancangan-rancangan menarik yang ada di saluran TV 1 ataupun saluran TV 2 RTM. Untuk malam ini, kalau hari Khamis, macam biasa di saluran TV 1 RTM, kita ada forum perdana Ehwal Islam dengan tajuknya hari ini ataupun topik yang dibincangkan, dakwah tanpa noktah. Jadi anda boleh tonton jam 9 malam nanti di saluran TV 1 RTM ataupun anda boleh stream HD di RTM Klik. Jadi yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik tu, boleh muat turun segera. Jadi kamu boleh tontonlah forum perdana Ehwal Islam malam ni dengan topiknya dakwah tanpa noktah di saluran TV 1 RTM ataupun menerusi aplikasi RTM Klik. Dan juga kalau di saluran TV 2 RTM pula, malam ni kita ada filem ataupun dramanya Charlene. Jadi anda boleh tonton juga di saluran TV 2 RTM jam 9 malam nanti juga menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik tu, rugilah sebab anda boleh tonton rancangan TV 1, TV 2, saluran sukan, saluran berita, semua menerusi aplikasi RTM Klik. Dan juga anda dapat dengarkan siaran radio RTM, semua siaran radio RTM anda juga dapat dengarkan menerusi aplikasi RTM Klik. Selain tu, kalau tak dapat dengarkan juga di RTM Klik kan, anda juga boleh dengarkan kami radio-radio RTM menerusi portal radio RTM. Jadi banyak cara untuk anda dengarkan siaran radio RTM, terutamanya Pera FM. Jadi rugi kalau korang tak guna cara-cara ni untuk dengarkan kami. Dan juga sambil-sambil tu, kalau ada nak hantarkan ucapan lagi, boleh hantarkan di WhatsApp Pera FM nombornya 0102-007-055. Dan juga untuk makluman kita bersama, maksudnya waktu solat fardu Isyak ialah pada pukul 8.45 minit malam. Terus kekal di Pera FM untuk koma aja.

0: terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Ya, Vera FM semestinya untuk koma aja. Baiklah, untuk makluman kita bersama sekali lagi, tepatnya waktu solat fardu Isyak ialah pada pukul 8.45 minit malam, dan sebentar saja nanti juga kita akan ikuti Nida Ul Islam untuk hari ini. Jam 9 malam nanti kita akan ikuti berita nasional, kita akan sambung siar ke Nasional FM. Jadi terus kekal di Vera FM untuk koma aja.

0: Ulumul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kali ini kita nak bincangkan tentang kesihatan tubuh badan dan rohani. Ada kaitan ke? Mestilah ada. Sebab cuba kita bayangkan dalam rukun Islam, banyak perkara yang melibatkan kesihatan untuk kita kena beribadah kepada Allah Ta'ala. Mengucap dua kalimah syahadah, ada orang tak sihat pun dia boleh buat. Tapi yang kedua ni, salat. Bila dia nak salat, dia kena ada tubuh badan yang baik, barulah dia boleh buat salat dengan sempurna. Kalau tidak pun dia boleh salat, tetapi dia solat dalam keadaan yang ada rukhsah, yang ada keringanan untuk dia. Macam tu juga orang puasa, dia kena sihat. Orang tak sihat, macam mana dia nak puasa? Maka dia dapat rukhsah, dan dia kena qada nanti. Dan kita pun kena cari rezeki untuk bayar zakat. Maka sebab itu kita kena sihat. Dan macam tu juga kita nak melakukan ibadah haji, nak melakukan ibadah umrah, kita kena sihat. Sihat ni adalah harta yang sangat paling banyak orang tak bersyukur atas muka bumi ni. Yang dia nampak wang sahaja. Jangan macam itu. Agama kita ni adalah agama yang lengkap tau. Ini agama yang... kalau tanya dekat Ustaz, Ustaz rasa kagum betul dengan Islam ni. Islam, dia bukan suruh kita jadi orang baik je, dia suruh kita jaga gaya hidup kita. Sebab itu dalam surah Al-A'raf ayat nombor 31 dinyatakan kepada kita, wakulu washrabu wala tusrifu. Kamu ni nak makan, makan. Kamu ni nak minum, minum. Wala tusrifu. Tapi janganlah sampai melampaui batas. Nak tidur pun sempat kunyah lagi. Depan komputer mengonyah, depan steering kereta mengonyah, beratur nak pergi ambil anak mengonyah. Subhanallah, itu melampau tu. Sebab itu saya nak kata, kita kena pastikan bahawa kita bersederhana daripada sudut pemakanan kita dan jaga tubuh badan kita. Percaya cakap Ustaz, kita perlu badan yang sihat sebab banyak hutang nak kena bayar lagi, banyak pendapatan yang kita kena cukupkan lagi, banyak harapan yang patut kita sampaikan lagi. Memang Ustaz, tak apalah Ustaz, Allah kan ada bagi ubat kat kita. Memang Allah bagi ubat. Macam kita tengok dalam hadis sahih Bukhari kan, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan. Allah ni tak turunkan penyakit kecuali Allah turunkan sekali penawar untuknya. Memang itu betul. Cuma satu, kita nak budayakan kurang kebergantungan kita kepada ubat, terutama yang masih muda ni. Kalau boleh, kita nak minimumkan ubat yang menjadi rutin dalam kehidupan kita supaya kita dapat sihat dengan sendiri, dengan makanan yang betul-betul sejati, makanan yang betul-betul baik untuk kehidupan kita. Makanlah apa yang Allah kurniakan di atas dunia ini dengan baik dan hiduplah dengan bahagia. Assalamualaikum buat sebab Allah.
0: Nidaul Islam, #penyiaranjakim.

0: nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Vera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Dah 9.27 minit malam. Selamat malam kepada anda semua yang mendengarkan Vera FM ketika ini yang berada di Ipoh frekuensi kami 95.6 di Cangkat Rembian, 97.3 Gunung Berincang 94.7 di Bukit Larut 104.1 Grit 96.1 di Lenggong 94.2 dan juga Perak Selatan 97.3 dan juga 89.6. Lebih mudah lagi aku mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Dan juga sambil-sambil itu saya nak kongsikan juga dengan anda semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Vera FM, di Instagram kami, di Facebook, di TikTok, di YouTube dan juga aplikasi yang lain ataupun media sosial yang lain. Ada banyak info-info yang kami kongsikan dan juga ada video-video menarik penyampai Vera FM. Dan pastinya jangan lupa untuk like dan juga share untuk pendengar-pendengar kita yang lain jugalah kan. Dan juga dah masuk jam 9 malam ni, kita ada seleksi di mana anda boleh hantarkan permintaan lagu anda di WhatsApp Vera FM, nombornya 0102-007-055. Tapi sebelum tu saya nak baca lagi antara ucapan yang kita dah terima di WhatsApp Vera FM. Antaranya kita ada daripada Muhammad Suhaimi dari Kampung Pisang, katanya nak ucapkan selamat malam kepada semua pendengar Vera FM. Juga kita ada juga yang ini daripada Kak Ros dari Grit, katanya tengah berehat-rehat sambil layan Vera FM, katanya sambil-sambil tu nak buat ucapan buat suami. Dia kata balik kerja nanti berhati-hati. Mungkin dah sampai rumah lah sebab saya lambat baca kan, minta maaf. Tapi kita cuba baca juga ucapan daripada pendengar kita. Dan juga ini daripada Cu Intan, nak bagi ucapan katanya. Jom kita dengarkan.
2: Salam dederus yang Cu sayangi. Cu Intan dari Sauk. Cu tetap hadir setiap segmen. Selamat malam, Ros. Ros, Cu ada dekat Taman Tasik Taipei ni. Tadi Cu makan-makan dekat belakang bomba yang telefon dan kerang rebus. Ini sikit lagi nak pergi jamuan kat rumah kawan kan. Sekarang ni Cu tengah hadir kat Taman Tasik ni. Ros tengah ambil-ambil angin dengan si Bonsu ni. Tapi tetap layar radio nombor 1 orang-orang Perak. Radio nombor 1 orang Perak. Stay aku di sini. Bye-bye. Love you all.
1: Yeah, love you too. Terima kasih Cu Intan. Selamat berjalan-jalan. Katanya anak balik ke kampung, balik ke rumah kan. Jadi ambil masa ni untuk orang kata luangkan lebih masa dengan anak, katanya. Ada waktu terluang ni, keluarlah jalan-jalan kan. Sambil-sambil tu makan kan waktu malam-malam ni. Mungkin ada juga nak kongsikan apa aktiviti koma malam ni. Mungkin baru ada yang nak keluar cari makan. Ataupun ada yang nak tidur tu. Nak kongsikan apa aktiviti koma pun boleh. Mungkin ada yong-yong kita yang tengah sibuk gosok baju anak ataupun fikir esok nak masak apa makan kan, waktu sarapan pagi tu pun jenuh juga untuk yong-yong kita. Jadi kalau ada nak kongsikan apa juga ucapan koma, boleh hantarkan juga ataupun permintaan lagu. Kejap lagi kita akan tunaikan lagu permintaan koma semua. Tapi sebelum tu jom kita berhibur dengan lagu daripada Ella, Ku Tahu Kau Rindu. Berfm untuk koma.

0: mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: Intan.
1: Saya dekat Pertam, Bandar Baru Putra. Selalu dengar sampai dah tengah malam.
2: Terus setia 18 jam sehari, pagi, petang, siang dan malam.
3: Informasi semestinya untuk koma aja. Dah 10:10 minit malam, masih lagi bertemankan saya Ros dalam segmen atau koma sehingga jam 12:30 malam nanti. Dan kepada anda semua, jangan lupa untuk ikuti rancangan ataupun segmen Silam Budaya setiap hari Sabtu dan Ahad. Dan untuk hari Sabtu ni, bersama dengan DJ Finas, kita ada tetamunya Encik Adnan Nasir, iaitu pemotong batu permata. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut, jangan lupa untuk ikuti rancangan segmen budaya Silam Budaya Moh Labun hari Sabtu ini jam 3 petang. Selain dengarkan di radio Pada FM, koma juga boleh tonton secara langsung di Facebook Pada FM dan juga menerusi aplikasi RTM Klik dan juga portal radio RTM. Selain itu juga, untuk hari Ahadnya, macam kita tahu, hari Sabtu dan Ahad kita ada rancangan Silam Budaya. Kalau hari Sabtu kita ada Moh Labun, hari Ahad pula kita ada Kulu Kelo. Jadi untuk hari Ahad nanti, bersama dengan DJ Maslita, kita ada Ipoh Music Symposium, Music Identity dan juga Community, di mana koma boleh ikuti lebih lanjut tentang topik berkenaan hari Ahad nanti dalam segmen Silam Budaya Kulu Kelo bersama dengan DJ Maslita dan juga tetamunya. Kita ada Puan Nur Hanim Datuk Muhammad Khairuddin, pengurus besar, dan juga Encik Muhammad Hanif Baharul Wafi, penolong pengurus untuk Ipoh Music Symposium, Music Identity dan Community. Kalau nak tahu lebih lanjut, jangan lupa untuk ikuti Silam Budaya hari Sabtu dan Ahad ni jam 3 petang. Dan juga jangan lupa juga untuk ikuti rancangan-rancangan yang ada di Pera FM. Macam esok kita ada rancangan Adibian, dan juga kita petang tu kita ada Lughatul Jannah. Jadi kalau korang nak tahu lebih lanjut, boleh ikuti esok. Mungkin ada yang pernah dengar ataupun tidak, ataupun pernah tonton ataupun tidak, boleh ikuti esok rancangan-rancangan di Pera FM. Jadi kepada anda semua, kita nak teruskan dengan seleksi kita pada malam ini. Seterusnya lagu permintaan daripada yang ini, daripada Pak Cik Bahari daripada Batu Gajah. Katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Tris dengan tajuknya Tiara. Juga lagu permintaan daripada Mak B, katanya dari Bandar Baru Putra, nak dengarkan lagu Pada Syurga Di Wajahmu oleh Nash. Dia kata nak ditujukan lagu ni untuk semua isteri-isteri. Dan juga kita ada lagu permintaan daripada Umilang dari Banggol Belimbing, katanya nak dengarkan lagu daripada Zarul Amrella, Ramalanku Benar Belaka. Dia kata lagu ni dituju khas untuk tim dapur Abang Umi, Abang Iza, Amar dan juga Kasih Balkis. Dan juga yang ini ucapan daripada Jeb Rasta Batu Gajah. Dia kata nak buat ucapan selamat malam buat semua pelanggan warung Taman Gading Batu Gajah dengan ucapan semoga ceria selalu. Dia kata santai itu indah, calon bete katanya. Jadi kalau ada nak hantar ucapan lagi, boleh hantarkan di WhatsApp Pada FM. Macam biasa nombornya 0102-007-055. Terus kekal di Pada FM untuk koma aja.

0: Hari ini, mereka mula belajar. Setiap hari tidak pernah lokek dengan ilmu. Tetapi, kenapa sering menjadi mangsa amarah? Bukan sepatutnya mereka dibelai, malah tempat menempiaskan semua yang susah. Mereka tidak diminta dilayan seperti sampah. Dek kerana dendam, hilang pertimbangan dan marah. Tindakan yang ganas telah diambil. Bukan sahaja memusnahkan impian yang ditulis, tetapi diragut juga nafas yang masih lagi muda. Jangan biarkan emosi mengatasi kemanusiaan. Ini kerana remaja adalah generasi masa hadapan negara. Hentikan keganasan, remaja perlukan bimbingan, bukan keganasan.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kaum remaja.

0: tak tahu mana.
1: Pan FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 11.33 minit malam. Baiklah, saya nak kongsikan sedikit info dengan anda semua. Di mana pada 1 Januari 2022 hingga 31 Julai 2026, di mana MCMC kemukakan 292,102 permohonan penurunan kandungan skam dan juga akaun palsu, di mana 96% berjaya diturunkan, dan 20,114 permohonan penurunan iklan, produk dan juga perkhidmatan tidak dibenarkan telah dikemukakan, dan 86% kandungan diturunkan, dan sebanyak 17,418 laman sesawang disekat berdasarkan penilaian aduan garis panduan komuniti platform dan juga undang-undang berkuat kuasa. Jadi bermula 1 Januari 2022 hingga 30 Jun 2026, MCMC telah mengemukakan 14,169 permohonan penurunan kandungan 3R, 62% kandungan diturunkan, dan 462 kes disiasat di bawah Seksyen 233 Akta 588 melibatkan isu 3R, dan sebanyak 22 kes didakwa di mahkamah, 16 kes diputuskan dan 6 kes masih lagi dalam prosiding. Dan mungkin ada yang tahu ataupun tidak tentang kawalan had media sosial, di mana had umur 16 tahun perlukan pengesahan MyCard. Jadi pengesahan umur diwajibkan di mana pemberi perkhidmatan media sosial lesen wajib laksana pengesahan umur menggunakan MyCard ataupun pasport, dan pastikan hanya individu berusia 16 tahun dan ke atas dibenarkan mendaftar dan juga memiliki akaun. Dan mekanisme ini dilaksanakan di bawah Kod Perlindungan Kanak-kanak CPC yang berkuat kuasa bermula 1 Jun 2026, dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC memantau pematuhannya, di mana kalau ada yang memberi kanak-kanak bawah 16 tahun menggunakan media sosial ini, pemberi perkhidmatan yang melanggar Akta Keselamatan Dalam Talian 2025, Akta 866 ni, boleh dikenakan denda maksimum RM1 juta ataupun denda tambahan RM100,000 sehari dan juga penalti kewangan sehingga RM10 juta. Jadi ini kita harapkan kepada anda semua, ibu bapa di luar sana, tentang kawalan media sosial had umur 16 tahun yang perlukan pengesahan MyCard. Ini untuk kebaikan anak-anak kita ataupun remaja-remaja masa kinilah dalam menggunakan media sosial dengan lebih bijak. Terutamanya ibu bapa kena pantau lah penggunaan media sosial untuk kanak-kanak di luar sana. Dan juga kita nak teruskan juga dengan seleksi kita pada malam ini. Seterusnya lagu permintaan daripada Mantashah daripada Bercam. Nak ucapkan selamat malam, katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Slam, Gerimis Mengundang. Dia kata lagu ni buat Tuan Haji Charudin dan juga Encik Daud Andak dengan ucapan semoga terhibur. Hendaknya juga ada lagu permintaan daripada Marzuki Batu Kurau, katanya nak dengarkan lagu daripada Def Get C dengan lagunya Merah, katanya tengah dengarkan Pair FM sambil bertugas di penjara Taiping, kata untuk hiburan pelajar-pelajar di sini dan juga pendengar-pendengar. Jadi semoga tiba-tiba kejap lagi kita akan tunaikan lagu permintaan. Juga kita ada Cu Intan, katanya nak dengar Cu Intan pula, Cu Intan lah ni, katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Search dengan lagunya Kejuaraku Bersatu, katanya dalam perjalanan nak pergi ke jamuan katanya. Dan juga kita nak tunaikan juga lagu permintaan Zaini yang katanya tengah dengarkan Pair FM ketika ini tengah bekerja kat KTM dekat Batu Gajah. Selamat bekerja, katanya nak dengarkan lagu daripada Rahim Ma'ruf dengan lagunya Jangan Kau Rayu. Dan kepada anda semua, kalau ada lagi nak hantar ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp Pair FM. Jam 11 malam nanti kita akan ikuti berita utama, kita akan sambung siar ke National FM. Jadi terus kekal di Pair FM untuk koma aja.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Setiap hari, kita scroll media sosial berjam-jam tapi pernah tak kita fikir apa yang kita kongsi tu betul ke, elok ke atau boleh sakiti hati orang lain? Sekali kita tekan share, kesannya besar. Fitnah, gambar palsu, komen kasar, semua ini boleh jejas ke orang lain. Ingat, dunia maya ini nyata juga dan setiap perkongsian datang dengan tanggungjawab. Sebelum tekan, post, fikir dulu. Sebab apa yang kita kongsi cerminnya siapa diri kita.
1: Pesanan kibar masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM. Untuk koma aja.
2: Kita tunggu bas atau bas tunggu kita? Aduh, terlepas lagi. Dahlah kena tunggu lama. Koma, bas tak tunggu kita. Begitu juga flight. Begitu juga masa. Tiba awal, duduk tenang. Boleh rehat dulu. Tak perlu tergesa-gesa. Awal lebih baik. Jangan biarkan masa meninggalkan kita.

0: Tasikomer. Inilah Radio Malaysia, Perak FM.
1: Kamu tak tahu nombor baru WhatsApp Perak FM?
2: 010-2007-055.
1: Simpan tau, jangan silap. Perak FM untuk kamu aja.

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Vera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 11.48 minit malam, sampai di sini tugasan saya Rus untuk temani anda pada malam ini. Diharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah disiarkan dan juga teruskan kesetiaan anda bersama dengan Vera FM. Dan sebentar saja nanti jam 12.30 malam kita akan ikuti siaran daripada National FM. Dan sebentar saja nanti kepada anda semua, terus kekal di Vera FM dan anda boleh ikuti kami juga menerusi aplikasi RTM Klik. Kalau yang tak dapat dengarkan kami di radio tu, anda boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Sebentar saja nanti kita akan sambung siar ke National FM sampai esok jam 6 pagi kembali bersama dengan Pera FM dalam segmen Kekok Pagi. Jadi terus kekal di Pera FM semestinya untuk koma aja.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Hiburan berinformasi untuk koma aja. Vivo 95.6 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Kerik 96.2 MHz.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam buat semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Nasional Geng Buruh Hantu hari ini bertemankan saya Hanim atau nama sebenar Syarifah Hanim, saya Yaya Kamal. Saya akan menemani anda hingga jam 3 pagi ini. Terima kasih kepada rakan setugas sebelum ini Reza. Hati-hati pulang ya. Pulang terus ke rumah. Hindaknya lah kan. Itulah bila kakak berkata-kata, beginilah dia kan. Jadi baiklah, hari ini edisi 7 Ogos 2026 untuk anda yang menyambut hari lahir hari ini.

Semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik hendaknya. Baiklah, kepada anda yang di luar sana, apa khabar? Malam masih muda, tengah buat apa tu? Mungkin ada yang sedang memandu, terus fokus kepada pemanduan, yang baru memulakan tugasan pagi ini. Selamat bekerja. Semoga dipermudahkan segala urusan anda semua. Ingat, usaha tanpa doa itu sombong. Doa tanpa usaha itu kosong. Kepada anda walau di mana juga anda berada, terus kekal di frekuensi ini. Inilah geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati kepada anda, walaupun juga yang anda lakukan. Semoga hari ini apa yang dirancang menjadi kenyataan. Semoga apa yang dirancang berjalan dengan baik hendaknya. Okey Hanim, memulakan tugasan hari ini sehingga ke jam 3 pagi, sebelum kita terus luncur dengan

GBH buat sahabatku selamat malam daripada Princess Su. Hai semua, selamat bertugas. Terima kasih Princess Su. Juga ada Nenek Ali di situ, ada Saiful Anwar. Saya juga bertugas waktu ini. GBH terbaik, jalan terus, luncur katanya. Ada juga daripada Razak Bagali, selamat tengah malam Jumaat penghulu segala hari. Selamat bertugas kepada semua dengan memutarkan lagu-lagu pilihan terbaik. Itulah geng burung hantu. Ada juga dari Nida Wahida, Nasional FM sentiasa di hati. Saya hadir dari Senai JB, meluncur menemani GBH. Ada Muhammad Muhaimin, ada juga Hamdan Arif. Selamat bertugas kepada semua, semoga dipermudahkan segala urusan. Ada Syah Putra dari Mersin Johor lapor diri, ucap salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia geng Burhantu Nasional FM, serta tidak dilupakan buat saya yang bertugas. Terima kasih. On jangan tan on GBH. Okey, ada juga dari Ita Ros Zaya, Suman tak sabar hadir. Ada Abang Gigi Gemas, layan GBH Nasional FM hingga jam 6 pagi katanya. Ada Afif Narsyar, Afif Nur Syazaz. Belit ni dah saya baca. Okey, ada Amirul Abadi, GBH Cawangan Pekan Pahang lapor diri, selamat tengah malam, selamat bertugas kepada semua. Ada juga Jejaka Kemakmuran sedang mendengarkan lagu-lagu terbaik. Terima kasih. Ada Mat, okey, ada juga Ada Mat, semoga sukses dalam membuat kita terhibur. Ha, okey, the best radio Nasional FM. Terima kasih. Ada Yop PS, ada juga Jamal Aloha, Marsha Saleh juga ada, sentiasa ceria bersama Mama Manis. Geng Burung Hantu ramai kat sini yang meninggalkan pesan, antaranya ada juga Sarjiah Piai, ada Janet Jai, ada Muhammad Yusof, ada Elviana Rosiliana Lia. Hey, Kumang Sarawak. Saya anak autism Kak Lia dan sekeluarga. Salam manis dan pahit dari Saratok di Sarawak. Begitulah, ada ramai yang menyapa Hanim dekat dalam Facebook Geng Burung Hantu Nasional FM. Terima kasih kerana anda, adanya saya di sini menemani anda pastinya untuk info-info menarik dan juga perkongsian juga lagu-lagu yang menarik hanya untuk anda segarkan hari bersama geng Burhan Nasional FM, sentiasa di hati.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

Gadis dan Bunga dari Khalifah dan Faisal Ahmad menghiburkan anda sebentar tadi. Di kala malam begini, Hanim nak tanya kan, ada tak anda sekarang ini terlupa kepada diri sendiri? Sebenarnya kan, kadang-kadang penyesalan terbesar dalam hidup bukanlah kerana kita pernah gagal, bukan juga kerana kita tidak pernah membuat keputusan yang silap, ataupun kita rasa macam kita ni sentiasa membuat kesilapan dalam keputusan. Itu adalah penyesalan yang paling dalam hidup kita, tidak ya. Tapi penyesalan terbesar adalah apabila kita terlalu lama meninggalkan diri sendiri hanya untuk menjadi orang yang memenuhi kehendak orang lain. Kita ubah cara bercakap supaya diterima, kita pendam perasaan supaya tidak dipandang rendah, kita pakai topeng setiap hari sehingga akhirnya terlupa siapa diri kita yang sebenar. Percaya pada hakikat, kita tidak akan mampu memuaskan hati semua orang. Jadi, jangan sampai kita kehilangan diri sendiri semata-mata mengejar penerimaan yang sementara. Hidup ini terlalu singkat untuk menjadi salinan kepada impian orang lain. Jadilah versi terbaik diri sendiri, kerana orang yang benar-benar menghargai kita tidak akan meminta kita berubah sehingga hilang identiti. Kalau hari ini kita rasa kita penat untuk berpura-pura, mungkin ini masanya untuk kembali mengenal diri sendiri, berdamai dengan kekurangan, menghargai kelebihan, dan yang paling penting, percaya kepada kemampuan diri. Sebab akhirnya orang akan datang dan pergi, tapi satu-satu insan yang akan bersama kita hingga ke penghujung perjalanan hidup kita adalah diri kita sendiri. Jadi jangan tinggalkan diri sendiri hanya kerana takut ditinggalkan orang lain. Hanim tidak akan tinggalkan anda. Terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia FIFA 2026 membuka lembaran baru. RTM berbangga menjadi penyiar rasmi kejohanan terbesar dunia.
1: Projek siaran langsung Piala Dunia 2026 adalah projek RTM keseluruhannya.
2: Kita membayangkan bagaimana kita nak menghasilkan 104 grandstand dan program-program sisipan untuk melaksanakan program-program hak-hak siaran.
3: Kerjasama sebegini menunjukkan kesinambungan digital memainkan peranan yang besar dalam menyatukan pengalaman rakyat semua. Betul. Dalam satu acara bertaraf dunia.
4: Yeah.
3: Seperti Piala Dunia FIFA.
0: FIFA 2026 untuk semua. Isnin 10 Ogos 8:30 malam. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Buat anda yang sedang memandu malam ini sambil mata memandang ke hadapan, saya nak ingatkan, fokus dalam pemanduan adalah kunci utama. Kekalkan kelajuan mengikut peraturan had memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Mengikut Map Malaysia, Kedah, Padan Terap, Sik, juga di Baling, di Kelantan juga, Tanah Merah, Macang, Kuala Kerai dan Gua Musang dikeluarkan amaran hujan dan ribut petir pada pagi ini. Jadi kepada anda yang memandu di kawasan-kawasan yang Hanim sebutkan tadi, di Kedah dan di Kelantan, hati-hati memandu, pastikan anda menjaga jarak keselamatan, sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan yang walau di mana juga anda berada, yang sedang bersantai ke, yang sedang bekerja ke, waktu-waktu pagi ini, waktu-waktu pagi inilah kan, sebenarnya waktu pagi ini adalah waktu pembuka rezeki. Jadi semoga dimurahkan rezeki untuk semua pendengar setia Nasional FM di luar sana. Teruskan apa juga yang anda lakukan, semoga hari ini menjadi satu hari yang indah untuk anda. Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

sentiasa di hati. Dalam kita berhibur, Hana juga ingin sampaikan petikan berita yang diambil dari portal berita RTM, ia berkenaan tentang kematian tiga anggota polis yang maut akibat renjatan elektrik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan menyeluruh telus dan segera berhubung kejadian yang mengorbankan tiga anggota polis dipercayai akibat renjatan elektrik di Kampung Western Beaufort, Sabah. Datuk Seri Anwar menerusi hantaran di Facebook menyatakan siasatan itu bagi mengenal pasti punca kejadian selain memastikan langkah penambahbaikan dapat diambil bagi mengelakkan insiden sama berulang. Menurut maklumat awal pasukan gerakan operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah, tiga anggota polis yang maut itu dikenali sebagai Chiu Tek Siong 40 tahun, Muhammad Nur Hafiz Ibrahim 29 tahun dan Muhammad Raimi Ismarubi 26 tahun. Jasa dan pengorbanan mereka dalam memelihara keamanan serta keselamatan negara akan sentiasa dikenang. Itulah salam takziah kepada anggota yang maut itu kan. Lagi perkongsian menerusi portal berita RTM, operasi tren bagi laluan Kuala Krai, kempas baru JB Central kembali beroperasi kira-kira pukul 7.33 malam tadi susulan insiden sebuah lori terbabas di atas jambatan di antara Kuala Krai dan kempas baru. Keretapi Tanah Melayu Berhad KTM dalam satu kenyataan memaklumkan pasukan teknikal bersama agensi berkaitan telah melaksanakan kerja-kerja pengalihan struktur konkrit yang terkena alat talian atas ATA diikuti pemeriksaan serta pemulihan terhadap infrastruktur landasan dan sistem bekalan elektrik di lokasi kejadian. Bagaimanapun, beberapa perkhidmatan tren yang telah dijadualkan masih mengalami kelewatan sehingga 140 minit berikutan kesan gangguan operasi yang berlaku sebelum ini. Itu antara berita yang Hanim kongsikan yang diambil dari portal berita RTM. Tiada yang saya selain di RTM. Teruskan hiburan waktu pagi ini bersama Game Burhan Tu Nasional FM, sentiasa di hati.

Di hati Hanim di sini menemani anda untuk jam yang kedua ini dengan lagu-lagu yang menarik, susunan dari saya untuk anda, pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kerana kekal setia bersama Hanim waktu pagi ini. Okey, waktu-waktu sekarang ni Hanim nak kongsikan jugalah kan, kalau di waktu siang memang kita akan rasa begitu panas, panas yang rasa boleh sampai rasa sakit tekak, sakit kepala kan. Sebab apa? Sebab sekarang kita mengalami tekanan haba, disebabkan dengan gelombang haba, disebabkan cuaca yang agak ekstrim panasnya kan. Bagi kita yang dekat Malaysia tak biasa dengan keadaan cuaca-cuaca panas ni. Kalau di Tokyo, 3 ekor singa mati akibat cuaca panas, manusia juga tidak terkecuali. Okay? Jadi ada langkah-langkah yang kita kena ambil berat supaya kita tidak terkesan dengan gelombang haba ini. Itulah dia kan, kalau kita dalam keadaan yang panas ni, yang akan memberi kesan dan berisiko adalah bayi dan kanak-kanak, warga emas, ibu hamil, pekerja luar yang bekerja di kawasan-kawasan luar, atlet, individu yang mempunyai penyakit kronik. Antara yang kita boleh lakukan untuk mengelakkan cuaca panas ini memberi mudarat kepada kita, kita kena minum air dengan kerap, jangan tunggu sehingga haus, kurangkan aktiviti luar pada waktu siang, berehat di tempat yang teduh, pakai pakaian yang ringan dan berwarna cerah, jangan sesekali meninggalkan kanak-kanak atau haiwan di dalam kenderaan walaupun seketika. Dapatkan rawatan jika mengalami pening, keliru, pingsan, kulit menjadi sangat panas dan suhu badan meningkat. Itulah strok haba tu. Kadang-kadang kita rasa di waktu siang, tapi waktu malam kita abaikan untuk minum air. Tapi sebenarnya tak, keadaan hidrasi ni dia daripada siang membawa ke malam. Jadi pengambilan air yang secukupnya penting untuk kesihatan badan kita. Sama-samalah kita amalkan cara hidup yang sihat supaya apa yang berlaku sekarang ini, fenomena yang berlaku sekarang ini, gelombang haba yang berlaku sekarang ini tidak memberi kesan kepada kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Inilah Geng Buruhantu.

Selamat pagi kepada pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada, semoga sentiasa dalam keadaan sihat dan dilindungi dalam setiap perjalanan serta urusan. Buat sahabat-sahabat kita, geng Buruhantu di luar sana yang sedang memandu, walau sejauh mana destinasi yang ingin dituju, ingatlah keluarga di rumah sedang menanti kepulangan anda. Jangan terburu-buru mengejar masa sehingga mengabaikan keselamatan. Lebih baik lambat sampai daripada tak sampai langsung, kan. Buat yang sedang sibuk menyiapkan juadah untuk jualan pagi nanti, semoga setiap titik puluh yang mengalir menjadi rezeki yang diberkati hendaknya. Semoga pelanggan anda dipermudahkan hasilnya, hadir ke membeli jualannya, jualannya laris. Semoga usaha dibalas dengan rezeki yang melimpah ruah. Okey, buat abang-abang lori kita, abang-abang lori kita lah yang memeriahkan, bukan memeriahkan, akan jalan-jalan lebuh raya utama waktu ini. Abang-abang lori, pemandu bas, van, juga kurier serta semua yang sedang dalam trip penghantaran barang ataupun apa juga tujuannya, semoga selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana menjadi insan di sebalik kelancaran kehidupan ramai. Okay? Pandulah dengan cermat, rehat kalau mengantuk, jangan paksa diri bila badan dah memberi isyarat untuk berhenti. Ingat, rezeki tidak pernah salah alamat, tetapi keselamatan sentiasa menjadi keutamaan. Satu lagi yang kita perlu renungkan bersama, jangan berlumba dengan masa sehingga terlupa bahawa nyawa adalah amanah yang tidak boleh diganti. Semoga setiap perjalanan dipermudahkan, setiap pekerjaan diberkati, dan setiap langkah yang kita atur hari ini membawa pulang bukan sekadar rezeki tapi juga kebahagiaan untuk insan yang menanti. Terus memandu dengan berhemah dan terus bekerja dengan baik. Dengarkan Nasional FM sebagai peneman anda walau di mana juga. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi

Selamat pagi Nasional FM, sentiasa di hati Allah. Di mana juga anda berada, saya doakan segalanya berjalan lancar untuk anda. Terima kasih kerana terus setia mendengarkan Nasional FM. Saya Hanim di sini menemani anda. Ini adalah jam terakhir untuk game burung hantu. Untuk saya menemani anda kerana sebentar lagi akan ada DJ baru yang lebih manis menemani anda untuk ke pagi ini. Okey? Dalam waktu jam yang terakhir ini, pelbagai juga susunan lagu-lagu menarik masih untuk anda pendengar setia Nasional FM. Okey, Anil juga nak kongsikan buat anda yang sedang mendengar waktu ini, mungkin ada yang sedang memandu, masih bekerja atau sekadar termenung ditemani suasana pagi yang sunyi ini. Hanim nak tinggalkan satu pesan. Mungkin ada yang memerlukan seseorang, ada yang mungkin kesedihan. Tak apa kalau kita menangis, tak salah pun kalau hari ini kita rasa penat, tak salah kalau hari ini kita terasa hati kita sesak, tak salah kalau air mata akhirnya gugur jatuh, walaupun dah sekian lama berpura-pura kuat. Kadang-kadang kita terlalu sibuk menyangkikan orang bahawa kita baik-baik saja, sedangkan di dalam hati ada luka yang belum sembuh dan ada beban yang terlalu berat untuk dipikul seorang diri. Ada satu kata-kata yang cukup indah, air mata tidak menyelesaikan masalah, tetapi kadang-kadang ia memberi ruang kepada hati untuk kembali kuat. Berikan ruang kepada diri sendiri untuk merasai apa yang sedang dilalui, kerana selepas hujan, langit akan kembali cerah. Selepas malam yang gelap, fajar tetap akan menyingsing. Begitu juga kehidupan kita, tidak selamanya kita berada dalam kesedihan. Percayalah, orang yang paling kuat bukanlah mereka yang tidak pernah menangis, tetapi mereka yang tetap mahu bangkit walaupun pernah menangis semahu-mahunya. Buat anda yang sedang dalam berjuang dalam diam, saya doakan semoga hati anda dipenuhi dengan ketenangan, kekuatan, langkah anda dipermudahkan, dan semoga setiap air mata diganti dengan senyuman yang lebih ikhlas dan lebih bermakna pada hari-hari yang akan datang. Menangislah jika itu membuatkan ia menjadi lebih ringan. Okey, jadi Hanim ada di sini untuk menemani anda, menceriakan anda. Jadi terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip.

Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Ramai tak sedar hidup kita ni penat bukan sebab kita terlalu banyak kerja, tetapi sebab kita terlalu laju. Kenapa ada cakap macam ni? Sebab kadang-kadang kita sedang minum kopi tapi fikiran kita ada dekat mesyuarat besok. Kita sedang makan dengan keluarga tapi tangan masih sibuk tengok telefon, tengok WhatsApp. Kan? Ada yang sedang bercuti tetapi masih memikirkan kerja. Tanpa kita sedar sebenarnya kita ni hadir dengan tubuh tapi tidak dengan jiwa. Hakikatnya bukan semua perkara dalam hidup perlu dipercepatkan. Ada perkara yang perlu diperlahankan supaya kita benar-benar dapat menikmati erti kehidupan. Ada 5 cara memperlahankan kehidupan tanpa berhenti. 1, berhenti seketika. Tak mengapa jika kita berehat. Berehat bukan berhenti menyerah tetapi mengumpul semula kekuatan. Hadir sepenuhnya pada saat ini apabila bersama keluarga. Itulah, bila kita bersama keluarga, kita kena manfaatkanlah masa-masa bersama dengan keluarga tu kan. Sebabnya keluargalah tempat kita untuk kita mengadu. Keluargalah tempat kita turun dan bangkitnya dalam kehidupan. Keluargalah segala-galanya. Lagi satu, kita kena kurangkan bandingkan hidup kita dengan orang lain. Dekat media sosial hanya menunjuk sebahagian daripada kehidupan. Kita tak tahu sebenarnya keseluruhan kehidupan dia. Jadi kita jangan nak bandingkan hidup kita dengan hidup dia, kerana kehidupan kita juga ada kemanisan, ada kelebihan dalam kehidupan kita. Antara lain, kita kena ruangkan 10 minit sehari untuk muhasabah diri. Tanya, apa sebenarnya kurniaan yang aku ada? Sebenarnya memang kita dilahirkan dengan kurniaan yang elok, yang baik. Kita je yang tak tahu. Jadi kita kena fikirkan untuk kita menghargai diri sendiri. Ada lagi satu tips adalah kita kena

rasa syukur. Tulis dekat dalam kertas ataupun dekat dalam hati kita sendiri, kita cukup. Cukup dalam segala-galanya supaya kita akan sentiasa bersyukur. Okey, jangan sangat laju dalam kehidupan. Macam saya cakap tadi kan, jangan sangat laju dalam kehidupan. Begitu juga kepada pemandu-pemandu di luar sana, jangan laju-laju nak pergi mana. Bawa je perlahan-lahan, slow and steady, tapi janganlah jadi perlahan sangat di lane paling kanan. Kalau kita lambat, kita bawa perlahan, ikut je lane kiri. Chill-chill je dalam kehidupan ni, kerana ketenangan dalam kehidupan adalah satu perkara yang kita kena cari dan kita kena hargai. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Tak terasa kan begitu pantas masa berlalu. Terima kasih buat anda yang setia menemani saya sepanjang waktu ini selama 3 jam daripada pukul 12:30 malam tadi, yang mendengarkan melalui radio dan juga yang turut serta dalam TikTok Live Nasional FM Geng Borong Hantu. Ada ramai dekat sini, ada Jan Medan 81, ada Ita Choi, ada Edward Amirul, ada MZ Belalang Hijau, Ain Kasih, Halimah Hamad 80, Wiyat Z, ada juga Nur Isa, ada Khairul Anwar, ada Lavender Girl yang daripada tadi juga, ada Ita Chot, ada Caramel Latte, ada Abe Farhan, ada lagi ramai, Baby Jihan ada. Baby Jihan ni tak payahlah eh. Suka spam dekat dalam TikTok live kita ni kan. Ada Farif Hakimi Hakimi, ada juga Matahari, ada Imran, ada Kamil, ada Hamil Zudin Zahari, ada juga Pian Burger 7E Baling Kedah tadi, ada juga ramai dekat sini, ada daripada Brunei, Niki Maran, ada juga daripada Indoria Zulfahmi. Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM. Okey, ramai yang dekat dalam TikTok live kita Nasional FM ini, yang rasa konti saya pagi ini ditemani. Ramai orang tak ada, kita rasa kesunyian kan. Kepada yang sedang memandu, masih bekerja menyiapkan juadah untuk jualan, ada yang tengah lipat kain juga kan. Terima kasih yang belum lelakkan mata, terima kasih juga kerana sudi berkongsi waktu dengan Hanim di sini. Sebelum saya undurkan diri, saya tinggalkan anda dengan dua rangkap pantun, Bunga Melur Harum Mewangi. Terima kasih, jumpa lagi. Selepas ini DJ Amira Manja Manis akan menemani, mengambil alih siaran untuk Geng Borong Hantu pagi ini sehingga jam 6 pagi dengan pilihan-pilihan lagu-lagu yang istimewa tentunya untuk Geng Borong Hantu. Saya Hanim atau nama sebenar Syarifah Hanim Syed Yaya Kamal undurkan diri. Ingat, tidak semua yang singgah akan kekal, tetapi setiap pertemuan pasti meninggalkan sebuah kenangan. Assalamualaikum. Salam berjumpa kembali, Geng Borong Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Okey, sebentar tadi DJ Hanim, Mama Manis sudah menemani geng burung hantu dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Dan kini, dari jam 3 pagi sehingga 6 pagi, giliran saya pula Mira. Manja manis katanya gelaran saya. Saya akan menemani anda, geng burung hantu. Jadi sama ada anda sedang bekerja shift malam, sedang memandu perjalanan jauh, ataupun masih berjaga seperti yang sedang menemani saya di TikTok. Ada nampaknya di sini, Abang Manis juga ada ya, sedang menemani saya di TikTok juga. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda di pagi, awal pagi ini. Jadi untuk 3 jam akan datang, saya harap dapat menemani anda dengan muzik yang menghiburkan. Kesana sini langkah berseri, Mira di sini menceriakan hari. Okey, kita teruskan pagi ini dengan lagu Cendrawasih, Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia ketahuan dari Mata. Okay, saya nak sebut sikit lah nama-nama yang sedang menemani saya di TikTok live sekarang. Tadi ada okay, kejap ya. Ada Lavender Girl, ada Kak Enoma Issa, ada Lansik Stone, ada Mizi, ada Ita Chot, Abdul Muiz, ada Khairul Anwar, Zaila Rose, ada Nur 740429. Ah, nama pun. Ha, Zaila Rose. Ramai lagi ni. Ada siapa lagi ni? Kejap ya. Yeah, saya scroll. Ada Imran PD. Ada siapa lagi ni? Saliah Lia. Imran PD lagi. Kejap ya. Yeah. Kasut Dah Buruk pun ada. Banyak topik-topik yang sedang kita bincangkan ya dalam TikTok live ni. Jadi jika anda sedang keseorangan, nak teman-teman, perlu teman untuk bercakap ke apa, boleh masuk TikTok live, meriahkan TikTok live Nasional FM. Okey. Jadi ada orang bila rindu dia telefon. Ada yang hantar message. Ada juga yang mainkan lagu. Mungkin sebab ada lagu yang lebih sesuai untuk menggambarkan apa yang kita rasa daripada kata-kata. Jadi kita dengarkan Kembali Merindu daripada Slam. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
1: Masih bersama Mira Manja Manis dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman di pagi teman awal pagi anda. Sekarang pukul 4:09 pagi, sudah masuk jam kedua. Saya menemani geng Burung Hantu dan sekarang masih ramai ya yang memeriahkan TikTok Nasional FM. Kita ada Khairul Anwar, kita ada Derimba Malam, Syahriman Syahriman, Ahmad Suhaili, Hasnah Abu Hassan, Razizila, Daruri Hassan, siapa lagi di sini? Ada Kemboja Putih, ada Opah Akil Akif, dan ramai lagi. Minta maaf tak sempat nak sebut, tapi terima kasih kerana memilih kami untuk menemani anda. Okey, kita teruskan pagi ini dengan lagu It's Gonna Be Me daripada NSYNC.

Itu dia khayalan daripada Black Dog Bone. Okay, terima kasih kerana memilih National FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira di jam kedua. Saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Geng Buruh Hantu setia bersama saya. Okay, kalau pagi ini anda sedang memandu, bekerja atau menyediakan sarapan untuk keluarga, saya harap anda jangan lupa satu bahan penting dalam hidup ini. Sangat penting. Apa tu? Senyuman. Senyuman yang manis. Sebab kadang-kadang senyuman yang ikhlas dan manis boleh menjadi pembuka kepada hari yang lebih baik. Ini dia manisnya senyuman daripada Elite. Oh my.

Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati, masih bersama Mira menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, pesanan ringkas untuk pagi ini buat semua pendengar Nasional FM, sesibuk mana pun anda, cuba luangkan sedikit masa untuk bersarapan. Perut yang terisi bukan sahaja beri tenaga, tapi juga bantu kita lebih fokus sepanjang hari. Jadi tadi saya memperingati supaya beri senyuman. Kali ini, jangan lupa untuk bersarapan. Jangan diet-diet. Jaga diet tu bagus untuk kesihatan, tapi sarapan itu juga penting supaya anda mempunyai tenaga yang cukup untuk menjalankan hari anda. Ini dia, All Rise daripada Blue.

Nasional FM sentiasa di hati. Anda bersama Mira dalam segmen Geng Burung Hantu. Terima kasih yang memilih untuk mendengar Nasional FM sama ada di radio ataupun di TikTok Live yang sedang bersiaran sekarang. Tak semua orang yang hadir dalam hidup kita akan kekal selamanya. Ada yang datang untuk mengajar, ada yang datang untuk mewarnai hidup. Dan ada juga yang datang hanya sekadar untuk menjadi persinggahan. Jadi kalau ada perkara yang perlu dilepaskan, mungkin sudah tiba masanya untuk kita belajar merelakan. Ini dia, biarkanlah daripada drama band. Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum dan selamat pagi. Sudah masuk jam 5 pagi. Tak kira bagaimana semalam berakhir, hari ini kita mulakan dengan lembaran yang baharu. Mungkin ada yang bangun dengan penuh semangat, mungkin juga ada yang masih mengumpul tenaga untuk mulakan hari. Apapun keadaannya, saya doakan semoga hari ini dipenuhi dengan perkara-perkara yang baik. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman pagi anda. Nasional FM sentiasa di hati. Dan seketika nanti kita akan juga Raudah akan disiarkan yang telah diterbitkan oleh sahabat penerbit kita Fauzi Marzauki. Nasional FM sentiasa di hati.

Bila kita hijrah, hidup kita bertambah berkat, Allah lebih redha. Ya, mungkin bukan lebih kaya tapi lebih bahagia, lebih berkat. Nombor 4, kita menjadi inspirasi pada orang lain. Mak ayah yang hijrah jadi contoh kepada anak-anak. Orang tua berhijrah jadi contoh pada orang muda dan sebagainya, inspirasi pada orang lain. 7 tip istiqamah. Macam mana nak istiqamah bila kita apa nama berhijrah? 7 hijrah yang wajib dilakukan sebelum akhir tahun. Mulai hari ini, ya. Ini topik yang terakhir, iaitu hijrah akidah, ya. So Tok Abah sebut tadi sebenarnya, ya, niat kerana Allah, apa pun kita buat kerana Allah. Dan tolong, ya, ikut kajian Tok Abah, kebanyakan kita pergi kerja terlupa pasang niat. 1-3% saja orang Malaysia Islam yang pergi kerja pasang niat. Ya Allah, aku pergi kerja ni aku nak cari rezeki halal, aku nak cari ilmu, aku nak sentiasa buat terbaik, aku nak bang dosa, aku tak ramai. 3%. Kajian tu apa? Mungkin tak betul. Kajian tu tak tepat, tak menyuruh. 3% Malaysian Muslim yang pasang niat pergi kerja. Dan pesan ulama, barang siapa pergi kerja tak pasang niat, dapat gaji, dapat bonus, dapat naik pangkat, tapi kosong pahala, siapa cakap? Allahyarham Datuk Dr. Profesor Mahmud Saidun kata kosong pahala sebab innamal a'malu binniyah. Sesuatu amal, kerjaan kita ni Allah bagi pahala based on the niat. You tak pasang niat, dapat gaji, dapat bonus, dapat naik pangkat, tapi tak dapat pahala. So, mulai esok kalau nak sudi berubah, ya, ya Allah, aku pergi kerja ni nak cari rezeki halal. Mencari rezeki halal adalah jihad. Hadis, selepas menunaikan yang fardu, mencari rezeki halal adalah jihad. Sahih. So, ya Allah, aku pergi kerja nak cari rezeki halal. Setiap langkah dapat pahala, mati tengah jalan, mati tempat kerja, mati dalam perjalanan balik, mati syahid. Masya Allah, tabarakallah. Just because kita tukar niat. Pergi kerja untuk apa? Bagi salam, senyuman, aku nak cari ilmu, jihad. Nak sampaikan ilmu, jihad. Aku nak buang dosa, perkasakan ilmu agama, kawan dengan orang-orang soleh. Ini semua nak betulkan akidah. Ikhtimah dengan amalan doa mohon, dan doa mohon untuk tetap atas iman. Ya muqallibal qulub sabiq qalbi ala dinika, itu pun doa yang bagus, ya. Itu satu yang Nabi jarang tinggalkan doa itu. Masya-Allah, kita yang jahil ni tak nak berdoa, memang teruklah kita ni. Hijrah solat, solat fardu segerakan, solat qabliyah ba'diyah jangan tinggalkan, ya, solat tahajud jangan tinggal. Bangun pukul 5 je sempat tahajud, dan Nabi tak pernah tinggal duha 4 rakaat. Nabi tak pernah tinggal witir. Hijrah solat, ya. So mula dengan perlahan, istiqamah, pasang niat waktu solat, ya, maksud bacaan, berkawan dengan orang yang positif, ya, cari guru yang mursyid. Okey, hijrah akhlak. Masya-Allah, adab akhlak itu di atas kepada ilmu. So untuk dapat ilmu, dapat keberkatan ilmu, kena beradab. Tapi orang beradab tanda berilmu, tapi ramai orang berilmu masih biadab. Ramai orang berilmu tapi biadab. Hormat orang tua, hormat orang yang patut dihormati. 8 asnaf kita raikan, adakah kita beradab ataupun biadab? Okey, hijrah akhlak, ya. Perbaiki ilmu dan niat, ya. Kelingi dengan orang sahabat, amalkan langkah kecil, sendiri berdoa, musabah, ya. Hijrah keluarga, lebih fokus dan beri masa pada keluarga. Taubah, masa tu jadi kaunselor memang stres. Kita kaunsel orang keluar bilik kaunseling semua senyum lega, terima kasih lah doktor, saya dah lega, saya tahu mana, memang terima kasih, saya lapang, saya senang hati, saya seronok, saya bahagia. Tapi yang kaunsel, yang kaunselor ni balik rumah tak susah nak senyum, stres. Saya kata ni silap, aku buat orang gembira asbab, ya, aku balik aku serius tak senyum macam mana. So sejak tahun 1987 tak apa, dapat ilham dan dapat ajaran dari guru lah. Nak balik rumah pasang 10 niat, nak balik kerja pasang 10 niat. So tak pun pasang lah sejak tahun 85 87. Pernah tu Abah tersasul, kita jahil. Masa tu belajar dengan depan Ustaz Arundin Allahyarham. Ustaz, ni hadir doa ya Ustaz. Hadir doa ya Ustaz. Merah muka dia. Jangan kamu cakap macam tu lagi. Tolong istighfar banyak-banyak. Hadis doa masih hadis, masih hadis. Cuma dia punya perawinya ada question gini-gini. So jangan sampai syirik kecil atau jadi syirik besar. Kalau silap-silap, tu Abah pun terkesima. Kita jahil, ya, hadis do'if, hadis lemah, ya. Tapi hadis adalah hadis. Be careful, so jangan main-main. So kita kena fokus, ya. So tu Abah pasang 10 niat nak balik. Lepas tu bolehlah senyum, boleh ceria. Balik rumah, aku nak balik rumah. Terus aku tak nak pegang handphone, aku nak tolong cuci baju, aku nak tolong buang sampah tanpa disuruh. Walau aku tak takut bini aku, tapi bini aku memanglah menggemparkan, menggerunkan semua orang laki-laki satu kampung, ya. Memang takut kat dia, kecuali aku. Allah Akbar. So jadikan aku untuk dapat tolong jaga baby, tolong apa ni, gosok baju. Come on man, Nabi buatlah, bukannya teori. Redha, kemaafan suami sangat penting. Lebih banyak memaafkan. Kita maafkan semua orang. 2 hari lepas Tuan Abah kaunsel satu pasang suami isteri yang nak bercerai. Ya, Tuan Abah kata tolong maafkan. Kata no, saya boleh maafkan ini, yang ni saya tak boleh maafkan. Tuan Abah kecewa. Tuan Abah bukan buat judgement, tapi selagi kita tak maafkan orang sepenuhnya, kita tak boleh healing yang sepenuhnya. Kita susah nak maju ke depan. Tolong maafkan orang. Kita peluk pasangan kita 10 saat, kesannya bertambah panjang umur 5
5 tahun, ajal maut dengan Allah. Tapi umur panjang 5 tahun. So para isteri, beritahu suami, bang, nak panjang umur mai sini, nak panjang umur mai sini. Ha, peluk kita, peluk kita, nak panjang umur. Peluk 10 saat kajian menunjukkan 5 tahun panjang umur dengan izin Allah, ajal maut dengan Allah. Banyaklah kehebatan ya. Lepas tu kita doa, mendoakan, tolonglah ya dalam keluarga, dan kita kena berkomunikasi, berhubung dan sebagainya dan sebagainya. Okey, tu okey. Hijrah rezeki artinya kita kena pastikan yang halal, nak pergi kerja pasang niat ya, pastikan kita buat kerja sepenuh hati dengan ikhlas, sebab bila kita buat sungguh-sungguh, rezeki yang kita dapat akan berkat ya. Kita jujur, integriti, tak ada rasuah, tak ada memunting, tak ada mengulah, menganakonda, mengulah sawa, lebih disiplin ya. Ini untuk cari keberkatan, hijrah rezeki. Betul, hijrah masa, ada masa untuk solat, ada masa untuk buat benda yang baik-baik, tetapkan matlamat yang jelas, buat tuduh ini, hijrah masa, elakkan gangguan dan sebagainya. Okey, lepas tu last sekali, hijrah manfaat. Khairunas amfa'uhum linas, sebaik-baik manusia orang yang paling banyak memberi manfaat pada orang. So kita kena banyak memberi manfaat. Bukan tanya apa yang aku dapat kalau aku buat ni, tapi tanyalah apa yang aku boleh beri hari ini agar aku beri manfaat pada orang lain. Sebab Nabi suruh kita buat baik. Khairunas, sebaik-baik manusia. Khairunas amfa'uhum linas, orang yang paling banyak memberi manfaat pada orang lain. Dan ingat, anda dan Tuhan dicipta oleh Allah untuk mencantikkan dunia, melekatkan dunia, insyaAllah.

0: kuasa.
1: Ya Allah,
0: Kau
1: Ya Rahim.
0: Aku atau dia, renungkan.

Sonar FM sentiasa di hati bersama Mira yang menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Kalau anda sedang dalam perjalanan ke tempat kerja, saya doakan semoga perjalanan anda lancar dan dipermudahkan. Ingat, tak perlu tergesa-gesa, yang penting sampai ke destinasi dengan selamat.

0: kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum. Tengah buat apa tu? Kali ni Ustaz nak kongsikan kepada kita tau satu topik yang sebenarnya nak cakap tentang kematangan kita, iaitu berpakaian sopan itu adalah sunnah. Maklumlah sekarang ni, ya Allah ya Tuhanku, pakaian macam-macam Ustaz tengok, dan semuanya macam bersaing-saing untuk pakai pakaian yang paling cantik. Salah ke? Tak salah. Tapi masalahnya kadang-kadang tak sopan. Agama memang suruh kita berhias. Siapa kata agama larang berhias? Tak. Kalau kita tengok perhiasan sekarang untuk agama lagi banyak cantik-cantik. Sebab, cuba kita tengok dalam surah Al-A'raf ayat nombor 31. Allah Ta'ala kata kepada kita, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Artinya, wahai anak-anak Adam, pakailah kamu pakaian yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadah untuk kamu nak sembahyang. Nampak? Waktu ni pun Allah dah suruh kita jaga perhiasan diri kita. Allah dah suruh kita berhias, itu pergi sembahyang tu. Bayangkan kalau urusan lain. Cuma kita kadang-kadang, berhias kat luar memang dahsyat. Tetapi bila datang waktu pergi masjid, itulah kan plakat yang dia pakai. Dah berkoyak gabak dah. Depan cantik, belakang koyak kan. Kadang-kadang, itulah telekung dia. Kadang-kadang bila tengok, ya Allah, telekung banyak lagi tai lalat daripada bunga kat telekung tu. Allahuakbar. Bila les basuh tu kak kan? Sebab itu saya nak bagi tahu kepada para pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Bukankah dinyatakan kepada kita dalam satu sabdaan yang cukup indah, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, Allah itu cantik, dan Allah Ta'ala juga mencintai perkara yang cantik-cantik, perkara yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Sebab itu hari ini kita kena ada semangat untuk ada memakai pakaian yang sopan. Tutup aurat, jangan ketat sangat. Bila ketat sangat, dia akan menyebabkan yang pertama kita tak selesa, yang kedua orang sekeliling pun tak selesa dengan kita. Kita jangan rasa orang pandang kita ianya satu perkara yang hebat tau, tak. Sebab bila orang banyak pandang kita, kita lebih terdedah dengan banyak risiko kita di tengah-tengah orang lain. Dan sebab itu kita kena ingat tau, manusia yang baik, perkara pertama kita tak mampu nilai dalaman dia. Jadi manusia memilih untuk menilai pakaian sebab manusia sentiasa menilai. Jadi perkara pertama manusia akan nilai kita dengan pakaian kita. Dan kadang-kadang kita punya sikap, kita punya ketinggian budi, kita punya kesungguhan dalam memelihara diri dilihat daripada yang pertama sekali, bagaimana sifat sopan kita dalam memastikan kita tetap dihormati. Oleh kerana itu, pakailah apa-apa pun pakaian yang sopan, pakaian yang tutup aurat, sebab itu adalah cerminan iman dan akan bawa kejayaan dalam hidup kita, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sebab Allah.

0: habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

0: www.radiomercurio.com aja.
1: Baiklah muslimin dan muslimat sekalian, seketika nanti tepat pukul 6.02 minit pagi azan akan berkumandang dan akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Perak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada anda muslimin dan muslimat. Allah.

الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji.

0: Comândia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hendak kemesraan daripada kami Pera FM. Hiburan berinformasi untuk Komaja. Pertemuan kita di hari Jumaat.
2: Alhamdulillah, penghulu segala hari. Syukur. Kita bergandingan berdua hari ini di bulan kemerdekaan.
1: Saya rasa amat teruja lah apabila digandingkan bersama dengan orang hebat ni kan.
2: Saya lebih berbangga digandingkan dengan orang yang sudah lama berada di industri ini.
1: Apa khabar Aida pagi ni?
2: Alhamdulillah sihat. Apa khabar sihat?
1: Alhamdulillah macam biasa. Macam mana perjalanan pagi ini dari rumah?
2: Lancar sahaja. Lancar, mungkin kerana kita sahaja yang bergerak dari rumah seawal 5.30 pagi dah sampai sini Abah ya. Alhamdulillah untuk bersama-sama kita dengan pendengar kita hari ini. 7 Ogos 2026 hari Jumaat hari ini Abang ya.
1: 23 Safar 1440.
2: Alhamdulillah.
1: Untuk jam pertama ni 6 hingga 7 pagi, 6 hingga 8 pagi kita berdua lah.
2: Baik.
1: Manakala nantikan siapa yang selebriti akan bersama kita.
2: Tapi rasanya pendengar dah tahu dah.
1: Dah tahu. Bagi kejutan lagi.
2: Lagi sekali
1: tak
2: nanti.
1: Lagi tu. Okey. Dan kita ditemani penolong jurutera petugas di Bilik Pusat Koran pada pagi ini iaitu Fazil Hamid dan juga Nurul Amlin Osman. Betul ya?
2: Baik.
1: Tepat pukul 6.02 minit pagi sebentar tadi telah pun berkumandang azan dan akan masuknya waktu solat fardu subuh. Manakala tepat pukul 7.10 pagi
2: akan masuknya waktu syuruk.
1: Jadi bersegeralah menunaikan solat fardu subuh. Tiang agama kita tegakkan, insyaAllah hidup kita dirahmati dan juga diberkati Tuhan. Kita hiasi pertemuan kita seketika ini dengan irama nasyid. Namun terlebih dahulu kita dengarkan Nida Ul Islam dengan tajuk Pakaian Sopan Itu Sunnah.
2: MasyaAllah.
1: Teruskan bersama kami di
2: Pera FM untuk kaum aja.
3: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
4: Assalamualaikum. Tengah buat apa tu? Kali ni Ustaz nak kongsikan kepada kita tau satu topik yang sebenarnya nak cakap tentang kematangan kita, iaitu berpakaian sopan itu adalah sunnah. Maklumlah sekarang ni, ya Allah ya Tuhanku, pakaian macam-macam Ustaz tengok, dan semuanya macam bersaing-saing untuk pakai pakaian yang paling cantik. Salah ke? Tak salah. Tapi masalahnya kadang-kadang tak sopan. Agama memang suruh kita berhias. Siapa kata agama larang berhias? Tak. Kalau kita tengok perhiasan sekarang untuk agama lagi banyak cantik-cantik. Sebab, cuba kita tengok dalam surah Al-A'raf ayat nombor 31. Allah Ta'ala kata kepada kita, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Artinya, wahai anak-anak Adam, pakailah kamu pakaian yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadah untuk kamu nak sembahyang. Nampak? Waktu ni pun Allah dah suruh kita jaga perhiasan diri kita. Allah dah suruh kita berhias itu pergi sembahyang tu. Bayangkan kalau urusan lain. Cuma kita kadang-kadang, berhias kat luar memang dahsyat. Tetapi bila datang waktu pergi masjid, itulah kan plakat yang dia pakai. Dah berkoyak gabak dah. Depan cantik, belakang koyak kan. Kadang-kadang itulah telekung dia. Kadang-kadang bila tengok, ya Allah, telekung banyak lagi tai lalat daripada bunga kat telekung tu. Allahuakbar. Bila last basuh tu kak kan. Sebab itu saya nak bagi tahu kepada para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, bukankah dinyatakan kepada kita dalam satu sabdaan yang cukup indah, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, Allah itu cantik, dan Allah Ta'ala juga mencintai perkara yang cantik-cantik, perkara yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Sebab itu hari ini kita kena ada semangat untuk ada memakai pakaian yang sopan. Tutup aurat, jangan ketat sangat. Bila ketat sangat, dia akan menyebabkan yang pertama kita tak selesa, yang kedua orang sekeliling pun tak selesa dengan kita. Kita jangan rasa orang pandang kita ianya satu perkara yang hebat tau. Tak. Sebab bila orang banyak pandang kita, kita lebih terdedah dengan banyak risiko. Kita di tengah-tengah orang lain. Dan sebab itu kita kena ingat tau, manusia yang baik, perkara pertama kita tak mampu nilai dalaman dia. Jadi manusia memilih untuk menilai pakaian sebab manusia sentiasa menilai. Jadi perkara pertama manusia akan nilai kita dengan pakaian kita. Dan kadang-kadang kita punya sikap, kita punya ketinggian budi, kita punya kesungguhan dalam memelihara diri dilihat daripada yang pertama sekali, bagaimana sifat sopan kita dalam memastikan kita tetap dihormati. Oleh kerana itu, pakailah apa-apa pun pakaian yang sopan, pakaian yang tutup aurat, sebab itu adalah cerminan iman dan akan bawa kejayaan dalam hidup kita. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sebab Allah.
3: Nidaul Islam #penyaranjakim. Dengarlah alunan lagu-lagu nasyid di Perak FM.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Yop Yong bertemankan saya, Aida Sazali dan
1: saya Faizal Zainal Abidin. Pertemuan kita di edisi Jumaat 7 Ogos 2026. Telepon melangkah ke pukul 6.37 minit pagi. Tepat sekarang ni, Aida. Aida.
0: Alah, abang Ida. Ni kecil hati.
1: Jangan gitu. Ya, gitu. Ini pertama kali, Aida. Saya digandingkan dengan Dada juga ni.
0: Kan dia kembar.
1: Dan cuaca dekat luar masih lagi gelap.
0: Yalah. Aida, kita tak nampak lagi matahari dekat luar tu. Tapi Aida percaya.
1: Aida tak kata tak nampak lagi matahari. Tapi saya nampak cahaya dah.
0: Cahaya?
1: Adakah... cahaya lampu.
0: Alamak. Ingatkan nak kata muka Aida berseri seperti cahaya pagi ni.
1: Ah, tu dia. Nanti, betul dah, betul. Konti disidari dengan ayat saya macam mana selalu. Saya jumpa Aida. Dia tak, bila berkonti bersama ni, dia...
0: Abang, kata-kata. Jangan guna ayat yang sama dengan orang lain. Aida kena khas. Aida tak boleh.
1: Okay, baik. Gegar pagi kita pagi ini. Dalam pertemuan untuk edisi Jumaat ini, saya Faizal dan juga Aida digandingkan untuk pertamanya dalam
0: Bulan Ogos
1: yang mana pembaharuan dilakukan dan sepanjang minggu ni
0: InsyaAllah
1: dengan 1 Ogos itu saya lah, hari Sabtu pagi.
0: Pemula untuk bulan Ogos, merasmikan bulan kemerdekaan di Perak FM. InsyaAllah mudah-mudahan berterusan lah sehingga akhir tahun ini.
1: Amin,
0: dengan kita.
1: Semoga perancangan ni berjalan lancar lah.
0: Amin.
1: Okay,
0: seperti mana juga kita mendoakan kelancaran koma yang berada dalam pemanduan ketika ini.
1: Alhamdulillah.
0: Rasanya dah ramai yang mulakan perjalanan dah. Untuk ke tempat kerja. Kalau tadi kita rasa macam sunyi sikit di atas jalan raya bang,
1: betul.
0: Untuk menuju ke Perak FM ni, rasanya sekarang ni dah mulalah orang ramai yang bergegas ke tempat kerja. Jadi berhati-hati.
1: Hati-hati ya. Kerana yang saya baca tadi, mana dah tak jumpa dah. Dah
0: dia laporan trafik ya.
1: Laporan trafik tadi
0: Bawa sikit
1: tadi berkenaan dengan kemalangan
0: ini,
1: gangguan kan.
0: Ada juga laporan kemalangan ni bang.
1: Itulah di kilometer 211.2 arah utara dari Cengkat Jering ke Tepin Utara. Jadi mengakibatkan lorong kecemasan ditutup. Jadi trafik terkawal ya. Jadi dia pandulah dengan hati-hatilah. Patut undang-undang jalan raya.
0: Ya,
1: sebelum kita terbang ke Kota Media Angkasa Puri tepat pukul 7 pagi nanti, untuk utama 7 pagi ya dah. Kita nak kongsikan apa ni?
0: Kita nak bersama dengan sahabat-sahabat pendengar di WhatsApp Perak FM. Kita ada Hafiz Tore dari Taiping. Nak ucapkan salam pagi Jumaat. Semoga sehala.
1: Segala
0: urusan dipermudahkan. Taiping sejuk pagi ni.
1: Taiping memang sejuk. Kawasan yang diukur julat hujan ni.
0: Ya. Yang sentiasa dibasahi rahmat.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik, salam pagi Jumaat yang mulia. Semoga sahabat-sahabat dan DJ-DJ sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Cik Yah dari Bandar Baru Putra. Hari ini ada kelapangan nak pergi masjid bersama kawan-kawan baca surah Al-Kahfi di Masjid Istihadiah. Semoga dapat keberkatan dari Allah Subhanahu
0: Wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maha Esa.
1: Terima kasih. Siapa tadi?
0: Cik Yah.
1: Cik Yah.
0: Cik Yah mula-mula ke ni?
1: Lepas tu siapa lagi ni ada?
0: Kita ada juga bersama dengan kita Zaifuzil.
1: Oh, Cik Zaifuzil.
0: Nak ucapkan salam sejahtera dan selamat pagi. Ya Allah, doanya. Ampunkan segala dosa-dosa kami. Amin. Dan dosa kedua ibu bapa kami. Pilihlah bagi kami kebaikan, kesejahteraan dan keselamatan di dunia mahupun di akhirat. Permudah, berkati dan redha ilah segala urusan kami pada hari ini. Amin. Amin. Amin. Kita mulakan hari kita dengan doa.
1: Amin, betul. Semoga segala doa yang dibacakan Hajati. Tadi yang dibacakan oleh Aida tadi ni dimakbulkan Allah.
0: Amin.
1: Terima kasih Cik Zaifuzil lah eh. Semoga tercapai segala hajat kita pada hari ini. Cik Ali Tajuddin dari Taman Seri Ara, Parit, Perak. Salam Jumaat pada muslim dan muslimin dan muslimat. Amin ya rabbal alamin.
0: Juga kita ada Mama Fifi.
1: Hai Mama.
0: Nak ucapkan selamat pagi dan salam berkonti, salam Jumaat buat semua pendengar setiap Perak FM, rakan-rakan DM dan grup CJU. Semoga hari ini diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan urusan selalu. Pendengar-pendengar kita, sahabat-sahabat kita semua sentiasa titipkan doa.
1: Betul lah. Itu yang kita ceria je. Tugasan kita pun lancar je,
0: diiringi doa.
1: Betul. Jadi kiriman seterusnya ni pada pukul 6.17 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi pada Faizal dan juga Aida serta semua pendengar setiap Perak FM. Semoga di pagi Jumaat yang barokah ini, dengan berkat doa kalian juga, dengan izin Allah diharapkan semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Amin. Kiriman daripada Tuan Haji Syahrudin, Taman Kledang Jaya. Terima kasih Tuan Haji. InsyaAllah. Oh boy, dia tahu dah.
0: Dia dah tahu. Dia dah tulis.
1: Bukan tahu. Yeah. Tak tahu betul ke tak betul lagi.
0: Aida dah cakap. Pendengar-pendengar kita memang bijak-bijak handai-handai belaka.
1: Teko eh. Ini daripada siapa ni? Yong Marhamah.
0: Katanya salam Jumaat. Moga senantiasa dalam jagaan Allah SWT. Diafiatkan kesihatan. Dimurahkan rezeki selalu. Dipermudahkan segala urusan kita hari ini.
1: Amin. Terima kasih Yong Marhamah. Tak koja ke hari ni misi?
0: Sambil-sambil lah tu on the way.
1: Belum lagi awal lagi ni. Dia awal lagi nak keluar ni.
0: Awal lagi eh?
1: Awal lagi dia selalunya. Okay. Oh, ni kawan saya ni. Motor Kunin.
0: Alah, pakai kabel. Hantar WhatsApp pakai kabel.
1: Betul-betul. Hantar WhatsApp betul ni. Assalamualaikum, Amy Roti Canai Warung Manjoy Kampung Manjoy. Semoga Allah pemudahkan segala urusan. Amin.
0: Niaga bang?
1: Dia niaga. Dia orangnya tegap.
0: Kacak bergaya.
1: Kacak bergaya. Penebar roti canai. Pakai topi macam saya. Memang imej bertopi je lah.
0: Memang bergaya menebar roti canai.
1: Okey, di siapa ni?
0: Kak Azah ni pun tebal. Apa nak ucapkan selamat pagi buat DJ bertugas, saudara Faizah dan Aida. Selamat berganti, salam Jumaat penuh barakah penghulu segala hari. Ucapan ini ditujukannya juga buat semua pendengar katanya. Semoga kita semua berada dalam rahmat Allah. Dan Kak Azah pagi ni masih lagi tak apa sihat katanya. Tak boleh nak buat kerja berat-berat lagi. Tapi bolehlah uruskan kerja rumah yang ringan-ringan. Cuaca katanya tak tahu lagi lah sebab gelap lagi.
1: Gelap lagi. Kak Azah ni dia itu tak sihat.
0: Dah lama ke?
1: Dalam sebulan dua ni lah.
0: Semoga diberikan kesembuhan Kak Zah ya.
1: Ramai-ramai lah kita doakan sahabat-sahabat kita yang diduga dengan ujian Allah ni. Semoga diberi kesembuhan lah eh. Assalamualaikum Jep Tugas. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Cik Angah Puncak Jelapang. Semoga dipermudahkan segala urusan kita semua hari ini serta diampunkan dosa-dosa kita serta dimakbulkan segala doa-doa kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Moh hantar budak SMKJJ.
0: Sekolah, SMKJJ apa ya?
1: Sekolah Menengah Kebangsaan Jelapang Jaya.
0: Oh, bapak saya lagi tahu benda-benda
1: itu. Saya, macam mana orang piawak tak tahu ni? Sebab saya selalu bacakan WhatsApp ni kiriman dia. Tahu lah kan. Okey. Siapa lagi?
0: Ini Yop Imano hadir juga bersama dengan kita. Nak ucapkan semoga semuanya sentiasa dalam rahmat dan redha Allah. Ini semua kongsi-kongsi WhatsApp ni.
1: Itu dia lah. Tapi tak apa lah. Janji ada bunyi.
0: Betul.
1: Kita nak bacakan habis sebelum kita terbang ke Kota Media sebentar nanti. Assalamualaikum. Selamat pagi Faizal, Aida. Semoga sihat. Syarul ucapkan selamat pagi buat semua pendengar. Dia katanya hari Rabu Faizal dengan Ida AG.
0: Hari Jumaat hari ni hari kita ini, bertiga. Siapakah yang ketiga
1: siapa
0: itu?
1: Siapa yang ketiga? Tapi dia tulis selamat kembali Pak Ia. Adakah Pak Ia yang akan bersama kita?
0: Jeng.
1: Tak pasti lagi lah. Tunggulah eh. Aida, Pak Ia, Faizal, Aida menceritakan nanti insya-Allah. Banyak info, maklumat yang disampaikan. Kibarkan jalur gemilang buat semua warga ATM. Semoga diberikan kesihatan yang baik. ATM klik. Taiping cuaca
0: Alhamdulillah.
1: Di Taiping cuaca Alhamdulillah. Okey. Macam mana dah nak baca semua ke ni? Kita nak
0: Kita berehat dulu.
1: Kalau sempat kita baca. Kalau tak sempat ni kita bawa ke selepas
0: jam yang berikutnya.
1: Jam berikutnya. Kerana selepas utama 7 pagi nanti kita akan ikuti cuaca dan juga laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat. Jom, 6.45 minit pagi. Teruskan bersama kami di
0: Pera FM.
1: Hiburan berinformasi.
0: Untuk kaum aja.
2: Wow. Pera FM. Hiburan berinformasi. Untuk kaum aja.
0: Untuk kaum aja.
3: Untuk kaum aja.
4: Untuk kaum aja.

Anggota polis maut terkena renjatan elektrik. PM arah siasatan menyeluruh. Saingan politik negeri tidak jejas kerajaan perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Sahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: 7 Ogos 1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20. Pada hari ini dalam tahun 1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Yahya Petra Ibni Almarhum Sultan Ibrahim di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Hari pertama pesta ini diceriakan dengan kemenangan bergaya 2-1 Malaysia ke atas Korea Selatan. Gol pertama Malaysia dijaringkan oleh Mohtar Dahari pada minit ketiga permainan melalui tandukan bergaya tepat ke pintu gol lawan. Gol kemenangan Malaysia pula dijaringkan oleh Isa Bakar pada minit ke-68. Beliau menanduk hantaran tinggi daripada Santok Singh yang berjaya menewaskan Jin Pok, penjaga gol Korea Selatan. Edisi pertama, Pesta Bola Merdeka dirasmikan pada 31 Ogos 1957 oleh Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur.
1: Beli bersiaran di Radio Malaysia Perak FM, hiburan berinformasi untuk kaum aja. Terima kasih rakan penyampai utama 7 pagi dan juga hari ini dalam sejarah. Tepat pukul 7.12 minit pagi.

0: soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Apa yang sukarnya orang dulu korban segala-galanya? Ibu-ibu di kampung keluarkan rantai dan perhiasan mereka jadi tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan, tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
2: Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: anda dengar Berak FM. Lenggung 94.2 MHz. Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz. Gunung Rincang 94.7 MHz. Bukit Larut 104.1 MHz. Gerik 96.2 MHz. Tangkat Rembian 97.3 MHz. Ipoh 95.6 MHz. Perak FM untuk kaum meraja.
1: Kembali bersama di Radio Malaysia Perak FM, 7.18 minit pagi. Aida dan juga saya Faizal masih bersama anda dalam pertemuan Gegar Pagi.
2: 7 Ogos 2026, kita dah memasuki jam yang kedua.
1: Jam kedua. Pejam cilik dah.
2: Yeah.
1: Dah cerah dah kat
2: dah
1: luar.
2: Dah cerah dah. Tadi kita menunggu matahari menemani. Sekarang dah pun matahari menyinari pagi kita. Mm-hmm. Dan sekarang ini kita nak bersama-sama ikuti cuaca di Perak.
3: Cuaca di Perak.
1: Okey, cuaca at Perak, kita bersama dengan Cik Syahrudin dari Pejabat Meteorologi Batuls yang akan berkongsi info dalam cuaca at Perak kita pada pagi ini.
2: Assalamualaikum, Cik Syahrudin.
4: Okay, terima kasih Faizal. Thank you dan sangat baik kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya, Syahrudin dari Pejabat Meteorologi Batuls akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini pagi negeri Perak, Jumaat 7 Ogos 2026. Met Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora bagi kategori kedua bagi kawasan Selat Melaka Utara yang buka kuasa sehingga Isnin 12 Ogos 2026. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang sehingga 60 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 4.5 meter. Ini adalah berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan pantai termasuk menangkap ikan dan perkhidmatan feri. Untuk makluman, selain itu, Met Malaysia juga telah mengeluarkan amaran ribut petir bagi perairan negeri Perak buka kuasa sehingga jam 9 pagi ini. Ini boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam serta laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dan membahaya kepada bot-bot kecil. Seterusnya untuk cuaca pada hari ini, kita sudah bagi cuaca dijamakan baik bagi keseluruhan negeri Perak. Pada setelah petang pula, hujan besar ribut petir di beberapa tempat dijangka berlaku terutamanya di kawasan tengah dan pedalaman Perak dan dijangka berlautan sehingga ke awal malam nanti. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 4 darjah Celsius. Suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan makluman dan amaran cuaca terkini melalui laman secara rasmi Met Malaysia di www.mbc.gov.my, aplikasi My Cuaca, rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia yang lain. Sekian sahaja info cuaca untuk hari ini. Teruskan dengan Perak FM. Terima kasih dan Assalamualaikum.